0: Lalu namanya report dari namanya Opis ke mata ke gaya hari tu je.
1: Malaysia.
0: Malaysia tu website DOE tu di Kuching pagi tu dekat pukul 7 record ke 172 IPU.
1: Oh. 172 nyong lain nanti aku nangis ke datang ke 200 je cak. Lepas nanti 200 terjanggal baru gak nombiak ke kat bersekolah tu lah.
0: Lalu kemana tinggi pagi tu dekat pukul 7 ianya Seriaman 182.
1: Oh.
0: Tu ditangkan ke Gau Sibu 175, Serian sama 175. Bintulu Gau Serikai 168 pagi tu.
1: Okey. Jadi maya tu tadi sekali lagi kita ngelalau bila kita keluarin yang kan jika berkebun yang kena hingga cara alternatif ya ke bukai selia ke arif ngawak ke betunu ke umai cakap betunu ke kebun jam ke datu ya anak nambah sebun ya ke udah bisi
0: ya
1: ketika dia punya hotspot ketika ngocak titik panasnya.
0: Oh ya hotspot.
1: Lepas aku nangis kan jemput hotspotnya kesalah lagi lu pinta dia lagi berapa hotspot dia.
0: Wifi tu cak. Okey, dan lepas tu lagi ngelansar berita bukai mega pagi tu kita bisa dekat bercerita pasal namanya bisi topik cecak.
1: Now, jadi namanya ni arandau kita ya ke pagi tu lawak meba Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban. Tahu pernah kita diantang sebelumnya aram berpinang dulu cak.
0: Yeah.
1: Okay, pernah cak. Terus komen lagi aw.
0: Terus komen. Cerita ya pasal pisang berbuah dua kali.
1: Cak, ya kah? Pisang berbuah dua kali. Umur aku sekali aja aku makan pisang jarang mudah ya dua kali berbuah.
0: Kayak udah arwah dipukung arwong.
1: Udah
0: labuh ditinggal suang.
1: Udah labuh tinggal suang. Munyi ke Jakob Melayu mah sudahlah jatuh di timpa tangga.
0: Ya.
1: Pala masuk dalam chat lagi.
0: Okey, terus mulai kami berdua pagi.
1: YFM.

pandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Okey, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang dia tu dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti cak. Cuma ke induk dengan doang kaku. Okey, jadi hari mulai kami pada 2 pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tahu pada ke penusah ti nuntuang tu nak putus-putus tahu kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uliah nyinta sebutnya dah tai ga penusah siti. Ya erti namanya sempama tadi udah
1: udah arwah dipukul arwah udahnya udahlah buah ditinggal lesuang ga
0: lesuang ga ga urari tebelian 3 kali
1: lesuang tebelian tengah aja ujungnya angkah ke besi aloe ga cak
0: balatnya
1: mensuannya bukan kalau dari katun kepala mensu 3 kali cak
0: ya.
1: Udah ke mensu besai besi anak baru batas mensuannya.
0: Oh ya, cerita kita pagi itu berdua pagi combo nasib nak manah lah.
1: Ya.
0: Contoh ya baka pagi tadi. Pagi itu tadi kita Dani lawan. Dah Dani lawan ya tadi. On the way kupis pancit kata ya kereta.
1: Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022 cak. Maya kamu dua ya bakiah ku suba. Mayanya umur ki biasa. Kita tu rindu adventure berjalan lagi menurut orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanti mutuju bas bangga ke cak. Main mutus kati adventure main mutus ika ride ngegay betuang cak. Jadi ya cerita kami dua udah ride bab betuang udahnya mulai ke dari ke semanggang nak mungkin kami mutus ikal ya ke di depan kami dalam kami berdan cak jahi cak. Nya udah haruak nyari kira cak. Jadi udah haruak tu kelihatan jam sempuan cak. Kami nak giga ke public pun ada kebijakan. Basur ke mutus ikal kami dua nya. Udahnya pat ia ke ngasuh di tinggal lesuang gini memaca. Mayanya kamu dah tahu dah lelak ngasuh tu sikal. Kak ngetu bas buah simpah tang nak muka-muka entah ketika cak. Rumah ya kendunga simpah nu kamu dah dua cak. Yang kan jemudah kamu dah tahu bekap nyamun pendiau cak. Terlepas kia udua.
0: Udua, kaki udua, udua ada nyana.
1: Nih, nak mudah udua. Ya gelari basur kemutu sikal.
0: Enggak kumbay apa nyamun kini.
1: Ya, main kelihat sebab nak ke cita apa nyamun kuat main banyak. Tambah mega banyak hari nak tanya udah silawari cak nyok kalau lemai mainnya
0: kumah ikan curi kini
1: ya mereka kau tak
0: kerti kalau dua
1: kita tanya ke orang nama penusah dua dekat kapan udah gak lelah udah gak di Papua ruang.
0: Oke, peninggal kita di Facebook pagi itu John Ali pagi itu tu tai kenyadi baku minggu setiap kemarin ku ya lebih banyak Kak Nurwan interview. Jadi pagi jangan interview kena baju warna bura. Kira smart lah tadi. Udahnya ngetu ngirup berkedai baju kunya tadi kena kuah kari gak nuk ya ngumbak mat gak kuah karinya.
1: Interviewnya?
0: Kita interview. Nasib gak baju nasib gak bisa main baju spare dalam kereta. Tukar baju nuk ya. Udahnya datai berdor ya ke interview. Sekalinya nemunya salah hari bulan nukai sarinya ya. Hari si tenda kita interview
1: ya saya kotor gagak ke dalam karangan cak hari malang dalam kehidupan saya
0: ya miya tadi udahlah buah ditinggang halo
1: ya ada sewang
0: sewang
1: tangga kena kebayar tadi cak miya kenukar baju si pada ya bajunya kalian nama.
0: Dah pergi mana? Ya ke terubah tu, warna putih ya.
1: Aku dah pergi ke cahaya, kau main bisik, tanya malu je. Malu ke mana? Baju putih atau mana? Sekali, mayanya dah kena kari, tadi tukar baju warna pink.
0: Pink maskulin tak?
1: Dah pink dah. Bak kolor si bunga-bunga.
0: Oh, tak kan jadi.
1: Imagine baju pink, kolor bunga-bunga je. Tanya halus semua mesti jumpa ros kat mesti titik ni. Oh, jadi ya peringat kita pagi tu selamat pagi dengan Nicholas layau tibu tu ngenang ke sepama tu kalanya di bakat sidak yang pucat jadi yang mayanya lebih maya sidak tu tadi lagi pengawal berkebun bermain dia cak benar sidak tu berkebun nampak sebab lagi malam bermain nak muka-muka langkau umai sidak temu angus cak. Mayanya tadi jadi udah ada langkaunya tadi nak muka-muka mayanya gak apa ya tadi temu dah tempus lalu sakit menyaca.
0: Mm-hmm.
1: Oh kira dua dini nu dah dah kat sudah tuai tadi nu sakit ca.
0: Oh.
1: Apa ya tadi ca. Langkau ganggu dini sudah ngenduah terah ya.
0: Oh,
1: nya memangnya segi gaya nak berjurut-jurut gak penuh sah datai. Tang terima kasih gak memangnya Tuhan berkat ke sidaya sebilia. Tanya pada payahnya abisi datai ke bab penyakit tadi tang keru gak payah mayanya ha. Pihak aku yang tang ngidup kurang sakit segi pamak ya ke madu ya pedih cak
0: segi aman. Lebih lagi intinya orang ke dekat sayau ke kita ini ya.
1: Ya.
0: Ini ada orang ke nak lala kita pun kita sino siro nak kempang mula orang ngetat ke pemedih ni ya.
1: Oh ini aku dua ngetat pedih jalan sakit kita mula cak. Kudua kesakit ngetat pedih kita kesakit cak. Sakit hati.
0: Oh nyak lalu gede ya. Udah ke sakit. Udat udat ga udah ke ngenat media kita ke sakit ya.
1: Oh kita ke sakit ya. Sakit di benda ya kenya.
0: Okey, dulu pasal lagi macam cerita kita yang kebuka.
1: Okey, terus hanya komen kita lagi post ya kebisik dengkah kami bawa Facebook YFM pagi tu.
0: Lagu hari Bon Kelinim, hari Diante Tua.
1: Terus, mereka kami bawa YFM.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan halun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta. Tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8:32 minit pagi. Gimak cerita udah aruak di pukung, aruang udah labuh di tinggang lesoang.
1: Okey, jadi ya, sama pagi ngage Edward kedua budak ngenang ke utai ya ke sial ke datang nak badu-badu bekatu meke ya terita. Laban bisi kalau jadi bayar sebab mayanya maya musim buah. Jadi musim buah, namun kita pengawal kita kerinti yang pulang ke buah, cak.
0: Ya, ya.
1: Anda patut musim buah di pulai semua macam ni. Jadi pulai hari yang ngembuah tadi nak muka-muka ketika nak tertemu ke jalan pulai. Ya.
0: Apa?
1: Jadi nyameh. Lalu benar meh berdarah tadi bila jalan pulai ke rumah baru. Laban terbesan ke buah manyuah ya. Nak muka-muka tadi temlurut ga tumbang ke demaknya. Laban kalau manyuah sih cak. Jadi nyawa sabung ya tadi dia. Jadi benuangnya pulai tadi nak muka-muka benar bila jalan pulai terdatai ga induk nani. Tak lalu nyengat tidak ya. Kek. Dan kuda meh lari ya naban ke diri. Ni ke baru ke kak ngingkas ke lubang temulah buah gak bulah buah rian ke di serambongnya ninggang palak tu dah ya.
0: Apa ni?
1: Aku nak mu tu cak.
0: Mayuh lah perusah tu.
1: Tu kaya.
0: Kombong ya nya.
1: Okey lah buah tinggal lesuang je tak mayuh cak.
0: Mayuh.
1: Udah lah buah tinggal lesuang.
0: Oh.
1: Udah tinggal lesuang siliang kata babak ninggang baru ga. Udah ninggang baru tadinya kala buah batas sadau je. Terubah gagal sadau lah buah baru ga. Amat tenang putus-putus gitu cak.
0: Itu sengat itu time nya tu.
1: Tu meh kumai orang tadi the worst day in my life. Worst sama mai tu cak.
0: Okey Larry Emros peninggal kita itu pagi itu. Tu yang kenang cerita maya aku melah Pinang. Rami sebab aku ya. Maya hari melah Pinang jadi rombongan balaraban sida pengantin Indo. Pengantin Indo aku ya. Tu tersat nok ya. Nanti selemah-lemah nak datang lebuh mayanya. Jadi menua sida laban ada lain telefon. Hanya pedih ya kena kaya. Sekali datai sida pengantiannya tadi. Pengantian kena ingat baik tinggal di rumah. Pengantian lemu tinggal di rumah.
1: Tu nama kias.
0: Lemu nama kias tu berketona. Dia pengantiannya kena jual pengantian tinggal.
1: Sejarah mai tu cak.
0: Itu sejarah tu. Kau jaga pengantiannya kena jual.
1: Kau lanjut di ramai kita.
0: Pengantian tinggal.
1: Iya, iya kau heran cak. Nama tugas orang keterima ke pengantian ya, cak. Selalu kita menanti orang berpian dia tahu aku zaman modern tu nih. Nih kesalu si cerita yang pengantian si terima yang pu. Bah ketika aku terima tu tenar mu pengantian nyebab belakang cak.
0: Ya, mesti lah tu kena perahu saya ku. Kau menua ada lain bah. Jauh aku ulu dia. Saya ku ke terima nya. Nah betul ke perahu belakang.
1: Ya betul ke perahu bermuah.
0: Nah betul kan orang ke depan perahu pengantian ada dia.
1: Saya ku caknya engkau ke kau tadi. Sida tu tadi kelalu gaget kaget menua nya cak.
0: Engkau mat.
1: Kau pengantin gaget itu ke pengantian pernah tertinggal sida ya.
0: Iya.
1: Nyu sida ya excited gari pengantian kereta tai ya.
0: Kau ke site cak. Perahu sida reverse. Reverse mulai.
1: Aduh muka.
0: Ah, reverse.
1: Main cara reverse.
0: Main reverse.
1: Terus kita
0: ya, kebuah ya. Orang keterima perahunya. Nanti ada orang ke depan perahu ya.
1: Kalau main balik kemuang. Mundur ke belakang. Kini mudah terribet dia. Tahu tahu kan gak alasan. Tang kalau gak ada perahu reverse.
0: Okey, nanti kita bisa cerita bagainya. Udah aruak di pukong aruang. Udah labuh ditinggal suang.
1: Tahu tu sih ke ngagai kami. Kita mesti kena mana ke hari tiga kita ke sekali. Tuh, ingat, berjalan pengantian anak ringgah.

0: Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Wuih, nak mau tanya.
1: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo!
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, yang untuk pintu untuk malannya.
1: Bah, yuk, amat genung. Haram, lupuk tu.
2: Adai, terberun yang kedi ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: Ya, Marisa pagi kita pagi tu yang ke nyangkanya dekat tu dah nurun tumu berbeli ke barang macam tamu ke.
1: Kelebih kira ke berbeli barang tumu tu cak selalu sudah ya kindo cak.
0: Ya.
1: Alamak nama kubah tumu pagi lah pengen skut orang, ngap berbuat orang.
0: Selalu ya pagi hari segi barang mana gimana yuah dah cak nak nak namanya. Oleh milih apa kita ya?
1: Choice lagi benar mayu.
0: Choice lagi mayu.
1: Arba kari segi saya tanya apa nuan tu tadi kamu belikan gembuang. Tak gembuang banyak tanya benar gembuang mama ya. Yeah. Benar fresh mama ya. Bakal baru dah ambil orang dari tasiak ni. Apa mesai pan mayu ni di kap besai di kap panda di kap bakal kuda kena tempiak yang tahu mah.
0: Ya.
1: Siapa benar mayu? Choice lepas selera mesti atau siku-sikunya lain. Okay, jadi kita itu tadi lagi apa kenang kecita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemendu sial meh dalam pengidot. Nak bado-bado utai kenuntuang ya tadi. Oke, jadi ya sama pagi ngagai Ambrose Atun pendengar kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke bawah tu. Udah kongsi di tadi ni cak.
0: Ya.
1: Jadi ya kita ngalih agak tinggal kita sekundangi. Ini ya tadi Florence nyar yang Ariana. Pendengar kita hari menua Bintulu uti balat bersebun pagi itu kaya. Ya, aku mendah balat ya. Aku nanamu mata aku berada Bintulu dia. Jadi ya, aku ya bisi cerita kemari. Kayaknya tadi, ya tumu berumban Kak Nuci gari laban ke Kak ke school. Laban anak bisi pengawak kaya. Sekali maya ya Kak nyembi gari ti de tuci yanya tadi. Nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur nyangkutnya. Apu deh nakak me pemedias hati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau gak labuah nak mukai-mukai udah garik dari labuah hari pan nemu hujan jadi nemu dijak combination ya garik atas tanah ditinggang hujan.
0: Okay, kapan dah tuci baru umurnya
1: laban otomatis putih ya jadi coklat pisi bakal graviti ya.
0: Okay, bro satuan peninggal kita itu pagi itu cerita beranjuang ke anak enggak tu cak maya benar beranjuang ke anak nurun sekolah aku ya maka biasa jalan nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu benda orang yang jadi berdiri empu kereta kena lantak orang di belakang.
1: Aku udah tercak bak peristiwa beka ngeto Emres Atun tercak mainnya jalai ke nuju ngagai apa namanya i agi studium cak jalai agi studium jadi aku terdeka main anak rawun ba stadium mainnya cak tanya masa hospital rumah cak biar aku kena anak nanya nama Nota Batu no hospital Nora sakit cak benar-benar Nora sakit sekali tama sakit belakang kita aja itu dong orang di belakang
0: itu orang belakang
1: nah. Okay. Nak nemu ku situasi menyala apa situ ini kesal
0: ya yeah.
1: Temu muka-muka yang nyala benar-benar dia slow menya deh saya itu beruntung menyutnya belakang jadi aku nama tadi gigak aku lo anak cak
0: ya segi amai ya udahnya patu eh si patu
1: patu ya masuk penyet.
0: Ya patu ya sama lah tu. Jadi nge Ambrose tu tadi patu ya kenduk ya. Udah lantak dari belakang ya tadi. Patah gak cermin mata ya paginya kenduk ya. Hakai. Terus nada muat ke nurun kerja. Lalu ada nurun kerja ambil juang ya.
1: Patu ya nge Ambrose nya cak. Nada muat kerja. Jadi patu ngkulain ke cak. Patu nggu. Lantak dari belakang. Mutu nak ketanjur semua. Nari anak aku, wih, kabar lagi kakak.
0: Oh, kak nak baik nambah ke?
1: Kau baik nambah, berapa rindu. Belancar ke muakin.
0: Bumper car lah. Main bumper car.
1: Ya, kemana? Kemana dia rindu-rindu, mi orang ngantak ke TD, anak aku. Udah gak ada kenangka orang. Anak kami minta langkar, baru kak mengagah hati ya. Lepas itu belancar ke muakin mainnya. Lepas ketiba Angel ini mainnya, cak. Lagi, terasa saya lagi kan dicabar.
0: Okay, tadi cerita hari peninggal kita Ambrose Atun pagi itu kita bisa cerita ke bukai tahu anjung ngagai kami dan lepas tu kemacaya tu lagu hari Ricky Ujad Gau Carol D pengerindu asal menua Kenyalang
1: terus sembilan kita berdua pagi wai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM. Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi itu. Cak, mesti kita rasa geliati. Mesti rasa sinum, sih, macam.
3: Ya. Lepas kita mau penuh satu. Pama dah setiap nusah pun kita dah kasih sebenarnya anak yang tinya ternyau baka kini betul jo berjurut.
2: Oh, berjurut boleh berusah. Hari kes nama tadi tinggang Borian.
3: Oh.
2: Dan yang sekarang nutai.
3: Ini nani yang
2: kenyang.
3: Ini nani. Kata saat.
2: Oh, dah kata saat. Dah kata saat. Tadi kita ngambil Indo, nganjong Indo ke nama tadi pengantian. Tadi pengantian tinggal ke. Ya, mahamai kombo namanya. Nama nah nasibnya.
3: Kau ya kena juang ya kena tinggal orang. Sama kalau gak cantik aku gagak. Ini makanya. Ini mai kita aja belah pinang duit kepala baru.
2: Tengnya apa tadi nya cerita udah haruak di buku arung labuh ditinggal suang kada cak.
3: Kan yang tadi punya ku kita kada kadang benar gak kita tu nyaga safety kita
2: punya
3: nyaga keperikuan kita yang girah tentang mimik mah kita tu terilap perkara yang kita tengah tahu jadi.
2: Tahu jadi.
3: Jadi ingat anda awas belama.
2: Betul. Tengnya apa tadi dari semua ceritanya tadi. Kini pun kita itu labuah, kini pun tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang.
3: Oh.
2: Tang bab pengujo cerita ya kita sigi oleh gangkat ke diri baru ni aja.
3: Ya, jadi
2: kang baru.
3: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat tu kita tentu kita tu angkat kering lagi hari sebedau. Ngambil kecintong nanti sebab dejo orang lepas bayari kita itu tungkam kita lah buah dia tu dejo orang lepas bayari kita lagi steady ca.
2: Ya.
3: Lepas kita dah terpa.
2: Ya. Ya
3: besar kan yang aku sebab udah ke tersat. Pangkat ini nani yang gini.
2: Ya, betul deh. Hari nyaman tua kering lagi, ron siang lagi. Ini ya.
3: Ya, hamat.
2: Kadang-kadang lebih tua ingat ke ngenang baru ngasuh geliati.
3: Pada pengingatnya dari ngasuh kita itu dari jauh dewasa lagi menyeku-jaku bahasa cak.
2: Oh. Tua lagi lah.
3: Ini yang ya.
2: Tua lagi bulu ya.
3: Oke, jadikan kita bergulai dua pagi. Kita pagi hari tiga pagi itu cak.
2: Lagu dari Lucy M. Meninggal ke kita. Ngai tunai deh.
3: Oke, jadi datang lagi kita kemudian ke berita dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, Masya Allah. Pepatah Arab ada menyebut ya, yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat. Ya, dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat insyaAllah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata yang bermaksud, jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada waktu petang, jangan tunggu pagi. Esok pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu. Dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu. Maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau tuabah yang kita ni, macam tuabah ni dah bayi purba. Ya, jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah. Ya, jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan. Hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, satu contohnya menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama, tapi sikit-sikit yang kita faham, kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin. Mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya, kata orang tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata orang tu, sebagai pencen kubur separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anak-anaknya, tolong berikan buku ini kepada Syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Ini akan mengalir pahala selagi masih digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda, Barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita ya hari ini cari jalan untuk buat amalan yang terbaik, ya, kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

Dan kita bersama-sama waktu sekarang pukul 9.28 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Membawa kita ke pukul 9.28 minit pagi, saudara. Terima kasih kepada semua yang mendengar juga yang bersaja bersama. Ya, kita buka gelanggang Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM pagi tu. Untuk edisi Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi boleh tune dengar siaran kita tu melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan boleh didengar secara langsung melalui RTM Klik, portal radio RTM, radio online ya, untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Dan juga macam biasa, untuk best lagi di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya. Okay. Dan kita bersama lagi untuk 3 jam bersiaran di udara. Jadi pagi tu ditemani kami Mulyami Ahmad ataupun Amy, sentiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan semoga langkah hari itu dipermudahkan, rezeki kita dilapangkan dan hati kita itu dijauhkan daripada perkara-perkara yang

meresahkan jiwa ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan hari itu pasti lebih baik daripada semalam ya. Untuk peluang kita untuk mencuba, mungkin juga kali yang kedua, mungkin juga kali yang ketiga ya. Yang pastinya usaha tetap ada insyaAllah dengan tindakan anda ya. Jadi sebelum kita meneruskan untuk sajian hiburan, lagu-lagu hiburan, pelbagai genre yang baru, yang lama kita gabungkan. Jadi kita nak kongsikan bersama lah, ini berkaitan dengan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa kawasan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak sehingga satu tengah hari ini. Ya, jadi di Perlis, amaran membabitkan seluruh negeri, manakala di Kedah melibatkan Kubang Pasu, Kota Star, Yan, Pokok Sena, Pendang, Kuala Muda dan Langkawi. Dan seterusnya amaran turut meliputi seluruh Pulau Pinang serta beberapa kawasan di Sarawak, iaitu di Bintulu, Tatau dan Sebau, Seri Aman, Betong, Sarike, Kapit, iaitu Song dan Belaga, Sibu, Mukah dan Samarahan di Sebuyau. Menurut Met Malaysia, amaran tersebut dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam yang hampir berlaku atau dijangka berterusan selama lebih sejam, saudara ya. Okey, itu perkongsian kita. Amaran ribut petir hujan lebat di tiga negeri Semenanjung dan Sarawak pada pagi ini. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan lagu yang berikutnya. Ini persembahan daripada Dochi dengan Anxiety, Sri Aman FM.

kosong bermula jam 9 malam di saluran TV 2, dan anda boleh saksikan juga di RTM Click ya. Jadi siaran kemuncak tu secara langsung di Mak melalui TV 2 dan juga RTM Click ya, di Kakak, dan jalankan di auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Jadi saksikanlah 6 orang bintang kecil tu yang bakal beraksi di pentas, dan juga nantikan apa kata orang tek detik sebenar siapa yang akan bakal bergelar juara bintang kecil 2026. Anang berdepan bar juga jantung, resah juga jiwa nak. Bila kita nanggar peserta-peserta tu wakil dari negeri seluruh Malaysia bertanding, kita yang resah. Apapun kita doakan ya, doakan semoga beroleh kejayaan lah. Macam kita tu dari Sarawak, tentunya kita mau setidaknya menang. Sekurang-kurangnya ada juga nak dimbak. Yang ikut rezeki lah, insyaAllah.

kita teruskan untuk ramalan cuaca. Ini untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Jadi untuk Sri Aman dan Betong pada 11 pagi ini diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat, manakala pada 11 petang dijangka berlakunya ribut petir ya, ribut petir di beberapa tempat, dan pada 11 malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya lagi untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Dan untuk kadar laut pula, angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan berikutnya untuk amaran ketampakan rendah ya untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 Batu Nautika. Ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak sehingga Jumaat 25 September 2026. Jadi perkongsian info cuaca ataupun ramalan cuaca ini kita bawakan daripada pihak Pejabat Meteorologi Sarawak ya, sebagai informasi bersama-sama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Sekali lagi, jangan lupa adik-kakak yang mungkin juga mempunyai masa senggang, lapang kita orang, bolehlah datang ke Auditorium Piramli RTM Kuching ya. Mesti sempat pun kita nanggar di saluran TV2 RTM ataupun RTM Klik ya. Janji temu 9 malam, ready awal setengah jam. Nunggu depan TV. Nak nanggar nak, bintang kerja kita beraksi olah persembahan masing-masing ya, melibatkan 6 peserta dari seluruh negeri tok. Dari seluruh Malaysia, ya, Sabah, Semenanjung dengan Sarawak ya. Flow 88 dengan Akilah untuk pilihan selanjutnya. Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi. Baiklah saudara, kita akan berjumpa lagi selepas itu kerana pada pukul 10 kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi, perkembangan semasa dari luar negara akan kita ikuti. Dimulakan dalam Dunia 10 pagi sebentar lagi dari Nasional FM. Dan jangan lupa juga kita nak madah 10.30 pagi, kita akan bersama dalam ruangan Loya Menu kita. Kenapa nak dia Loya? Leno dan juga Aziz. Okay, kita dengarkan bersama lebih kurang 15 minit dengan Loya setidaknya topik hari itu 10.30 pagi kelak. Jangan ke sini-sini, jangan ke mana-mana, terus mendengar siaran Seri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Selamat pagi semua. Yeah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Datuk Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hussein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hari itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiala Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asyik akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiong Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke skor akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM. Lagu

0: Kacak, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
1: Dengar lu tak ya.
0: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu di main DJ ya tak.
1: Best nak lah.
0: Siaran ni ya tak jang.
1: Siaran FM lah, radio hitam pun lah.
0: Hai he, duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Warna

Rahmat dengan lagunya tadi yang berjudul Sentiasa. Jadi dengan harapan semoga anda semuanya sentiasa bersama di RTM, teman setia anda. Dan untuk siaran tempatan, kita orang boleh klik aja di RTM, klik ya di portal radio RTM, radio online ya, untuk Sri Aman FM ya. Siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia, boleh didengar melalui TikTok Live dan juga melalui page Facebook Sri Aman FM ya. Jangan lupa like, share dan juga follow page kita. Okey, boleh hantarkan ya komen serta ucapan kita orang ya. Sampaikan salam untuk insan yang dirindui. Rasa berai kita rindu dengan seseorang, terutamanya di keluarga ya, memang kuat. Jadi bila kita dah mencoretkan sesuatu atau mana, hanya dah meluah, insyaAllah disampai dengan cara yang halus mulus ke orang, sampainya kepada orang yang dituju ya. 10.19 minit pagi. Baik, ini berkaitan dengan Radio Gema Borneo ya. Merupakan seluruhan radio digital baru kita, radio digital 24 jam. Jadi kini itu nya dalam secara percubaan ya, boleh didengar melalui RTM Klik. Apa Radio Gema Borneo tu, kita nak kongsikan bersama lah buat para pendengar kita. Jadi Radio Gema Borneo tu nya memberi wang untuk mengetengahkan karya seni ya, karya seni kreatif masyarakat di Sabah dan juga Sarawak yang sebelum tu jarang disiarkan melalui radio arus perdana. Jadi kita memetiklah kata daripada pengarah bahagian program Radio RTM, Encik Saiful Zaman Yusof. Platform radio digital baru tu dalam fasa ujian siaran dengan kandungannya merangkumi pelbagai bahasa dan komuniti di Borneo, tok kira masyarakat Sabah dan juga Sarawak ya. usaha tok penting untuk memastikan karya seni yang terdahulu tidak ditelan zaman katanya, dan dikenali oleh generasi akan datang, serta terus menjadi sebahagian daripada khazanah budaya Borneo ya. Okey, dan beliau juga menggalakkan ya orang kami yang mungkin ada ya mempunyai rakaman ataupun karya kreatif lama untuk menyerahkannya secara ihsan kepada RTM Sarawak ya, untuk dinilai dan juga ditambah baik kualitinya sebelum diketengahkan menerusi Gema Borneo ya. Jadi karya berkenaan bukan aja boleh disiarkan kepada pendengar dalam negara, malah berpotensi diperkenalkan ke peringkat antara bangsa menerusi RTM Klik. Ya nyetik di sebalik ya, pengisian Radio Gema Borneo untuk karya-karya seni kreatif masyarakat Sabah dan juga Sarawak. Jadi kita dengar bahasa kita juga, bahasa Sarawak dan juga bahasa Sabah. Adanya belagu, adanya bahan-bahan program ya, rancangan yang disediakan khusus. Jadi kena itu ni dalam percubaan ya, Radio Gema Borneo secara percubaan menerusi RTM Klik. Nak tahu lagi, dengarlah RTM Klik ya. Jadi Radio Gema Borneo tu merupakan salah satu saluran radio digital yang baru ya, radio digital 24 jam. Si sunyi kita mun malam kan duduk sorang-sorang dengar aja ya. Mungkin orang Sabah boleh dengar Sarawak, jadi orang Sabah tahu juga bahasa orang Sarawak, Sarawak tahu juga bahasa Sabah. Nak kakak-kakak kita di Semenanjung macam ya juga yang dengar apa karya seni yang dipolah oleh masyarakat Sabah dan juga Borneo tu,
patutlah peluangnya. Tahu bahasa logat dialek. Jadi 10:30 kila salah satu daripadanya logat kita. Kita belajar bahasa Sarawak sebenarnya. Sepatah setiap minggu nak. Jadi kita embah setiap minggu, setiap bulan. Supaya kita orang tahu apa maksudnya, ertinya, maknanya sekali. Maksud, erti, makna semuanya sama maksud. Okey, lebih kurang 7 minit kita bersama dengan logat kita.

0: Ah, Intan Maya dengan cinta tersimpul rapi. Pagi-pagi dah sahur kita nak sahur hari. Masa sama 10:30. Okey, seketika kita dalam ruangan lawyer muda kita untuk minggu keempat ya. Kita akan kita siarkan setiap hari Jumaat. Hari Jumaat 10:30 pagi. Jadi ini persembahan daripada Kilo Malas Lawe katanya. Jangan malas pagi tu. Bangun semualah. Jadi dengarkan apa daripada oleh Kilo tu.
1: Nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Hari itu teh hari Rabu nak dayang.
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan lo yang menang kita ngi siaman FM kita tu.
1: Benarkah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
0: Oh ya, benar kita. Bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10:30 pagi di siaman FM.
2: Syoh ya Rabi, ewa-ewa. Wano, bersinar lah muka kita lepas bercuti, Tok No. Dah ajak cuti seminggu lagi ya. Dah apa-apa, Kak?
3: Ya, Bok, kita tahu sih. Nak nama No tu, mestilahnya bersinar. Eh, si ada apa-apa, Bazi? Baru ada rasa tenang nyawa tu, sih. Bukan apa, sih. Kita baru ajak seminggu biar dah ke sekolah. Lepas PDPR 7 hingga 11 hari bulan hari ya. Kita tu sebagai mak bapa atau penjaga terus jak beri sokongan dengan sidak ya. Motivasi, sokongan serta semangat kepada anak-anak kita supaya sidak dapat belajar di sekolah. Walaupun keadaan masih berjerebu di luar ya Zee, pastikan sidaknya mengutamakan kesihatan serta keselamatan diri. Namanya bercuti nak Zee. Si jua ke sini-sini. Di rumah aja lah kita tu Zee. Mun nak berbeli dak barang makan, dak lauk pauk, keluar ke pasar, ya pun keadaan masih berjerebu. Si berani jua nak ngambak ambiak ke sana ke sini Zee.
2: Benar ya?
3: Au, benar ya Zee. Jaga berbenar kesihatan kita Zee. Jangan lupa kita minum air kosong secukupnya. Rasa hati nak berjalan-jalan tak nak. Tapi tangguh dulu Zee ya. Nunggu dulu keadaan biasa. Baru ngatur cuti Zee. Nak nanggar sambutan hari Malaysia pun. Duduk je nanggar di TV. Bagus lagi daripada ngembak nambiak. Duduk berkumpul makan minum santai di depan TV. Rindu nanggar orang nyambut dengan program-program sidak ya.
2: Benar, you know. Sama-sama lah kita mengamalkan kebersihan diri pada setiap masa lah. Dalam masa yang sama, pastikan anak-anak kita no turun juga datang ke sekolah ya.
3: Oh, benar sih.
2: Kami pun sama juga nanggam meriah kali jak no.
3: Ya Rabi.
2: Sarawak jadi tuan rumah Udi. Oi.
3: Oh, iyalah.
2: Sambutan Hari Malaysia kali tu. Kali terakhir menganjurkannya pada tahun 2023 lepas ya Sabah.
3: Pada
2: 2024 lekat ya Pulau Pinang. 2025 Kak ya Tekno, pemilihan Sarawak tu sebagai tuan rumah sambutan Tok Tek di tangga kami lah. Hanya mampu memperkukuh semangat perpaduan kita. Lagi-lagi kita tu rakyat Malaysia yang berbilang kaum merentasi semenanjung Sabah dan Sarawak no.
3: Ya, ngenang balik nak Tek Zee hari Malaysia Tok Zee. Dua tarikh, dua peristiwa. Satu perjalanan untuk membentuk Malaysia.
2: Betul.
3: Tahu sih kita Zee, 31 Ogos dengan 16 September memperingatkan kita dua detik penting dalam sejarah negara kita Zee.
2: Nya apa ya No?
3: 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Tarikh 16 September tu Zee, 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dengan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Jadi nak Zee, hari kebangsaan tu mengingati kemerdekaan pas ya Hari Malaysia meraihkan pembentukan sebuah negara. Dua-dua tarikh ya berbeza Zee. Tapi kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia kini tu. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh tetapi memahami macam ni sebuah negara kita dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Jadi kenali sejarah hargai perjalanan dan hayati Malaysia.
2: Ya, nang mena ya no. Situ juga no, tarikh 16 September 2026 ya. Jadi detik penting gitu untuk kita, bukan di Sarawak aja, malah seluruh rakyat Malaysia. Menyambut Hari Malaysia. Ya, adalah satu tarikh yang mana melambangkan pembentukan Malaysia melalui penyatuan persekutuan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1963. Hari Malaysia juga mengingatkan kita kekuatan sesebuah negara lahir daripada kesediaan rakyat untuk bersatu dalam kepelbagaian kaum, bangsa dan agama kita. Malaysia Tok No dibina atas sejarah pengorbanan dengan kesepakatan yang panjang. Selain daripada ya perbezaan negeri, etnik, bahasa kita, budaya, kepercayaan bukan alasan untuk kita berpecah. Sebaliknya, ia adalah keunikan yang membentuk identiti Malaysia. Dalam kepelbagaiannya, ialah terletaknya kekuatan negara apabila setiap rakyat kita tu saling menghormati serta memahami antara satu sama lain. Untuk sambutan Hari Malaysia tu, seharusnya si terhentilah pada pengibaran jalur gemilang aja ataupun penganjuran program sambutan semata-mata. Ya, perlu diterjemahkan melalui tindakan kita serta sikap kita dalam menjalani kehidupan seharian. Sikap hormat undang-undang tu, menjaga keharmonian masyarakat, selain menolak kebencian, merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia.
3: Yalah Tok Zee, dalam dunia nak semakin mencabar Tok Zee, perpaduan menjadi benteng penting dalam mempertahankan kestabilan dan keselamatan negara Zee.
2: Betul.
3: Ancaman kepada negara Tok Zee bukan datang dalam bentuk fizikal aja sih, tetapi juga melalui penipuan, jenayah server, ekstremisme, maklumat palsu dan usaha memecah belahkan masyarakat. Hari Malaysia Tok Zee mengajar kita bahawa membina negara bukan satu tugas satu pihak aja.
2: Betul.
3: Setiap rakyat mempunyai peranan masing-masing Zee, serta tanggungjawab tersendiri. Kita mungkin berbeza dari segi latar belakang, tetapi berkongsi tanah air yang sama, bendera yang sama dan masa depan yang sama. Oleh ya nak Zee, marilah kita tak nak sama-sama menjadikan Hari Malaysia 2026 tu sebagai ruang untuk memperbaharui nekat mempertahankan perpaduan, kedaulatan serta keamanan negara Zee. Malaysia bukan sekadar tempat kita tinggal, tetapi tanah air yang menjadi amanah untuk kita jaga serta wariskan.
2: Nang benar ya no. Sentiasa kita sayang dan cintakan negara kita.
3: Betul Zee.
2: Kita tu jati anak Malaysia. Mesti ada rasa bangga dan berani serta semangat memperjuangkan tanah air tercinta kita.
3: Kami sokong ya.
2: Bak kata pepatah, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Sayangi Malaysia.
3: Benar. Sampai juga kita berdua berkelakar. Siap juga barang dikemas atas meja tu Zee. Baru tenang rasa mata nangka. Siklah mengarik rak gila.
2: Macam ya, mau juga lah kami nak kemas meja kami tu.
3: Ya, si mau alah juga nyetek tu.
2: Mestilah. Semangat, semangat kerja.
3: Nang hebat kita tu Zee.
2: Yalah no, mestilah kita hebat ni. Kami mau Allah. Sambil-sambil mek ngemas meja mek tu, mek ngibar juga bendera kita jalur gemilang.

0: jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loya Meno Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Spektra 912 warnai harimu.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia persembahan yang cukup rancak daripada Omar Haikal dengan Gila Bayang, ya, lagu terbaru daripada Omar, sebuah lagu ciptaan Naim Daniel. Siapa lagi ni? Ada tiga penciptanya, komposernya, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus, yang juga ketiga-tiganya penulis lirik bagi lagu Gila Bayang. Makan, apa kata orang tu, tidur makan tak kenyang. Macam ni, makan tidur makan si kenyang, tidur si lena. Macam ni lah, mula Gila Bayang tu rasa kenyang semua nak. Ragam orang bercinta. Okeylah, 10.49 minit pagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan di mati kepada anda yang sedang bertugas. Selamat bertugaslah untuk semua, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan sejak pagi tadi. Pukul 9 pagi kita bersiaran, kita akan tamat pada pukul 12 tengah hari. Siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia untuk Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM, edisi Rabu 23 September 2026. Dan hari itu bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, ada yang menyambut hari jadi hari itu, hari lahir kita orang yang keberapa. Alhamdulillah, umur kita makin bertambah, nyasik akan kurang, ya. Jadi dengan umur yang bertambah-tambah tu, setiap tahun yang mematangkan kita jualah, menambah pengalaman kita. Si kita sikap macam dolok marik, ni ada berubah. Jangan jadi Gila Bayang macam di pada oleh Amak Aika tadi. Kerja-kerja jua, ya. Healing-healing jua. Hidup tu biarnya ada semua cerita rasa, ada rasa. Marik cerita pasal rasa ai marik. Kita pun berasa juga emosi. Ya. Kerja memang siapkan habis, ya. Jadi kesihatan yang penting-pentinglah, jaga masing-masing. Terutamanya waktu tu masih juga kita bercerbu, dan hari itu hujan juga nak sejuk seketika, insya-Allah. Hanya akan menguangkan keadaan cerbu kita. Mudah-mudahan keadaan ataupun situasi toknya akan seperti sedia kala. Dapat juga kita nak pergi sana sini, ya, nak dengan keluarga, teman-teman, ya, nak melakukan aktiviti ada macam dolok marik, rindu nak, memang rindu, nak duduk semeja ke apa, nak berjoging sebelah pagi awal petang. Tapi bila keadaan berjerebu, nya akan membataskan kita lah nak bergerak keluar, ya. Jadi biar kita berada di dalam bangunan masing-masing, pejabat masing-masing, ya, sampai kita meneruskan kerja-kerja yang ada, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya disempurnakan satu persatu. Siknya segera kini-kini lah. Jadi pola sikit-sikit. Kadang-kadang minda kita tu pun jangan disuruh serabut sebenarnya. Sebab kata tadi nak, jangan mengesahkan jiwa kita. Ya, okeylah. Ya, cuba teh Amy pagi tu. Amy akan sentiasa ingat semua para pendengar kita lah. Sekiranya kita orang malah kerja apapun, ya, yang pentingnya boleh beri manfaat, faedah, ya, dengan semua orang. Okey, anda yang berada di pusat tu, di Meludam, apa khabar kita semua, adik kakak di Kabong? Mudah-mudahan sayang kita tu dapat didengar di sini lah, ya. Mudah-mudahan kini tu teknologi canggih, seperti mana yang kita nak kongsikan tadi nak, Radio Gema Borneo, sayang percubaannya boleh didengar melalui RTM Click, ya. Jadi sia hasil kerja dari Sabah Sarawak ini akan disiarkan, ya, sekiranya dari segi musika, program dan sebagainya. Di sini kita orang boleh dengar. Terima kasihlah atas sokongan padu kita orang, bersama kami, kami di RTM
ya, teman setia anda. Belum lagi pulang adik kakak, masih lagi jam yang kedua tu. Sebab apa? Selepas tu lagu pulang berjodoh, jodohnya persembahan daripada Wani Carey. Tok terbaru juga daripada Wani Carey untuk himpuan kita dalam Spektra 1912 Wanai Harimau.

0: MHz.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi, berinformasi.
4: Lagu-lagu menarik,

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, Nakiu dengan Masyuk. Okey, 11.14 minit pagi. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan. Kerana kita orang masih lagi setia bersama di Sri Aman FM untuk siaran tempatan. Ya, bagi bahagian si Aman, Betong, asyik kira lah kita orang berada di sini pun. Dia tetap memilih kamilah sebagai rakan radio pilihan anda, ya, RTM teman setia anda. Untuk rakan-rakan Facebook, sabar dan doa sebab kita nak kongsikan juga antara aktiviti dan juga program yang bakal diadakan, ya, terutamanya untuk program Sarawakku Sayang yang berlangsung pada 25 sehingga 27 September 2026. Jadi sebanyak 158 perkhidmatan daripada 48 agensi kerajaan bakal dihimpunkan melalui program Sarawakku Sayang Bahagian Betong, ya, yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Betong untuk zon tengah. Jadi dengan sasaran kehadiran sehingga 115,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya, ya. Dan sebagai maklumatlah, ya, sebagai kira gambarannya, majlis perasmian akan diadakan pada 26 September 2026 untuk di sebelah pada sebelah pagi, ya, dan dijangka pada hari, ya, dihadiri sekitar 7,000 rakyat untuk hari kedua program, ya. Dan malam budaya Sarawak akan diadakan pada 25 September atau hari pertama dengan persembahan artis tempatan, ya, untuk malam budaya Sarawak. Dan konsert rakyat juga pada 26 September, ya. Jadi orang kami adalah dijemput hadir, ya, ke program Sarawakku Sayang 2026 Bahagian Betong untuk zon tengah bagi mendapatkan apa pelbagai perkhidmatan, turut sama-sama juga kita orang menyertai aktiviti yang disediakan serta memeriahkan program sepanjang 3 hari itu diadakan di Kompleks Sukan Betong. Jadi dijemput juga lah kita orang adik kakak, ya, pakcik-makcik, abang adik, dari Seri Aman, seterusnya Sibu, kawasan-kawasan pedalaman dan juga daerah-daerah lain untuk sama-sama hadir memeriahkan aktiviti dan juga program sepanjang program Sarawakku Sayang untuk diadakan ataupun berlangsung, ya, bermula Jumaat tu sampai hari Minggu. Banyak sebenarnya aktiviti menarik yang bakal menanti kehadiran para pengunjung, ya. Jadi sama-sama kita meriahkan untuk Bahagian Betong, ya, 25 sampai 27 September 2026, ya. Datanglah, ya, merasa keadaan macam cerubu, ya, jangan lupa pakai mask lah sebelum kita masuk ke Kompleks Sukan Betong, ya. Jaga kesihatan juga, lindungi diri, cegah juga, jaga keselamatan masing-masing juga, ya. Kita tu hadir juga ke program, tapi jangan lupa keselamatan kita semua, ya, terutamanya ahli keluarga kita, teman-teman, rakan-rakan. Okey, itu mengenai program Sarawakku Sayang untuk Bahagian Betong yang bakal diadakan pada 25 sampai 27 September 2026 bertempat di Kompleks Sukan Betong, ya. Jadi datang ramai-ramai. Bebo dolok sebuah lagu yang mengamit kenangan kita orang. Ini dia Francisca Peter dengan Aku Kehilanganmu. Dan selepas ia dihiburkan oleh Empat Jelitawan, penyanyi tempatan, penyanyi Malaysia kita, tanah air, ya, Aisyah Redno, Masya Milan, Adira dan Nadir, dan
Nadira. Ya, Adira Suhaimi dan Nadira sudah empat tahunnya akan mempersembahkan lagu yang berjudul Cinta di Akhir Garisan 2.0. Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Okey, masuk adalah percuma apabila kita orang menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, ya. Mana ada masa pagi kita orang, masa senggang, ya, bolehlah datang. Datang kami-kami. Kita sama-sama memberikan apa ni, semangatlah untuk para peserta. Ada 6 di sini mewakili negeri masing-masing, ya. Jam 9 malam muzik sempat pun kita nanggar dari TV, ya, TV 2 siaran RTM dan juga RTM Klik, ya. Okey, masih lagi kita bersama dalam pertemuan Spektra 9.12 Wanai Harimu di Sri Aman FM waktu tu. Jadi kita teruskan dengan komen serta ucapan. Nak ditunggu-tunggu tu dah tiba. Ya, Amy bacakan daripada mula sampailah habis. Ada yang baru hantar tu. Okey, terima kasih banyak. Jadi kita mulakan daripada Iba Vincent. Terima kasih juga kepada yang menonton secara langsung di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM, eh, Facebook kita, ya, yeah, Facebook Sri Aman FM. Okey, Iva Binsan Yamadah, selamat pagi dari Sri Aman, dari Sibu Jaya tu katanya. Hujan di Sibu Jaya pagi tu, ya. Yeah. Dayang juga mengucapkan selamat pagi, hujan di Kenawit pagi tu, selamat berkonti, salam ceria di pagi Rabu. Terima kasih. Ali Malang mengucapkan selamat pagi, nak kita siarkan apa ni, sebuah lagu lah, ya, untuk hiburan geng-geng sahabatnya, ya, yang bertugas hari tu di SK Nanga Macan, ya. Cuaca hujan, kata-kata cuaca hujan, ya, di kawasan yang dinyatakan oleh rakan-rakan kita, rakan-rakan Facebook kita. Saya untuk pun bak kata bahasa kita bergegar juga dalam konti tu, sejuk juga, ya. Mungkin jauh hujan di luar, ya, saya belum jenguk lagi, ya. Selamat pagi Ujoh Chaung bersama kita, ya. Selamat pagi untuk Ujoh Chaung. Roy Kuang, selamat pagi hari Rabu, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar.

Segi Aman FM, warna i hari muka je sambil mendengar Spektra 912 tu. Terima kasih. David Ikam, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca hujan pagi tu di Saratok, terima kasih. Ya. Asfian Mahyos turut bersama dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Salam buat sahabat di Seri Aman FM di mana juga berada. Salam ceria, terima kasih, selamat bertugas. Okey, seterusnya sahabat kita Safian Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam dari kejauhan. James Pengiran mengucapkan selamat pagi, hujan di Sibu. Robert Ganja Robert mengucapkan selamat pagi ya. Dalam versi Inggerisnya, good morning. Suhaila Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi Rabu. Semoga sihat walafiat. Hendaknya salam ceria manis buat rakan-rakan pendengar Seri Aman FM. Terima kasih ya. Suhaila. Mary Ubon Martin mengucapkan good morning ya. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu di pagi Rabu ini. Terima kasih Mary Nanta. Ibrahimat Akib turut juga ada pagi tu ya. Assalamualaikum, salam dari Bandar Raya Petaling Jaya Selangor, selamat pagi jua. Happy Conti ya. Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sihat, ceria-ceria selalu katanya bersama rakan-rakan mendengar setia Seri Aman FM. Hujan kami di Sibu mula jam 6 sampai kini tu dah slow sikit, rasanya dah kurang dah hujannya di Sibu ya. Terima kasih Ramli Lee ya tu. Madah lah kata-kata geng-geng kita tu, geng-geng rakan Facebook kita, madah keadaan cuaca hujan ya di kawasan masing-masing. Siapa lagi? Tumiem Virgo dari Medan, Indonesia turut bersama hadir dari Medan ya. Terima kasih rakan kita dari negara Indonesia tu ya, dari Medan. Terima kasih atas sokongan anda ya. Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Dan satu lagi sebelum kita berhibur, Gaun Sanggau mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, nak kita siarkan semua lagu dan versi Iban ditujukan kepada semua dan tak ketinggalan. Oh, kepada penyampai yang bertugas hari tu ya. Nyanyi lagu untuk saya ya. Terima kasih banyak Gaun ya. Gaun Sanggau. Kita ngibur orang, orang ngibur kita. Alhamdulillah. Okey. Malum kita sorang-sorang di konti tu. Apapun, seronok bersama semua. Sikianlah kita orang dengar secara online ya, secara maya ataupun ada yang ngembak radio masing-masing, ngembak handphone, telefon pintar kita orang di mana-mana aja. ATM klik jangan lupa ya. Portal radio ATM kita, radio online ya, klik aja ya untuk siaran tempatan kita. Di mana-mana aja kita orang tetap mendengar siaran RTM ya, teman setia anda. Baik, 11.35 minit pagi kita berhimpun lagi ya dengan lagu ini, Datuk Jamal Abdillah, Penghujung Rindu, Seri Aman FM.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi zona pada hari ini, Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.30 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 3.32 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib 6.32 minit petang, dan fardu isyak 7.41 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.16 minit pagi dan syuruk 6.24 minit pagi. Jadual info solat bagi zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

sampai ke penghujung ruangan Spektra 912 Warna Iharimu Sri Aman FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian yang anda berikan sepanjang kita bersama untuk ruangan ini ya. Dari pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Baik, cumalah untuk pilihan kita yang terakhir ini, dia Datuk Yusri Abdul Halim dengan Jiwa dan Raga, sebuah lagu penutup tirai persembahan kita untuk hari ini, untuk edisi Rabu 23 September 2026. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan ini nikmati daripada saya.

0: merindang kita sekulai sejalai.
1: Jam kita dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari 3, sehari itu 23, hari bulan 9 tahun 2026. Kompeni Tidimpu Perintah Sarawak SOE benar dilanggur dekat Ditusun Baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke atur Tidusun Baru kompeni itu endang dikena nentu ke kompeninya digempuang ngambil ke pengawak ke dikerja endak berserak. Sekadari langgur ke dekat diatur inya ngerempuang upis ti berkuasa berpenyangkai kapal ke dipegai Sarawak Port Authority Sarpa. Saja pihak langgur itu agi tumu lalu berguna ke pansi ti silia. Kelimparinya pemansang bak pengelandi megatnya di perkara ke berguna bendar dikena ngaga ubah pemansang transformation SOE. Tu belalau ke bak penau manyu bengkah agensi agi kurang bendar enya pupurata 1.4 dari skill 5. Nambah kenyap balang Raban Komiti Director ngau Kepala Pemesai Eksekutif Fatud Megat patut medak pemansang pengelandi endang berguna benar bak pengawak meranak ke pukuk dikena tentu ke agensinya ulih majak maju setipak ngau pemansang industri. Ia maksud ke jakutu bak program transformation company ke diimpu perintah SOE peronsang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari ngau nengkebang hasil keberga rengat kedua di Kuching.

0: 183 Plan Yang Kaum, 592 Bengkah. Inisiatif Visi Delanggur dikenal negap kaki ubah pemansang Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE. Sekretari Perkara Wang Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar Madah Ketuk dikenal nentu ke plannya oleh dipedak ngenatai ke hasil. Bertempur di tahun 2027 hanggai 2030 plan tu endang belemati ke pemansang pemujur ngau negap ke atur pengawak. Tunjing kaum pemansang penau ngau hasil ke di Tengkebang dikenal ngangkat ke dagang meranak ke pukuk. Harinya pemujur meranak ke pukuk company meat ngau pengawak dagang megat di Perhati dikenal ngangkat ke pemanah atur pengawaknya. Belak diperhati ke megak, atur belanja duit ke diguna SOE yang mansir ke penerang pasal perkara tu lebuh pengerami berjadi Transformation Company ke Dimpu Perintah Sarawak SOE, perangsang pemanah atur pengawak, pemujur ti pegari ngau nekebang hasil keberiga rongat kedua di Kuching. Teknologi dan rembai kaki hasil literature boleh ditemu di serata dunia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan mandang keseni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka hasil literature bakal pelandai jerapan gau novel dia tu boleh dipandang ke dengan manyuh bengkah platform digital. Teknologi penempa pintar AI megak boleh dikenal bak pengawak pemansi nyalin serta ngetan ke pengeraja asal literature bak rantau menua tu. Cara kebaru nyengkam mengenal media ramah nabur ke audio, video pandang ke main interaktif patut dikerembai dikenal mata pengerindu anambiak rebak baru. Ia masuk ke jaku tu bak pengurami AUM ke-30 Mastera Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 ngau nyuak ke Prize Mastera ke-10 2026 di Kuching. Bah pengurami temegak ia nyuak ke Prize Sastra Mastera ke-10 ngagai orang ke nerima prize-nya. Semanyo ke diau batumpuk pendiau sagu dia tu udah bisi palan dur ngatur pengawak bebalamanyo ba projek ngaga Dewan RTP ngena ungkus RM350,000. Balai mensiam manyo tu megak udah ngenap ke perengkal ti diguna ngaga rakyat ke diau ba menuanya dingada ke ndur ti lantang ndur ngatur manyo bengkah pengawak. Menteri Utiliti Ngau Arus Penyambung Datuk Seri Julahi Narawi berjadi dewannya bak program tuai perintah begulai engkau rakyat lalu berjadi megak projek air pipe ngau padang futsal ungkup tumpuk pendiau sagu ke endang nyadi siti hari program endur perintah oleh ninga ke serbana rakyat. Ikut rakyat meluar sudah ditangkap lebih nguji ngelari ke diri lalu belalai dalam parit maya ops selera ngau ops kutip di Kuching. Operasi itu diatur hari pukul 10 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 malam 21 hari bulan 9 tu tadi. Operasi itu diatur buat 7 bengkah endur inya Westfield Point, Jalan Tun Hussein On, Pasar Batu 10, ngau kota Sentosa ti udah meresa 48 ikut orang lalu nangkap 43 ikut hari bala sidanya. Saman saksi megak bisi dipansut ke maya operasi itu. Operasi itu berjalan ke bermanya bengkah kedai berjual pemakai ngau kedai ke di pelabak ke bisi ngatur judi online. Semua sidang ti ditangkap tu didakwa ngerja penyalah baru Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959-1963 kalai operasi itu diatur berindari Riput Mensia Manyuh serta pansiak kena berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Kuching. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari hari 3/23 hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Azrina Sabri di Salian Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuching. Welcome ke program Ngelah Tengah Hari kita. Tengah hari, hari tiga. Mari kita berperindang gau pengari kami hari YFM Seri Aman. Kita terus ngagai Seri Aman di atau.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Meteo Abu Ba YFM Kucing.
2: Begulai ngau kami, Pak Ngelah Tengah Hari, hari YFM Seri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, selamat tengah hari Pringga Mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari hari YFM Seri Aman ke tengah hari itu. Hari itu nyari 23 hari bulan 9 tahun 2026. Kalau bawanglah tengah hari hari YFM Seri Aman ke tengah hari itu, kita mulai ngaku insin nak ibuang berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, pendengar mayu teman setia anda, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih agai kita ke pukul yang kami, milih kami bawang lah tengah hari Waipa Mas Riaman ke tengah hari itu. Tengah hari itu pendengar aku harap ke berita kita sama manah magang, lebih moga sama lantang reja pengawak kita ungkup ya Sarito. Jadi, berasa ke hati aku Sarito mulai ngau kita pendengar deh. Aku harap ke kita pan sama ke hati gandinga serta muka mulai ngaku bawanglah tengah hari ke tengah hari tau ya. Jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi itu sun program kita bawanglah tengah hari ke tengah hari tau nadai berubah pendengar. Jadi bajam ke berubah tu lagi bakal selama nur aku lekap unsi ke berita lebih kis kedari utai kenyadi di bagi menua Sriaman di Betong piam gangenang utai kenyadi di serata Medua. Kelimpah dinya mega aku dekat merindang kita ngau lagu harap kuas semua lagu ke dipilih aku mulai yang kita bawang lah tengah hari itu lagi lagu ke tau merindang hati kita ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jako gerah ke bisik jemaat kami bawai farm hampir mega pukul 1 ngelih hari kita dekat mulai bawa program ruai kita kalau kita dekat mendiang ke ranau aku mulai ngau siku temuai ya ke dibaik kami nama tu tadi bawa programnya lagi ya. Jadi ya pukul 2 ngelih hari kita ke rindu dengar ke lagu-lagu lama kita dekat mulai bawa program seruan dia kenang lalu tangkan ke program terima meh pesan setiap hari program ke handur kami meri peluang kita hanya tadi yang natai ke pesan rindu hati ngena Facebook Sri Aman FM kita akan bisa medaku live bah Facebook Sri Aman FM menena ingat tinggal ke komen kita bah Facebook Sri Aman FM micak ke mata pesan rindu hati kita hanya lagi boleh dibaca aku bah program terima meh pesan ya. Jadi pukul 3 ngali hari peningan bakal selama kita reka pukul lainnya pengeluar program kami hari YFM Coaching terus kawak kami ke uliah didinga kita 24 jam dalam sehari. Okey, nyadinya aku atur suara program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu jadi kena aku ngomong ke awak ngelah tengah hari kita peningan atau Siti lagu akan dipilih aku ngali hari itu untuk lagu Rimawat lagu Dayang Bintang dituju ke ngangai semua kita ke mendiang kaku sekali kenyabar radio atau ke kita ke benar-benar aku live Facebook Sri Aman FM.

0: Halo, di nyisam si Leo Cipat. Nah, aku kepite kincong ah. Kamara kita orang ah, di deliba kita, deliba betul-betul ha. Anak deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirmu bekeni deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang jalan terus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, ingat merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, nah, jalan terus. Anak laju lo, suruh-suruh ho. Oke, sili aman tuh, gejala lari busai. Nyit aja ho. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, aligato. Wah, ada punya aku jupuan loh. Bye-bye.
1: WAI

Ya, lagu baru Arya, penyanyi baru kita, lagu Arya Priscilla Jen, lagu penuh pengrindu macam kita. 21 minit lalu pukul 12 tengah hari. Jadi aku mai kita berhati ke gerah gayari. Kalau gerah gayari itu diambil aku Arya upis ke mata ke gayari di menua kita itu. Jadi kita berhati ke gayari di serata menua Sarawak dulu. Jadi nanti kita berhati ke muak kelemah itu lagi ribut dengan wanita tiada dekat nyadi kelebih gitu ngagai kandang menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam hujan mega tiada dekat nyadi bak sekedar andur kelebih lagi tungak ke menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi di bagi menua betul di bagi menua Sri Aman sarito ngau di bagi menua betuang mega nadai jauh bida sama gayari kalai muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan rekannya di bas kedah aduan-dur di Sri Aman ngau di betung lalu muak ke malam lagi hujan megak dia dangnya di bas kedah aduan-dur di betung ngau di Sri Aman ya. Jadi nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke nama tu tadi ya ke diriput ke Sarito atau ya diambil akuari nama tu tadi Siti Ari nama tu orang ke ngeluar ke ikas pengamah angin tu jadi semina di Bario aja gayari tau ke sebuan tu kurang ianya bisa 74 ja ikas ya ne lalu pihak mega ia ke ageng rekod ke gaya ikas pengamah angin ke tau ngeruka pengerai tu semina badui tin dua aja ianya di Luban tu tema tu 202 lalu di Kenawit 203 lalu bak kanandor ia kebukai di serata menua kita lebih lagi bak 18 itik kanandor tu nang rekod ke berengkah ria 100 senyentuh ke ngagai 200 jadi artinya tadi tu nang nak manah ke pengerai lupiah mega nanti kita medak di Sri Aman ikas pengamah angin ke direkod ke di Sri Aman itu ianya 180 nak manah ke pengerai lalu pihak mega di betuang kita medak 180 mega ni sama jadi ngarapkan kita ke dia di Sri Aman pihak mega di serata menua kita itu ngarapkan kita nya samanya ke pengurai henti uliahnya dari kurang ke aktiviti bak luar rumah ya laban utai ke pemadu berguna bak penghidup kita itu nang pengerai okey jadi kita terus mendiang ke lagu tu Siti Lagori Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Aku nemu mayuh kita rindu ke lagunya. Ngarap ke semua kita aku rindu ke lagunya. Sama belum kata perindah ngali hari itu. Ngakai bala kita kindu. Nih, nyangkanya benua empara utai badapur jam kedia tu. Nganti bala anak, bala ucuk pulai sekolah ngali hari itu. Ngarap ke semua kitanya. Sama lantang meh ngerja pengawak kita sehari itu. Okey, jadi terima kasih agai bala peningat kita ke bisa mendak kita live apa Facebook Sri Aman FM ke megak ngali hari itu peninga orang kecubah ya bisa mendak kami live to ianya Roy Kuang. Terima kasih mayu-mayu ngagain wan Roy kelimpari ke mendak ya mga bisa ninggal ke komen ba Facebook Sri Aman FM ya mayu mga peninga peninga kita kebukai bekas tidak Agnes Inai Robin pihak mega Jessica Itan Ujoh Cawang pan bisa bukulai ngau kita ngali hari itu ngau peningap-peningap kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu gaya semua bala kita deh. Okey, jadi macam pesan berat ke bisa terima kami bawai fam. Jadi pesan kecubah tu ni pesan pemati. Kalau pesan tu diterima kami hari injan anda rabut madah ke apa ya apa sidak ya ni rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu ni tu dekat di itu bala mayuah kena 24/9/2026 inya hari 4 baru mah manuk mancal sungai uang Sungai Yuang Kapit lalu niang tu dekat di kubur atau dekat di Anjung kena 26/9/2026 ianya hari 6 ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke pelayan lebih lagi yang kaya kita kenglala niang rabut atau ke abut anak munsang

Ia ke diau ba Sungai Yong Kapit, pem gak kam layan ke diau ba rumah merapuah di Suau Bali ya, Sungai Suat, Sungai Gat, Nangar Ramuang. Kam layan ke diau ba nengah ngemah kenawit, pem gak kam layan ke diau ba Sungai Pako Mujuang, ngau di Ulu Belawai serta semua kamu melayan yang kena uliah di rintai ke bapak pesan tu ya. Jadi ya pesan tau ke isi pesan tu tadi madah ke rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu niang ya rabut tau ke abut anak munsang tu dekat di Sengai Balamayu kena 24/9/2026 ya rimpat barumah manuk mancal di Sungai Yuang Kapit, lalu niang tu dekat Dianjung kena 26/9/2026 inya hari 6 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati niang rabut atau ke abut anak munsang tu nanti salah kita tahu telefon ke Injan anak rabut bak 019-467-2270 ya. Jadi aku nanda baru nombor telefon tu 019-467-2270. Jadinya kau pesan tika cubahnya pesan apa mati. Lalu pesan tika dua tu pesan pemati megat peninga kalau pesan tu ratai retresa na brawo ngari ke rangau anak lubang madah ke pemati suma anak rangau madah ke pemati suma anak rangau ikun adat udah nadai ba hospital Klang Selangor kena 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23/9/2026 nyak sari tu lalu niang suma anak rangau tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayu baru mau ukau di nengah bawai Bali Kapit kena 23/9 kena 23/24/9/2026 lalu dekat Dianjung kena 25/9/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke dia berumah Seliung di nangan cermin piang gak rumah puso bak nangan cermin rumah ukau bak nangan bawai rumah mingat nangan bawai rumah tuan ngau rumah Pilimon bawai di dengan stole batang rejang batang rajang piam gak kamlayan ke dia bas kayo ai bali di skalayo batang rajang ngau semua kamlayan ya kena oleh dirintai ke bapak pesan tu kelebih lagi kita ke ngelala niang suma rangau ya jadi kita dipinta ratai wak ke sama ngesah penusah tu ne jadi sebarang tanya atau ke kamlayan ke dekat nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati niang suma rangau kita tahu telefon ke Roslin Rangau bak kusong 19-438-4027 atau ke Lingga Rangau bak 013-820-6547 jadinya kau siti hari pesan berat kalau saya pesan tu tadi madah ke Suma Narangau madah ke Suma Narangau dan adai bak Hospital Klang Selangor 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak Akito 23/9/2026 nyasar itu lalu niang tu dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayu kena 23/24/9/2026 bak rumah ukau di Nanga Bawai Balih Kapit ya lalu piamka niang tu dekat di Anjuang kena 25/9/2026 jadinya aku aduite hari pesan berat ke bisik terima kami Bawai FM jadi kita bukain yang ke bisik pesan berat ke patut dikongsi ke ngau kabar pelayan kita kebukain ada salah kita tahu terus ngirum ke pesan kitanya ngakai Facebook kami Bak Sri Aman FM ya. Jadi sebetulnya macam pesan-pesan ke buka itu berdengar kedua mai kita mendengar ke Siti lagu Rijon Aman lagu Sulu Makai di Dalam.

Ya, lagu hari Joni Aman lagu Sulu Makai di dalam lagi terus nampung macam pesan berat ke bis diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit tu madah ke pengawang tak sulit tau ke muai basa hari ex tuan rumah asian anak umpi ya. Jadi madah ke pengawang tak sulit yang anak ya, yang Jackson anak asin tau ke izin ya. Dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 berengkah hari pukul 8 malam bak rumah Patrick atau ke rumah ex tuai rumah asin di Jalai Pasai Siwang Ulu ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan ya ke Diau Ba Ulu Siwang pian megak kaum layan ya ke Diau Ba Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijuak Mukah Rasau Kenawian ngau semua kaum layan ya kan boleh disebut nama di tau ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit tau ke muai basa keniang Jackson anak asin tau ke izin dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 tu ila berengkah hari pukul 8 malam. Jadi pengawal ngetah sulit ngau muai basa tu dekat diatur ba rumah Patrick tau ke ba rumah ex tuan rumah asin di Jalai Pasai Siwang Ulu Sibu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit tu kita tahu telefon ke Christina Ribai bakusung 19499-8565 tahu ke ke Regina tahu ke bunut anda Ribai bakusung 10-976-4154. Jadinya aku Siti Adi pesan dan ngetah sulit ke habis terima kami bawa FM. Jadi ya pesan tika Siti tu pan pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu kalau pesan tu datang dari gayet anak Jubin ya. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya. Yang nyanyi kemban anak Lium serta ngambil entah balu. Jadi pengawal tu dekat diatur dengan cara sembiang. Kena 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum layan kelebih lagi yang kita kengelalan yang kemban anak Lium kita dipinta awak ke sama belak datai ngakai pengawang tersulit tau ke muai terbalu tu ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 7 lemai bak rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang. Jadinya aku Siti Mega pesan berat ke bisir cuma kami bawa FM. Jadi ya pesan ke Siti itu nya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datai dari Selviana Tua. Ngari ke menyadik ya. Ngari ke Christina Lajang atau ke Kuyak atau ke Ina Iki ya. Jadi madah ke pemati laki ya. Ianya Benjamin bin William. Benjamin bin William Ago atau ke Pak Iki ya. Jadi ini yang tu dah nadai kena hari 1 nya 21/9/2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Fusio Trading Batu 6 Bintulo ya. Jadi udahnya ya dekat di Baik Pulai ke rumah Yempu di Uma Michael Nyaling Long Pawah Belaga kena 23/9/2026 ya. Jadi niang tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayuh ba Uma Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu maya ke ngubur tau ke nganjuang niang tu apin ditetapkan laban nganti penatai semua kabar belayan ke dituju ya. Jadi pesan tu tadi dituju ke semua kabar belayan kelebih lagi kita ke dia obat kampung kekan dalan piamga di Nanga Merit kabar belayan ke dia obat Tanjung Kenawin Tanjung Kapit piamga di Kuching di Serikai di Sibu Bintulu ngau semua kabar belayan ya ke Lala Niang Benjamin
anak ago atau ke apa iki ya. Jadi nanti kita akan mu penerang ke sili lagi bekawal ngau pemati ni yang Benjamin anak ago tu kita tak telefon ngagai lumur 014-311-6061 ni lumur telefon ani lalu kita mengatau telefon ke iki bak 011-318-1904 jadi ni aku sitim ke pesan berat ke bisir terima kami bawa FM ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi ngarap kenya terang di dingang lebih kita ke dituju ke pesan nyali hari itu ya. Jadi sebedau nama tu macam pesan-pesan kebuka yang menggap dengan aku dulu mai kita mendiang ke Siti Laguri Mary Camilla lagu Selatan Ukai Emputua.

Ya, lagu hari Andrew Allah, lagu Allah hari jauh. Nama ini lagi dekat pukul 1 kali hari. Hanya di lagi macam pesan brand ya ke bisa dijemak kami bawa FM. Kalau pesan ke situ tu, ianya pesan angin tu 100 hari ni yang nyambung anak pundek. Ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kaum layan ya ke dia bak sengkabang dua buah rumah. Piam ke kaum layan ke dia bak pak di Tawai tiga buah rumah langkang ilek langkang ulu piam gadi juak Tanjung Pedalai Lio Tekalong Ulu ngau Tekalong Ilek kabelayan ke diau di Basi di Merindun ngau semua kabelayan ia kena boleh dirintai ke bak pesan tu ia kenglalan yang nyambung anak pundek ya. Jadi ia pesan tu ngaso kita latai ke rumah Krizen anak nyambung bak Tawai Ilek ngkelili laban dekang itu 100 hari kenyang nyambung anak pundek kena 25 hari bulan 9 2020 6 hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadinya aku asyik dari pesan ke bisa juga kami bawa FM. Kali pesan tu tadi madaka pengawak ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundik ke dekat diatur 25 hari bulan 9 2026 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi semua kemelayan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datang ke rumah Krizen anak nyambung di Tawai Ile Engkelili. Jadinya aku asyik ya pesan ke bisik megari cuma kami ba YFM kali hari itu. Awalnya dia kita terus macam pesan ke situ tu. Kalau pesan tu nya pesan dan ngetah sulit ya. Ya kerja cima hari teguang anak janih tau kapai kirol ngari ke sidai sebilik. Madah ke pengawang ngetah sulit nia inai sidaya yang niang Catherine Bumah anak tua tau ke inai ganai ya. Jadi pesan ngetah sulit tu tau ke pengawang ngetah sulit tu dekat di itu kena 25 hari bulan 9 2026 yangnya hari 5 tu kebenaran di kertas 26 hari bulan 9 2026 ni hari 6 ya. Jadi 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pengawal tau ke malam nguan ulit lalu ulit dekat di kertas hari 6 26 hari bulan 9 2026 pagi ya. Jadi semua kabelayan ya ke dituju ke pesan kita di pinta ratai ngeke lot 10125 Jalan Perkasa 2 PES 6 Desa Senadin Miri ya. Jadi kabelayan ke dituju ke pesan tu nya kita ke diau di Bawan PMG di Bejayet di Sengayan di Mapai Tadak Pedai Pidai Tuah Sebetuang Baliah Piam ke Kamelayan ke diau di Kapit di Sibu Bintulu Bakuang Miri ngau semua Kamelayan ia kena boleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu terang ke sili lagi berkawal ngau pengawal ngetah sulit ni yang Catherine Bumah anak tuah tu kita tahu telefon ngau ke saman anak tutuang bak kusung 19 86 kusung 66 2 kusung tau ke ngagai Fiona Liza nak tegung bak kusung 11 10 64 75 64 ya. Jadinya ko sekedari pesan berat ya ke bisa dicima kami bawa FM harap ke semua pesannya tadi terang didinga kelebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

0: Ya Ricky L baru dah merindang kita yang lagu kaya langkau arau nyari jam kita dia tu peningau dah datai pemayang kita ke mendiang ke ruai kita nyari ke sekali tu kita aku mai kita mendiang ke ranau aku boleh nyau Encik Jerem Giman anak Geraman sedari upis pengerai bagi mana betul kalau ya dekat ngenang bekawal ngau lalau hari angat ngau gayari ke balat bersebun jam ke dia tu kita terus mendiangka ruai kita.
1: Jadi ya, mari sama dengan Arif dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita apa program ruai kita yang nyali hari itu. Sarito nyari tiga kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi apa program ruai kita ke ngali hari itu peninga ku begulai ngau siku temuai ke di baik ngai konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ke temuai kita yang ngali hari itu ianya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupis pengerai bagi menua betuang lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem
2: selamat tengah hari
1: nak berita sari hari betuang saya ne?
2: Hari betuang
1: terima kasih kain nuan tu laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar mendiang ketua bak awak rawai kita ngali hari itu nah awalnya di hari hangat tu tadi peningan ya mai penanggul ke sekedar orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lupi yang megak bisik gak bebadi ke Tegal gaya hari ke kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari ke hangat tu ngakai tubuh kita mensia tu jadi minta menerang ketuk tu tadi nah
2: Jadi hari di kaluangan meri penanggul ngakai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu do ngagai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensial siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi kelalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke pengangat isi itu uliahnya di jemaah pengangat isi kita niki ngau jam 4 contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau ke lebih hari pengangat tubuh normal kita mensial utai tu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuah ngadu pengawak ti di kerja kita utai itu megah jadi leban tubuh kita yang ada cukup air ngau garam.
1: Apa utai itu tadi? Siapa orang ke pemadau ia tahu boleh penangguh lebuh hari ke kelaluangan itu tadi? Nah?
2: Semua orang tiba bisik kena leban hari itu angat tahu boleh penangguh kena penyakit berkait ngau pengangat. Tajapan pihak bagi orang bakal tidak disebut aku tahu lagi kebenarnya tahu boleh penangguh hari penyakit itu bisik berkait ngau hari angat. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai tiba berumur 60 tahun ke atas. Induk ti ngandung atau kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, atau ke orang ti gawak bernur ti angat, contoh ya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu ke dikumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahunya stroke habal.
2: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke habal kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius kedap jantung laju hari selama tusah ke enseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemi tulang, berpetir atau ke petang utai di pedak, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Oh, jadi bukan ni kau cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya nanti kita hanya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu
2: utai tu oleh diadu kita benung berendur tu nyadi ianya pindah ke orang ti sakitnya hari kena pancar mata panas ngagai endur ti celap atau ke lindap contoh yang endur ti berperabung baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisik aircon bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau ke imbur ngena air celap beri angin bersih tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya nyemak nadai kipas tau puput ngena kertas bub ti mipau tau ke daun ti pesai nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah asuh yang ngirup air celap telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas nanti nyemak udah buat hospital orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat di perubat sidak doktor dekat merasa tikas kedap peninggi darah tika seput ngau peringkat pengeledal. Nyema orang ti kena nya bisi asai bakal tangkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala dutul. sida lutur dekat merasa darah ngau putai bukai ni tiak ke pemedia seorang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke kena nyiliah atau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke tegas stroke haba atau ke ari ke kelaluangan atau
2: kena nyiliah ke ari kena stroke haba atau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak lapar ika atau ke awus mayaba baruah pancar mata panas ngirup ayam mat mayuah 3 ke 4 liter sehari makai pemakai ti mai pemengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu atau payung serta ngena gari tegerah ti nyamai dikena. Mandi atau ngena kipas angin ngambil ketubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti bisik kefin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang diaubak dalam entuka ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gaya hari kita itu. Kelimpah di ke musim hangat. Menua kita megak jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan. Bak semangang di tahu beberapa hari itu. Dan hujan tu tadi tak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu maik mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ketegal sebun tu.
2: Penyakit tau kena berkata ketegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asam peleman serta merah. Kedua, URTI ko jako English Upper Respiratory Tract Infection ianya pemedis berhidung tau ke rekung ketegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke ngkasih. Ketiga ya pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau keseput bisik berbunyi.
1: Awaknya di kelimpah di ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit bakal penyakit rengak influenza COVID-19 tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak pedis rekung tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita implement berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi bisik mah penanggul ya bak tegah sebuan tau ni bak pengerai sudah ya. Jadi ya bisik orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi penyakit puriah tu tadi kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
2: Bisik orang sengat tu nang penyakit puriah. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu hari allergic bakal pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, amak, debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit atau ketubuh kalau gemuk atau kalau besar.
1: Jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti si orang yang sebiliak enggak orang ke sengah atau ke orang ke bengih tu tadi. Lalu si tak sebiliaknya pedak kita bakal ke bengih maka magang tu tadi. Nanti jerem nama kebuah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak si tak ke sebiliak enggak orang ke bengih tu tadi. Tau ke si tak ke kena asma tu.
2: Mayuh kebuah kebenar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ko jako Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik mega sida sebilik tu bengih ketegal debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupi jelu berbulu dalam rumah bakal kuai tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus baka mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun ti berbungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teku asap berjalan alun. Lebuh ngerja pengawak ngeracun teku majau teku tanam. Lebuh musin pun berbungai. Ngetak besi teku nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teku ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: nya utai ke patu di kerja kita nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma awak kena ngerampit orang bukai matau tadi nek lebih lagi kita sebilia pedes ku matak sedak ke kena tau nek lebih lagi luar maya musin bersebuan tau jadi jarang kita medak orang ke bengih tau tadi uliah gerai ya 100% tau tadi ngancik jarang tapi dari segi perubat tau uliah gerai ke sedak ke bengih tau nanti diperubat kita ke hospital aku tau tadi
2: bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit boleh gerai 100% nanti berobat ke klinik atau ke hospital bengih ti kena ketegal allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ya lagi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih bisi cara ngobat ke hospital sedalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya sedalu tu dekat madah ke namau tai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ke ngurang ke bengih ya tadi.
1: Okay, jadi lama nak kini jago tangkan ngopesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab kara pengerai tau.
2: Jadi ngekai semua balap ningak nyama kita bisa tanda penanggul bakal pemedis ketegal hari keluar angat tambah ngel sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit tali paun ngagai klinik atau ke hospital nyama penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngemata ke pengerai diri sebilia serta ngambil cara jeliah atau ke berjaga lebuh gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngemata ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital kelimpah harinya kita mega nak tahu nak jaga pemakai sida yo terjapan nemu orang tua itu kadang-kadang ngai makai ni tiap kati sida yo jadi kita tahu meri sida yo makai buah semangka oren atau ke buah ti ngembuan ai ti mayu ngami ke tubuh sida yo semampai cukup nutrition ngau penyampau ai nuju semua peninga nanti lebuah hari ti kaluangat ditambah ke sebun tu irup ai mayu kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tangguh, tapu atau ke payung, berbaruh pancar mata panas straight, seperti mudah kena penyakit, ndak tahu ndak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Nyajak hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih mengangkan kainuan tu Mr. Jerem giman anak geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah, lebih lagi patut diperhati ke kenapa ikut kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman ke ngali hari itu, kita ke bisik penanggul, lebih lagi lebuh maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebuan jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari tu tau mulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih mayu-mayu. Ya, penting mayah jadi yang nyanaka kita ya mulai ya mendiangka program ruai ya kita yang ngali hari itu jadi programnya dekat di dinga kita baru bari ngau jam ke sebaka minggu dudinya nilai.

Ya, lagu hari ya Linda, lagu Arpa Apanti Jalai dikenakan merindang kita kali hari itu peningnya. Terima kasih yang kita kaki terus mulai ngakung kali hari itu bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Sri Aman ya. Ini kita ke benung itu dalam jam kerja tu selamat merarau ngekaya semua bala kita lebih makan kita kenyangkannya ngintu direk ba pasar kini jam kerja tu deh nama tu tadi tentu kepalan kendor kita makan nya apalan ya ke bersih ya kena kita nyaga pengerai kita leban te nak bersih itu tahu nama tu pula ke penanggul ngah kaya pengerai kita ini. Okey, jadi tu Siti Ari ya berita ke cukup yang mana lebih lagi yang kita ke dia di betul ngau kita ke dia di strata menua Sarawak ya. Dama kebayang mana aku laban nanti kita berhati ke ujung minggu tu ila di bagi mana betul dia dekat diatur program Sarawak ku sayang. Jadi betul tu apa nanti ke tujuh ndur ngatur program Sarawak ku sayang ya. Jadi Sarawak ku sayang di betul dekat diatur berengkah di 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 2026 lalu tu dekat diatur bak kompleks sukan betul ya. Jadi Sarawak ku sayang ungkup bagi mana betul dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi bak kompleks sukan di betul ya. Jadi baka program-program ke Bukai Mega Sarawak ku sayang di betong tu dekang lumuk ke 48 bengkai agensi perintah ke nyedia ke 158 bengkah servis sangagai mensia mayuh ya. Jadi lebuh maya tu ila mensia mayuh ke datai ke semina datai piaja laban sidar kam gatulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau semua inisiatif ke distia ke perintah menua Sarawak untuk perayaan mayuh ambil kebandingan maka sumbangan asas Sarawak SKES pihak mega pai inai ngau balan miak mega dekat tulis ke info kelebih lagi apa nama tu tadi apa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak pihak mega balan miak dekat nemu peluang pengawak puang ke bisik di menua Sarawak itu lalu pihak mega sidak dekat menemu mega nama tu pengawak puang ya ke sesuai ngau pelajar ke dikembuan sidak ya. Jadi yang kelimpar ini mega mayuh macam program-program ke bukai ambil kebanding yang baka berpersa pengurai ngau cara nak berbayar lalu pihak mega bisik cabut tiket menasid ia kedikumai sidai peraduan jadi tu nyedia ke prayus ke cukup yang mana kita ke betuah lebuh maya tu ilah ya. Jadi pemayuh orang ke diadang datai ngagai SKS betuang tu tau ke Sarawak ku sayang betuang tu inya 115,000 iko. Jadi kita harapkan mesin mayuh lebih lagi kita ke dia di betuang pihak mega di nama tu di Sri Aman itu di keliling ngau di serta menua Sarawak tu sama-sama datai ngagai program Sarawak ku sayang ya ke dekat dia tu berengkah di 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan di betuang ya. Jadi kelimpah di nama tu servis hari upis-upis perintah bisa mega pengawak berperindang kebuka yang berkemadi yang bakal malam budaya ngau konsert rakyat tu nyedia ke mayuh pemerindang UKS minat di nama tu di Sarawak tu ajak tak mega bisa penyanyi ke diambil hari semenanjung Malaysia ya. Jadi ngarapkan mesin mayuh lebih lagi kita ke dia di Sarawak di tu nang lepas ke peluang sama-sama sampal datai ngakai kompleks sukan di betong luar kita sama berarti pengawak ke diatur berserimai ngau program Sarawak ku sayang berengkari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Ya, jadi nya ke Siti Laguri ulin nuan seruan ninggal ke penepan Siti Lagu ke lagu baru ke benar ya peningan kena kemurinan kita ke game kampulai ngaku bawang lat ngari ke dengar itu ne. Jadi itu Siti hari berita ke cukup mana ngatai ke nama tu pengkati ngau tapi puji ne ngagai sekolah SK Saint Augustine Betung ya keudahnya di champion bapak bicara berirama peringkat Negeri Sarawak 2026 ya ke diatur Bas Sentek Lundo api lama tu tadi ne. Jadi ukai nyaja konduktor bicara berirama di sekolah Saint Augustine Betung tu tadi udah mungkin dipilih lalu diberi anugerah konduktor terbaik maya tu ne. Jadi pemujur tu kita ngarap ke taunya di ke perangsang lebih yang kai balan miak kita biar muka semua sekolah di serata menua kita itu ne. Sekali lagi ang natai ke pengagati ngau tapi puji ngagai sekolah SK Saint Augustine Betuang.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Ya, jadi ni ke Siti Laguri Stasi Rai lagu si Semina Bambi Uliah. Okey. Awak jadi tu ngenang ngaung lansak deh. Siti Aria program ke bisa diatur di Lubang tu api lama tu. Tadi nyari lima ni kemarin ya agriculture outreach program diatur Barumah Macau di Nanga Kumpang Lubang tu. Lalu program tu kemarin megak di Gulo serta megak di penyadi ke Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak yang berhormat Dato Dr. Malka Musin Analamuah ya. Jadi ya tujuh program tu diatur ianya kena mantai ke Kemen Samayu berkawal dengan cara ngatur lalu biar megak terus mansang ke pengawak bertanam tupik ngena cara moden dengan cara komersial ya, arti tadi tanam tupai itu ukai ungkup kita ajak tang begat taunya di ke dagang lebih lagi pas tidak ke berjalai ke pengawak bertanam tupai ya. Jadi lebih ke menjadi ke pengawak tu kemarin dia yang berhormat Datuk Malcolm Musin ngarap ke sidak ke berjalai atau ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu semampai ngiga penemu ke baru lebih lagi penemu ke uliah ngeremai ke ekonomi sidak ya hari pengawak bertanam bertupik artinya tadi sidak tu ukai semina berpangai basiti bansau te tanam ajak tang sidak ya megak uliah nanam mayuh macam bansau te tanam ni bak pengawak bertanam bertupik tu ni. Jadi lebih maya tu kemari mayuh macam program-program buka ya ke berguna benar lebih lagi ya sidak ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik ya ke bisik datang ke program tu laban lebih maya tu kemari maka bisik diatur pengawak ngeregister sidak bak platform e-tani. Jadi platform e-tani tu setiap hari platform ke nama tu tadi mudah lagi sidak ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu tadi ngulih ke pendemu lebih lagi berkawal ngau bertanam tupik cara moden udahnya sedak tu tadi ulih mega nemu perengkah ke diguna sedak ya pihak mega nama tu tadi pengawak ke betul atau ke cara bertanam tupik ke betul awak kaya pengawak sedak tu tadi ulih ngermai lalu pulai ke pemana lebih lagi bab perkara ekonomi sedak ya ya jadinya ko setiap hari program ya ke mujur benar diatur lebih lagi bak Rumah Macau di Nanga Kumpang kelili hari lima tu tadi ni ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari Olivia C tu lagu Kerikumai Rajai Baati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Lagori Stevenson lagu selendang biru hakeng. Jadi itu setiari berita ke cukai mana lebih geng kita ke dia di Sri Aman itu ne. Tu bakal ngau pekit futsal tertutup. Piala pusingan kasut emas yang beromada tu Sri Doris Sofia Brody edisi ketiga. Jadi pekit futsal tu peningan ke diatur 16/18/2010-2026 dekat diatur Baglanga Futsal RPR Taman Sentosa Industri Aman. Jadi itu terbuka ke tim lelaki ngau Indo kita ke umur 18 tahun ngau ketua agerinya dia Basita Parlimen P202 Sri Aman ya. Jadi kelimpah hari prize dekat diberi kita akan jadi champion jadi nama tu umur 2 ngel umur 3 anugerah bukai enggak bisa dekat diberi ngagai kita akan nyulut bak main tu ilah ya. Jadi hari kepenudian luar kita tahu nganjuang nama kita masuk bat tim berbuat ke piala nama tu tadi piala pusingan kasut emas yang bermada tu Sri Doris Sofia Brody hari kepenudian dengan your team nya 2010-2026 nya hari 5 pukul 5 lemai. Jadi nanti kita akan remo penerang ke sili agi lebih agi batur nama tu tadi syarat pekit futsal tu kita tahu telefon ngekai Encik Kanang Impin 014-8812-602 atau ngekai Encik Acun 013-826-7775 ya. Jadi ngarap ke kita ke bisik tim futsal ngarap kita nyanang lepas ke peluang nama tu tadi register tim Drempo masuk bak pekit futsal tu lalu hari ke perudi yang nganjuang nama atau nganjuang tim masuk bak pekit tu nya 2010-2020 hari 5 pukul 5 lemai ok ya. Jadi nak berasa maka tu peningat jam kita kira 5 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terima kasih yang kita kaji mungkin boleh kami bawa FM. Jadi bisa dengan kita hari Sibu ini saat yang minta tebah kaku lagunya bak berdarah hari Lydia IW. Jadi nang astak kati ya ke benong ninga ke radio ngali hari itu kita terus mendiang ke lagu itu.

Kulanta. Ini aku Rino Ninga lagu-lagu lama.

Ya lagu kecubah di kenaku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito Peninga Siti lagu Ria Setiwa Tinggi lagu Pulau Kijang ya. Jadi lagunya tadi mai jam kita 4 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke lagi mengkam kulai ngaku ngali hari itu. Kelebihan kita kerindu ninga ke lagu-lagu lama. Kita akan ingaku keninga kaku bar radio radio online ngali hari itu piamka kita ke berduang medaku live apa Facebook Sriaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua malah kita. Aku harap ke semua lagu ke dipilih aku. Lebih lagi buat program seruan dikenang tu lagi lagu lagu ke tau merindang kita, lagu ke tau mulai ke pengingat kita muka, lalu piamka lagu ke tau ngelantang kati kita muka ngali hari tau laban hati lantang tentu ya pengerai kita pan dekat mana muka ne sidak ke nama tu semua sampai nyaga pemajik muanya tadi. Berguna amat ya hati kelantang tadi awak ke ya biar berlama leh. Okey, jadi ya kita terus mending ke lagu-lagu lama ngali hari itu tu. Lagu hari ini yang Michael Jemat, lagu Dara Bakar Paras Gitar.

Dengarkah program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu hari Astiwa Tinggi Nuan udah nyati solo aku. Okay, lagu lama megah. Ya ke dia dangku. Merinang kita ameng hari hari itu ne. Kita kengerja pengawaknya tadi. Nama jatuh angkanya benung berkedugau betunga barwai jam ke dia tu. Harap kata perinang mengalih hari itu. Okay, kita terus mendiang ke lagu-lagu lama tu. Apa diingat tu? Lagu dan nasib nadai kongau. Hari Dato' Zamri Bukulengau Lina Kidang.

hari malam-malam ge tinduk rindu ningar dia urang. Urang penyanyi merindu ngobritana. Urang penyanyi urang lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rindu ningar pati ningar. Ya. Sidang ngalai sida anu namanya teh tidak bunijem urang lama mana magang. Urang kliak baru rindu ningar.

Ya lagu dari Senorita Lina Mulenga Antonio Jawi, lagu kebaru dengan kita nyat tadi lagu kebernama Berpadu Semaya. Okey, 10 minit lagi dekat pukul 2:30 hari. Jadi banyak peningan kita minta tebah kita lagu. Kelebih lagi balap peningan kita ke BC Medak kita live apa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih kepada Nuanto Monica Giman minta tebah ke lagu Aku Dilengkap dari Angelina Miing. Lalu apa Megak siko ke peningan kita minta tebah kita lagu lama Megak lagu Belalak Nanggang Pengrindu hari Juni Aman lagu tu dipinta peningan kita ba Facebook Sri Aman FM yang nyat Lemuk Randi. Jadi terima kasih mayu-mayu kita ke rindu ninga ke lagu lagu lama. Jadi kita terus mendiang ke lagu hari Juni Aman Belalak Nanggang Pengrindu tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Angelina Miing lagu Aku Dilengkap.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Ingaka program seruan dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku liurang ti distrik dar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku iban tulin. Leka lagu, tapi lirik saya tadi debik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti scene word, lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku, kalau tak diterima ya.

0: Ya lagari Johnny Aman belala dengan pengrindu still lagu ke di pindah peningan kita lemok Randi ngarap ke lemok Randi ngali hari tu udah terperindah meh dengan ke lagu ya ke di kerindu ya lagu hari Johnny Aman belala dengan pengrindu jadi jam kita ya di atur peningan cun-cun pukul 2:30 ngali hari jadi kita di atur terus senyingkang ngangkai program terima meh pesan.
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz. Ngarap ke program kami yang mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Lalu pihamkan ngarap ke kita ke ninga ke kami ba RTM klik pan program kami terang di dinga ngali hari itu. Lalu pihamkan kita ke berengkah mendiang ke kami atau ke medak kami live ba Facebook Sri Aman FM hari pukul 12 tu tadi. Agi mengkang ke pulang ngelaku ngali hari itu ne. Lepas setengah jam dagi nur kita Demato begulai bah program ngelah tengah hari ini. Okay, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita peninga bah Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang genuan tertimbul tawau. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Lalu PMK Christina Sio minta tuan bermain kaku lagu pengrindu di pecik racun pemencik ku ya. Ari Madeline Siau. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu PMK, terima kasih kepada Jonathan Rayang bersama dengan Ali hari ku ya, sama berjalan ke pengawal kaya Nuan Bakonti dia DJ ku ya, di pakan tu mambam kaya hari kami ku ya. Lalu PMK Florence Seriban ngali hari tu hari menua kucing selama ngali hari kaya Nuan tu DJ ku ya nyajak awak maya mendingan kita terus minat mere nama tu tadi selama ngali hari ngau sama berjalan ke pengawal. Makasih dah James pengiran PMK Ruji Alibau. Salam Maria Miri to DJ selamat lemai ke kainuan dia aku ya. Terima kasih. Selamat sama lemai mengganggu kita ke dia di Miri ne. Lalu apa yang ke Elizana Rugian ngali hari itu sama hari DJ aku ya. Mamba

Jadi kami babin dangor tu, mereka sampai ke pengawal kehidupan bakonti YFM Sri Aman dia. Terima kasih orang bintangor nama berita kita. Lalu piham kami tinggal kita lemah Randy, udah ditebah aku lagu, minta lagu belalak nangan pengurindu, ngarap kita perindang, di tujuan ke sebab tinggal YFM kak ku ya. Lalu piham kak Ayun, nangul, seminat mereka selama ngali hari, enggak usah berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya. Lalu apa dengan kita jawab dengan kita tahu ni hari Kalimantan Barat inya Anderson Sen ngali hari itu DJ ku ya sama berjalan ke pengawang kan dengan dia ku balat mas sebuah nasab kami di Kalimantan Barat di itu ku ya jaga pengerai Anderson lalu biar ke Sandy N ngali hari itu sama berjalan ke pengawang DJ minta tebah ke sepanjang lagu kena merinan rimpu ngau semua kaban Facebook megah ngali hari itu terima kasih mami ngau sama-sama lalu hello, apa yang muka Sindon Eddie? Sama jalan ke pengawal muka DJ ku ya. Minta tebahkan lagu dari Walter Bana. Minta teman pulai baru dikenal Marina Drempo. Lalu dituju ke muka angkai semua peningat YFM ngali hari tu ku ya. Okay, jadinya aku sekedar peningat ke bisik ngirim ke salam. Kelebih lagi bak Facebook Suyaman FM ngali hari tu. Jadi tengah hari tu aku minta ampun peningat nyangka lagu ke dipinta kitanya tadi. Anda boleh tebah aku lah baku undang bisik. Ngerintai ke lagu megak dikenang isi program terima amir pesan kita yang ngelihar itu. Jadi tu kita mendiang ke lagu ri masterpiece lagu menyadik. Ditujung ke semua kita ke agim kan boleh ngelaku ngelihar itu.

Ya, yeah, masterpiece baru dan merindang kita tengok lagu Menyade. Okay, kita terus baca pesan rindu hati. Okay, bisa ditinggal kita pada Facebook Sri Aman FM. Terima kasih Ainwan Ibas Lebin. Peningat kita hari semunyan minta tebah ke lagu hari Owen ditujung ke semua orang keng lala. Terima kasih sama-sama. Uban Dana, weh mansak ja ya, mansak ja ya simpang ternyata tadi. Amin. Simpan temu dua deh pansah aja nih lapa masal tiwan ke ya. Terima kasih Made bisni ningak ke YFM ngeli hari itu. Okay, lalu pihak muka Salisha Ganyun. Mamam gay hari kami dipakan tu di to DJ ya minta tebahkan dua lagu hari Igu Anthony lagu melikai pengrindu dikena merindang semua orang kenglalang ngali hari itu ya terima kasih lalu apa yang ada yang juga ngali hari itu sobjalai ke pengawam minta tebahkan lagu lama sayau lagu lama sayau semaya balang di baik Penny Lily kena merindang semua terima kasih sama-sama. Lalu apa yang kau udau Ansa ngelihat itu ngarap ke semua mujur dalam semua pengawal DJ ku ya minta tebah kenal lagu hari Jeffrey Nyaloi lagu api kulat malam ke ya. Okay, terima kasih muka kenuan tu Henry Jimun pihak muka Dawa Tinggoling harap ke semua kita gerai me DJ ku ya balan amat sebuan kami di Bintulu tu ko Dawa Tinggoling lo. Okay, harap ke jaga pengerai mana. Lalu pihak muka Buri Nyalu ngali hari itu seminam beri selamat ngali hari jadi J sama jalan sama jalan ke pengawal kenuan dia aku ya. Terima kasih Buri. Lalu pihak muka Jusip Atut Mambam gaya hari di Seratu atau DJ aku ya. Minta tebah ke lagu Selamaya di baik menalan band aku ya di kenam rinam balakaban. Terima kasih sama jalan ke pengawal kenuan dia DJ. Terima kasih sama-sama Jusip. Lalu pihak muka Monica gimana udah tadi nih lebih ya bisa minta tebah kita lagu lagu pan udah tebah kita lagu hari Angelina Miing aku udah dilengkak ko ya lalu apa yang muka kliang temawa MJ minta tebah ke lagu hari Wardrock ko ya kapan sampai mati kena merindang semua kapan Facebook ngau semua tinggal YFM ngau jago pesan bekaban meh kita sampai mati ko ya nasi gaman eh. Okay, lalu apa yang muka Ben Bennett ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ lebih muka Steri Mitchell mereka sama berjalan ke pengawal DJ minta tebak ke lagu Ria Wilson Empeni anak yang usah kati diri bisa kau ngigak lagunya tadi Steri Mitchell ne, tang narai bas sistem kita ini minta ampun ngigak mana lebih muka saran anak brawah muka ngalih hari itu minta tebak ke lagu Ria Juliana Ambun Amarita Sulu kena merindang semua tinggal ke ngelala terima kasih DJ sama berjalan ke pengawal bye bye kau ya yeah. Anak gue bye-bye ya. Bedau 15 minit lagi. Baru bye-bye kita itu. Okay. Itu lagu hari Erika Joseph. Kena kumerindang kita kali hari itu. Semina kelulu.

Ya, lagu dari Erika Joseph, lagu Semina Kelulu. Okey, kita kerinduk lagunya, ngarap ke terperinda muka ngalih hari itu ni. Awalnya di agak muka mulai kami ba program terima amai pesan muka ngalih hari itu peninga. Awalnya di itu peninga kita Serini Cendan. Nah, minta tebak ke lagu hari Robert Ngalang, kuya patah tiang sukung, kena perinda semua peninga YFM Sriaman. Ngalihar itu ke tujuh menggang ke Durempo, pesan ngarap kata perindang, ngau selamat merarau ngakai semua aku ya. Okey, terima kasih ya. Lalu apa yang menggang Anderson, tu dah Anderson tu tadi ni, apa yang menggang James Anyau, sama jalan ke pengawal ngakai Nuan DJ, kuyan ti uliah ngakai kuyan nebah kaku lagu Ria Anderson ngalai, kena merindang kumpul meh kuyan, apa yang menggang di kena merindang Mary Ubon Martin, Emilia Sam, kuyan Emilia Sam, Indo Kenawian, Ibrahman Akib, Kuya Serina Sana Jenang, Lina Bugis, Ros Liao, Piamga Margaret Unci, yang Sinon Edi, Boniface, Boniface Ipe, Catherine Robin, Nancy Sema, Ignas, Ignas Lima, ngau semua pendengar-pendengar kebukaan mega aku yang harap ke semua kita terperinam mega ngali hari itu. Lalu terima kasih yang kenuan Mary Entain ngali hari itu. Sama jalan ke pengawal DJ aku ya. Gaya hari kami ba Senardian di tu ku ya mama mat sari tu ku ya minta nuan nebah ke seberang je lagu ku ya di kena merindang balam menyade ngau balap dinga YFM mega ngali hari tu ya ke dia di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup ngau je ko pesan ku ya ga jaga pengerai drempu selalu. Okey, terima kasih. Lalu pemka Anita Nawai ngali hari tu. Okey, sampai jalan ke pengawal DJ ke ya, bakal ke Sarito ni. sampai jalan ke pengawal DJ Sarito, gaya hari di Pakus bawah Temambam, Balat Majer, Balat Masebon. Okey, minta tebak ke sebarang je lagu ke ya, kena merindang semua orang ke Ngelala, pihak mega, nama tu tadi. Ngau je kau pesan harap ke nyaka pengerai Drempo belama ku ya. Lebih muka Ayu Nawal. Semina beres sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawal aja atau DJ ya. Terima kasih muka angkain Wandor Agat. Sama berjalan ke pengawal. Beka, sama berjalan ke pengawal. Ngali hari itu DJ minta tebahkan lagu Semina Kelolo Ari Erika Joseph di Kena Merindang. Semua orang ke benda-benda yang ke YFM ngali hari itu ya. Baru dah ditebah kita lagu Ari Erika Joseph nya tadi ne. Okey, ngarap ke pendengar kita nya terperindang mah ngali hari itu. Okey, bisi pendengar kita minta tebah ke lagu Ari Nelson Nyeru mega. Dini nuan sampai lama. Nama kebuah ngiga sampai lama. Okey. Lagunya nada dalam sistem kita. Tanah ngasak kati Nadiang. Nah, Nadiang tu. Orang kuat kari itu tadi. Aku milih lagu Nelson Nyeru mega tu. Apa ni? Salam dari Tasik Biru. Tujuan ke semua kita kenyang-kenyang benuang bak Tasik Biru jam ke dia tu ne. Antik lelengau ubat ya. Dengar ke YFM ngena RTM Click. Okey.

Ya lekari anal saniru salamaria tasya biru mai jam kita 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jam tu cemburu benar apa ninga ke kak boleh kita kebenar ya tang katikungau jam dah datai ba ujung ya. Jadi ya bekas lama pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat terus boleh ngau pengeluar program kami ba YFM coaching. Jadi ya bawa ngelat ngari hari YFM Sriaman ke tengah itu tu nakak kita ke bukulai ngali hari itu peningat. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita ne. Ngarap ke nama tu tadi kita terperindang mah bukulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih yang kita ke bisik ni ngak aku bak radio pemega bak radio online ngak kita ke agi mengkang medak ngau ni ngak aku bak Facebook Sriaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi dikena ninggal kita bawa ngelat ngari hari YFM Sriaman ke ngali hari itu. Tolak gua hari Wardrock kaban sampai mati. Okey, jadi mumpun lagu bertemu baru kita bawa maya kebukai. Bye-bye.

0: Tujuh kebuah lapak kita patut mending ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru serta ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, tiga minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari guys semua bala peningat kaget mendia ke kami. Ya, terima kasih Abungai Merejas tau ke Inseng Kibuang. Pengelola program kita hari Isteri Aman. Kau udah bergulai ngau kita bawa ngelah tengah hari. Dia datai bawa aku dekat bergulai kita 3 jam. Bah, awak rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita, kenapa aku merindang kita ngau lagu-lagu baru lama. Kena merindang bala kita ke agik mendiang ke radio. Bayangnya kita mendiang kami ngena radio tau ke RTM Klik, Astro ke ngali hari tau ya. Di sebarang alai kita diau. Nemunya kita di rumah, di tanah. Tau ke bau upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah. Lupia megang menindang bala peninga kita di tamu-tamu. Di selatan, menua. Anak ngantuk-ngantuk ya. Kelebih agik bersembuhan kita wai ya. Reti ya kita agik nyaga pengerai mau. Lalu pihak megak ngagai bala peniaga kita. Kita bisa nyambut hari pengadah. Selamat hari pengadah. Lebih nerima orang baru kini. Nerima orang baru kakunya. Engka bini kita beranak. Nampak wai. Induk ya, 5 minit lepas pukul 3 ngalih hari itu lagu ke dibai Maxwell Franklin Taran Asapai.

Ia peringat mayuah. Aku berdeka berengkah berkongsi sekedar berita ngau kita sebedau menti sigi ya. Berkongsi berita ngau bala peningah bak berita batal ajang pukul 3:30 telegi. Dan itu semengka pengawak ke dekat dia tu hari 5 tau. Ianya berselimai ngau pekiat bintang kecil 2026. Kalau ya dekat dia tu lari 5. Ianya renggat final ya. Risiko nembiak tengah masuk pekiat bintang kecil 2026. Ke bernama Muhammad Rizari Indra Rizwan. Ke dekat ngau masuk pekiat tu ilak ya. Jadi ya, pekit bintang kecil ke diatur RPM atau jadi ke pelasal dan nembiak ke masuk pekitnya nguliah ke penelbak dikena angkat ke pengelani ya, tidak atau ke belagu. Hanya tadi semengka pengawak ke dekat diatur Pak RPM Kucing ada 5 tempat ya. Ya, kita lagi mendiang ke lagu-lagu peningat sebelum kita mendiang ke berita Batang Rajang pukul 3:30.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, segulai sejalai dengan kami bawa rentak ngalih hari.

Nyari pihak megah Sarawak ku sayang. Dekat dia tu di Betuang. Jadi pengeluar program kita udah pen mupuak dalam perjalai ke dulu ke Edmund Langi. Pihak megah pengari kami ianya Dennis Steven ngau megah Min Meliza. Kita sama-sama ninggal 2-3 hari tau nama kini berita ke dekat di baik sida A3. Berselima ingau SKS Betuang 2026 ya. Ke dekat di atua 20 5 menyentuh 27 hari bulan tau. Ba kompleks selumak main Betuang.

demam Johari ya. Abah kompleks Lumak Main betul. Pukul 9 pagi kena 26 hari bulan 9 2006. Banyak tadi pengawal atau pengerami ke dekat diatur di menua kita lebih hagi di Betuang. Ya kita di Betuang berami wayau. Ina peng tu cium ina peng ya. Lalu pihak mega ana ninga SCSJ mega dekat diatur di Betuang. Jadi bala kru hari RTM dekat Mupuak Minggu Baru ya. Ya 21 minit lepas pukul 3 ngalih hari.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Ya, kita ingat ke lagu Ika dulu. Nak jarak. Sudah kita mulai ngomentis sikit. Hari kapi ya.

0: FM。
1: Ya mari selamat ngalih hari sangat bertemu baru ngagai peninggal mayu ke bisi bulan kita ikat sekali itu nah maka selama peninggal ninti hari tiga dekat bulan ngaku hari kapit bawa berita patah rajang ke terima tu peninggal kalau ya sitik mega program ke udah pelabuh dia tu pelabuh hari pagi tadi untuk ngagai pukul 5 lemah itu ianya sitik program ke dia tu sida uruda ianya program deployment go tak ke dikumai SDG Besasa 2026 pak bagi menua kita disung arti dia tu sehari tu 23/9/2026 bak balai raya disung jadi dia tu terus dia tu nyentuk ke ngakai pukul 5 tau lagi. Jadi dia sekitar hari program atau ke aktiviti ke megak bisik dia tu mayu macam program titik dia tu berseremai ngau program sida tu titik dia tu sida udah bagi menua kita di kapit out jadi ya sida program ke bisik dekat dia tu lebih lagi bekau ngau sekedar hari randau atau ke licah ke bisik mega dikenatai ke nyap labur di pukul 8 pagi tadi bisik mega licah hari KKM song pun bekau ngau penyakit jantung ngau mega nutrisi pengerai jantung nangkan kenya bisik mega licah hari AKM ianya Akademi Kenegaraan Malaysia biar mega bisik licah bekau ngau kemahiran digital AI ngau mega kepentingannya mega bisik di break ngau sedak ke bisik data yau bisik mega licah hari MCMC bekau ngau inisiatif kempen internet selamat KIS udahnya bisik mega

0: na magkukitay cabutan ti kebenasi mga bisik dia tu. Licari sida pekeso pamega udahnya licari sida PDRM di menua kita di sung bekau ngau dadah merampas masa depan mega bisik diknatai ke lalu muak ke lemai tu peninggal mayu lah. Mega dua sida berjadi ke pengawak ke bisik dia tu nya ya sekedar hari pecalai program atau ke tentative program ke bisik dia tu semanjai sari itu 23 bulan 9 2026 bekau ngau melis penutupan program SDG Besasa 2026 di bagi menua kita di Sung ke dia tu untuk angkai pukul 5 lemai Pak Balai Raya di Sung. Okey, nyak di bagi menua kita di Suang. Pergilah mega peninggal mayu Bak Suang bapalan kesama mega 24 hari bulan 9 2026. Ianya siti program ke dia tu sedari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit. Ianya program Outreach Santuni Community Poskom Suang 2026. Jadi itu mega dia tu Pak Balai Raya di Sungau pergilah 24 hari bulan 9 2026. Ke sekali tu kita terus berkongsi ngau peninggal maya mega bekau ngau siti mega program ti dia tu si dari upis daerah Bukit Mabung ke ngatu program kedikumai program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun 2026 kena 25 ngagai 26 hari bulan 9 2026 pak skim penempatan tunuk Bukit Mabung. Jadi tu peninggal mayu kita nak nemu tu dibagi ngagai dua itik kategori hanya kategori komiti tunuk empu ngam mega kategori terbuka. Jadi bak kategori tunuk komuniti tentu ya bisa dua itik kategori ungkup lelaki ngau induk udahnya kategori terbuka mega ungkup lelaki ngau induk. Jadi price ke mana mega udah disedia ke ungkup sedaka boleh gelar lumo 1 2 3 udahnya saguati ungkup lumo 4 yang tu angkai lumo 10 bak saguati. Jadi ke tahun tu mega kalai tiada penangguh dia program ekspedisi Bukit Mabung tu mega dekat dipercayai ke Yang Berhormat ianya Tuan Nicholas Kudiana Jantai adun bagi in 64 baliah ke mega bisik sama ngau datai nguluk pengawak tu kalau kena 25 bulan 9 2026 hari 5 muak ke malam dia program atau kemilis penangguhan program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ungkup tahun 2026 dekat dia tu bak rumah ajan nang suluk nang pau sungai Melinau mujung baliah Bukit Mabung nya kena ke malam lalu 26 hari bulan 9 2026 dia kategori terbuka lelaki mega dekat di, kategori terbuka ungkup lelaki ngam mega induk dekat dilepas ke bas tentang ekspedisi Bukit Mabung. Okey, nya nelansak ngau mimit bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua kita ke tahun tu tentu ya nerima sambut ke cukup mana angkai sidak ke bisik ngau baka tahun kau dah ekspedisi ke Terubah. Okey, nya ekspedisi Bukit Mabung kita terus nguyang ngakai mega bekau ngau jualan ramah ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di Kapit ngam mega di Sung hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit kalai jualan ramah medani bergerak kena 25 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu pak rumah Gelanau nang tekalit Sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nangkan kenyak 26 hari bulan 9 2026 dekat dia tu pak rumah sana anak manggum nang stabak balih Kapit hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai.
1: 27 hari bulan 9 2026 di Kadiatu berumah Medan nangas sepadi sung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai meka. Jadi harapkan kita peninggal mayuah ba titik-titik palan ke udah disebut aku tadi namanya Abah Meuliah ngau ba pengawak jelah ramah Medani bergerak lalu lebih kita keratai tentu ke kita berbaik ke plastik di rempu laban Abah Sintang jelah ramah Medani tentu ya plastik ada di setia ke jadi ya itu boleh mai plastik rempu mai bako uyut kini nyamai kerang mai beli ke barang nepi ya okey nya peringa mai wah bekau ngau jelah ramah Medani bergerak ke bisik dia tu tunggu ke menua kita di kapit ngau mega di sung ke ngujung ke berita ba awak berita Bataraja kita ke sekali tu ke diungkup ke sari tu peninggal mayu 23/9/2026 boleh baru angai DC ke gawak di konti YFM terima kasih ya.

Ya, lagu ke di Sada Edmund Edward berpadu nyawa ngau Jenet Janet. Ngujungkan jam kita tinggal 10 minit lagi nyau kat pukul 4, alai pukul 4. Peningat kita ke dekat berpantun. Ngarap ke kita TC Radio. Laman aku dekat berengkah ngau kita berpantun pukul 4 terlegi. Tanya sebenarnya aku dekat menendang kita ngau lagu-lagu. Ke sekali tu hari KL jual mahal.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Ya, kita ya, nus ke program Rentak Ngalari, lagu ke sekali itu hari Sibiaji. Asap liak, lalu danya lagi. Kita dekat mulai buat program Aram Berpantun.

0: program Arambe Pantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nanggak sarang bak pun pucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh selesai. Peribu kereta lanang tak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.

0: ketemu pagi ngisap tuku yuang saleh hari bisa urang dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tua sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dina
2: agi belalak dekat berpantun aram main hingga ke program aram berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.

hujan panas menyeng-nyeng, hujan batu berkesetek. Namati tidak senang, nyapek kakunya pantun insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuak masih bergantung, dibaik orang mentang kemiri. Ukai nama mata dengai dindua, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa ma mewai. Okay.

0: Ya, kita dah datang bah awak jam kedua kalau kita dah buka mulai bah program Aram Berpantun. Arus telefon kami nak berubah 08225864 08225863. Benar dibuka ngagai bala peningah kita buka seminak di Sarawak dan megak di Semenanjung. Pihak megak ngagai bala peningah kita kebuka di Menua Tasik kini dekat nguji berpantun dengan kami. Kita di Indonesia ni, orang Indonesia Petrus ya. Baik bala bakir Petrus. Bertiwa pantun ngau kami di Sarawak tau. Pihak megak macam mayu bala peningah kita kebaru-baru dekat nguji berpantun. Banyaknya hari bintulu miri. Pihak megak peningah kita kebuka ya. Ya, kita tahu telefon Datuk Peningah. Jadi kita mulai ngau peningah kita ke terubah tau. Siapa kini baru telefon. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat ngalih hari wai.
1: Selamat ngalih wai. Nama berita hari wai.
0: Oh, mana wai? Amat kerah-kerah berjakut tu wai. Sikit mana ya wai?
1: Amat. Kaki mesti jelabu kita tiap ya.
0: Agi bisa kita dia deh.
1: Hanya dekat pantun jelabu tu lagi.
0: Agi ne. Okey, terus ke dia. Siapa ngau ku beranau tu?
1: Abad Duam tu.
0: Abad Duam? Amat lama. Nak berpantun Abad Duam?
1: Benda ni sempat bah, main kerja pengawal gila.
0: Aku mai aku di laman sebun.
1: Kau kini benda ni pernah di laman sebun lah.
0: Ya amat, nyak kebuah ya ini.
1: Ya, nanti kita belai dengan kereta tu, buka api baru bisa nampak miliknya apa, bisa bersebun juga.
0: Amat, okey, apa Duam pantun kita?
1: Saya pantun sebun tau.
0: Oh. Okey,
1: lalu nak kebun, ambil tebu, tebu diambil apa yatan. Kita dia tahu agi bapasai jelbu sama mekitai naga kesihatan.
0: Mm-hmm.
1: Okey, terima kasih Anna.
0: Ya, sama-sama si Teh Arya Pantun Lalau, ya. Kuari peningah kita, ya, Pai Duam. Ya, peningah kita ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
2: Hello, Bujang Ngenang tak?
0: Oh, Bujang Sidok Ngenang. Nama berita cerita Bujang Sidok Ngenang.
2: Mana berita ke mana kita gak boleh lain. Dua minggu kita boleh lain aku.
0: Oh, nanti boleh apa ya?
2: Nanti boleh ya.
0: Oh, okey. Kada bisa lain. Masa ini
2: tujuh hongkai balakaban.
0: Okey, terus.
2: Hari ini itu balakaban. Batang serai buah pedada dan tandaan dikenang agak tali kita. Hai nama berita kaban semua. Tujuh angkai nindu doi Ros Liau di muka.
0: Oh. Okey, ngarap ke sebuah nah, ya Malaysia. Ros Liau ngau inano. Aduh ikut tu sikit jago hadapa pantuan ya. Ngarap ke lagi kita ninga. Kelebih lagi. Ini Rian. Oh, ini Rian boleh tahan tau. Oh. Ya, tulis-tulis ke dia, karang-karang ke dia pantun kita ya. Andul kita bertimbal pantun. Ya, megah peningah kita hari kapit Mia. Hari Serian Jessica. Robina. Pihak megah Ina Cun, pihak megah Ina Peng ya. Tidak tahu andang ya. Alah laban nurut tau jago lebih agak baik kilat ya. Aja sepian dari Semenanjung tau ke bangsa bukai megak tau ngau berpantun ni nari. Okay, bala peningah kita 08225864 08225863. Di sebarang alai kita boleh mendiang kami banyaknya tuai biak tau magang apa pantuan ya. Nak ditagang nang ya di perancang lebih lagi kita ke biak umul. Uh, Abang aku kalak ninga bala nembiak pen lanyak berpantun dalam jaku iban ya. Bak program mana min. Kita di menua pesisir tau mekat telefon ngagai kami. Kami ke ricah agi program kita wai. Ya orang bak lubuan tu kini orang serudit serudit orang ni ke habis telefon aku minggu yang tadi ya kita mulai ngopi dengan kita. Hello.
3: Hello Dara, selamat pagi. Selamat lemah.
0: Oh, selamat ngali hari ngagai nuan Robina. Benua berjalan ke pengawak jam ke Datuk Robina?
3: Oh iya, meto orang nadai. Nyak ja bagi-bagi lah masa nyodai ja lagi Robisek lagi.
0: Ngai ngadai lagi. Oh, pedak luri ngai taban kurang.
3: Oh, iya.
0: Iya, ngantai dirempu
3: di taban kurang. Tuh, ada tujuh kan ngagai apa ya ribut petir tau, nemu ya.
0: Oh, okay. Terus
3: nama dia. Baru ya, Nyak.
0: Oh, nemu-nemu. Luren
3: kekam. Oh, iya. Apa ya ribut petir, Manya. Mm-hmm. Luren ke kampung ngirup ay bada. Pulai ke rumah. Nyumai ay tebu. Bisa manya ati nuan redak seribu. Laban wan udung lebu. Mm-hmm. Duda ditanjuk ngansah longgak pagi hari. Nebas madang melaila nuan ngasai terjun nadai bertangga. Ngenang aku barantau jalai. Mm-hmm. Hanya pengujung api kilat ngedaranya. Tapi ribu petir kaku.
0: Oh.
3: Oh. Ya, lagi pengen warau kah?
0: Okay, nyata di Robina. Ya, jam kita baru 9 minit lepas pukul 4 ngalih hari lagi panjang program kita itu bala peningat terus telefon ngagai kami di konti di tok gulai ngau peningat kita itu ya. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau ko beranau?
4: Inai orang Pakan.
0: Oh, orang Pakan. Nau kelekat nguji bantuan ne.
4: Oh.
0: Kalau berpantun sebedau tau ai.
4: Huh?
0: Kalau berpantuan sebedau tau?
4: No, uji ngap.
0: Oh, mana-mana-mana. Ngari ke kita di Pakan Ura gengai. Kita yang mana?
4: Au.
0: Au, terus ke dia, wai?
4: Au, arai serikai pergi ke Pakan. Datai di Pakan, melin tekai. Ukai aku ngai kenuan, lebanuan, udah bisa amai.
0: Iya, kita orang ni. Utai orang. Ya, nyak tadi orang Pakan ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: belas minit pas pukul 4 lemai lagi sekolah sejalan kami apa program aram pantun munyi kaku 082258634 082258633 harus telefon dibuka ngagai bala peninga kita eh. Jadi sebarang alai kita diau ya. Ya kita mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, Jessica. Nama berita selita Jessica.
1: Dari info mana? Balap sebun mak kelemah itu.
0: Balap ya?
1: Bibunya bukit pasti biru. Nada pedak.
0: Udah di laman sebun, ne?
1: Di laman sebun.
0: Nang awak bukitnya di laman sebun. Nuan di laman sebun.
1: Aduh.
0: Ya, nada ingat berpantuan, ne, kaya? Okay, Jessica. Pantun okay, kita. Ya.
1: Pantun namanya? Pantunin hati.
0: Pantunin hati, okay.
1: Hati itu sah, nada boleh lain. Semua pengawal digaga panaknya di. Uwai mandi, anang udu komplain. Tuai dia sama tau kita batun di. Kayaknya
0: aja. Okay, ya tadi Jessica Itan. Ya tuan rumah ini cuan benuang berapa iku ya? Bapak tuan dulu dek tuan rumah. Siku hari peningat kita ke landiak bapak tuan ya. Iya peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya
1: Mia
0: tu hari kapit. Oh ni Mia. Okey Mia. Dekat ni mal pantun siapa Mia?
1: Pantun nanti direk
0: tu. Okey Mia terus ke dia.
1: Okey. Dengam ketok ah. Mandok mihun begulai ngok kari. Makai pagi galau mimit kena bekalan. Bertahun-tahun ku ngigak memori. Manis disimpan, pahit ditelan.
0: Okey.
1: Daun selasi gagak air irup malam. Gulai aku memadu. Terima kasih ngagai bujang semalam. Bisa ingat aku belagu malas pantunnya minggu pelangan.
0: Ya, bisa ingat belagu.
1: Awak yang ngasih aku belagu baru. Belagu baru ganti bisa awak. Si Tegi berjalan ke Tanjung enggak lama. Datang di Tanjung terpedak ke buah ramai. Berkeni madam ke hati pengingat lama. Ngambil ke hati baduk berair. Hanya jam ni DJ.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: awak. Sama-sama nya tadi Mia hari kapit. Ya peningat hari kapit aneh ngasuh Mia siku aja pantuan ya. Sawup ya bala peningat di kapit. Aku nemu orang kapit sikit landiak berpantuan. Biar maka orang hari semunjan ya. Orang hari lubaan tu. Ini orang julau apa aku ketemalu orang julau nak bunyi. Hello.
2: Hello, Nisi.
0: Ina hari. Okay.
2: Ya, kita cukup lah ngisi program kita itu. Kita ngisi program.
0: Okey, Nere.
2: Ya. Pagi hari nyeru supi. Nyeru sumpuk susu dicampur ginseng. Nama hati ku selalu merindu. Merindu cinggu yang sudah pincin. Yang udah pincin lah Ninsi ya. Hanya aja Ninsi sama petugas Bapak. Gimana pula ya o.
0: Sayang
2: Ninsi yang hebat.
0: Okey. Nyak tanda ini Erik. Asik kau hari bangsa bidayu. Ya, yeah, kita mulai dengan peningat kita itu. Hello.
3: Hello, selamat ngali hari, Nin.
0: Oh, dia supaya nari Semenanjung itu, nah. Selangor. Nada sebuah kita, dia?
3: Nada, sebuah enggak, mimin.
0: Okay. Terus dengan pantun kita, Jaspin.
3: Aram kita, mudia kemujung. Itu nak lama, dia nangasrian. Ya main lah gak kami di Semenanjung dia tau. 8 hari selalu hujan. Dua bulan ada hujan nih.
0: Berapa?
3: Dua bulan di tau.
0: Apa kemarau nya?
3: Kan dia tau. Oke lah. Nama bisa nih. Gerai nih.
0: Maaf gerai.
3: Ini yang dia tau. Ya kau deh. Terus yang.
0: Aw, nak kapa ngah bikinnya mia? Lapan ya gerai nih. Okay, just pen lah.
3: Katanya nih.
0: Okay.
3: Mimin, lama begigak entelah dia tu. Dah ada ketua programnya dia tu nih.
0: Lapan programnya program berbayar. Tahun baru dekat berjalan baru ya.
3: Angka dek nade nuar. Kali aku kuel nak sat kami masih masalah ya betong kain nade. Kau kan nanya ke programnya laban ku.
0: Bisa elah deh.
3: Wow.
0: Laban utanya apa bayar macam utai utanya.
3: Matnal.
0: Kau ngante duit tahun baru kak.
3: Bisa kajom re duit ilah.
0: Ya. Okay.
3: Terima kasih nian negen tera ni mak kita bisa ikat lekas terus mimian
0: aku ngai kena malas nih nganti orang ni mak kita
3: nak dah agak itu dulu pernah nak agak bantuan nanti bantuan kemakat utai nak kalah sebut ya senang bahkan kita bantuan amat bantuan orang hari munya itu tuai itu nan tuka kan ingat utai nyanyi lainnya
0: nara ngawaknya kena kita berkagai munya oke.
3: Kupantuan mesti
0: utai
3: betul
0: lah. Okay. Terima kasih. Sama-sama aja Spen. Nanya tadi peninggal kita hari Semenanjung. Jadi kita berperinang dulu. Gagak dulu pantun kita. Sementara kita ngantik bala peninggal kita berpantun.

0: Oke, Robina.
1: Mesti lah kumang menua. Puji-puji lah Mimi.
0: Oke, nyajak Robina.
1: Cukup manis tebu awak ya. Tadi nuga ke ikip kujanan. Gagau mian. Cukup manis tebu jerenang. Dorong ke kebun mantuan rumput. Anang gak aku kak kenuan janang. Tekung lalanuan pepansak. Lalu kak luput.
0: Oh.
1: Oh, pedak nakala semua nakala tiba-tiba temu tumbang kayu angin nadai semua nadai.
0: Oh,
1: terima kasih Dara.
0: Okay, sama-sama. Hanya tadi peninggal kita Robina ya. Ya kita mulai ngopi peninggal kita ke sekali tu. Hello.
2: Hari Bintulu toh.
0: Orang Bintulu. Okey, siapa nama orang Bintulu tu?
2: Oh, bakai yang nama kena aku sampai nama aku na.
0: Okey, terus ke dia.
2: Apa pandu sebab nah ada salahnya. Apa sangkai pansut ke keruai. Ini begadai nada ke pula di depan dia. Tiap gawai pesan ke belama rasuah pulai. Dini kalah rasuah pulai. Dilang kami kita terbaik bersifat kan berat sekolah. Terbaik bersaya-saya belah kaki lima. Mayu sekolah kami dibentuk di tok kaki lima deh.
0: Ya.
2: Pagi hari miri pergi ke Bintulu. Ngetu nak lama simpan Jawa. Kemudian lah dia nak main kami lagu. Makin tuai makin gaya. Ya jangan
0: lah. Okey, nyat tadi ya peningan kita hari Bintulu. Ya kita terima bantuan hari Inapeng. Menyitau sungai layar cukup panjai. Pangkat benar air pasang. Alam kita sampai datai ngicap Rami Sarawak ku sayang. Ya tadi pantuan Kangau ya. Tau ke gerai hari Inapeng. Ya kita terus bukulai ngopi dengan kita. Hello. Okay.

0: Ya, peninga kita ke sekali tu. Hello. Oh,
1: hello, DJ tu ada kapit
0: baru. Oh, Pak Mia atau Prona?
1: Ada, ya.
0: Ya, terus ke dia Mia.
1: Oh, tu menuju ke Petrus.
0: Petrus, ama Petrus lama mana berpantun?
1: Dia oh, mana? Lama, dia kini ke ya.
0: Oh.
1: Aku tak bunyi ya. Ngarap ke bisa ningam itu. Dan ini pagi ku meda pun katus. Siti pun katusnya bau sabun. Dini menuan Petrus. Kada kenduan dah dilamun sebun.
0: Halo.
1: Iya, jak me DJ.
0: Iya. Pantun kangau. Ngarap ke Petrus bisa ninga ke radio jam ke dia tau. Siku hari peninga kita hari Indonesia ke Lamdik berpantun ya. Ya, kita terus sambung dengan peninggal kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
2: Teman kau, Arwilai Dalat.
0: Jawa ke Mimi Ari Radio ngamik ke Nyawan Matrang di Dingam, Lebuah Papantuan, no?
2: Wow.
0: Ya. Okey, pantun kita, Mai.
2: Singapura di Langga Sudak. Ya, Bakuta, Kibatang Pisang. Orang tua laki yang muda bakal bulan tinggal bintang.
0: Mm-hmm.
2: Nyak aja lah ya.
0: Iya. Okey, nyak tadi peninggal kita di dalam.

0: Okey, okay, kita mulai dengan opening kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ya, selamat ngali hari ini, Jay.
0: Okey, selamat ngali hari. Siapa ngau ku beranda, Wai?
1: John, selamat hari Sabah.
0: Sabah, ya?
1: Oh.
0: Apa, bisa dengar

0: kami kita di Sabah, Pia.
1: Ya, aku online aja.
0: Online, okay. Pantun kita, Wai.
1: Kamu cek pantun dulu.
0: Oh, terus ke dia.
1: Anak manuk dalam kerongan. Baik nurun pagi. Anak luang kangen kampangan. Baik kila nak belaki. Jajak di sini.
0: Ya, okay. Nyata tadi peninga kita ya. Hari Sabah. Oh, baru ya aku ninga orang Sabah berpantun. Ya, terima kasih kita di Sabah keninga kami ngena online ya.

Ya, kita lagi nyawa tengah peninggal kita ke sekali tu. Hello. Hello.

ya kita lagi nanti bala peringat kita lagi. Telefon lagi konti 082-258-634 atau ke 082-258-633 ya. Ya, kita berperinan dulu. Cita lagu lama Ari Zamri Amira.

0: banyak tadi ya lagu ke di baik Zamri Amira ya. Ngujung ke jam kita tinggal 20 minit lagi lu kita ningal ke berita di Kuala Lumpur. Ya kita mulai ngau peningal kita. Hello.
1: Hello, ya saya nak tadi.
0: Okay, terus ke dia, why?
1: Malas pantun memia semua memori lama teh.
0: Miana.
1: Apa sih Mia? Artinya wai buah nangka dipakai babi baru pun kalah. Jika meh daun jerin dikena muai berdi lama. Jika meh main dikena medan hati kena muai memori lama. Hanya aja arah kian sini ya.
0: Okay, nyata tadi Mia. Ngarap ke trendingan yang tadi Mia. Ya kita mulai ngau peninga kita. Hello. Ya, nak mujul. Ya, kita nguji nyawat kangau. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, jawab ke Mimi.
2: Oh, okay.
0: Ya, siapa tahu?
2: Kamalas bantuan orang hari Sabah tadi.
0: Okay. Orang Sabah. Dengan mana-mana?
2: Naik ke Nuan nak belaki. Kuya.
0: Nak belaki, kuya.
2: Tetap muni, ya. Dengar, ngarap kuya bisa lagi dengar mengenai yang lain.
0: Okay.
2: Yama-yama agak. Manuk tuai. Nanti dipanduk, nanti dipanggang. Nyama ya giga anda belaki. Ini berjalan, ada orang nagang. Nggak jamai ya.
0: Okey, hanya tadi ngarap ke pelingga kita hari Sabah. Kita ingat. Ya, kita mulai dengan pelingga kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa yang aku pernah tahu?
3: Jaspin baru tuh, Nin.
0: Okay, Jaspin. Terus ke dia.
3: Oh, batang raja yang sungai tipanyai. Sungai tipesai dalam Sarawak. Hati aku dia tuh terkenang-kenang. Ngenang ke diri, dekat pulai ke Sarawak. Bantuan diri lah tuh, Nin. Bantuan diri lah. Aku ngeluan tuh, Nin.
0: Oh.
3: Bila bertemu ni, tau.
0: Okey. Okeynya tadi, Jaspin. Ya, kita terus nyawet kangau, apa ni, nga? Hello.
4: Tengah, hello, Dara.
0: Okey, Lumina.
4: Tengah laman nyemui, tengah laman nyemui kabu. Duduk di Tanjung Makai Roti. Dia tu musim jerebu. Sama-sama kita yang lantang hati.
0: Okey, nyajar.
4: Tu lagi nemu yang lagi darah. Tu pasal kita ke makai cabai yang pun merasa bisa.
0: Okey.
4: Ngagai campur ngambil weh seruk. Boleh ke rumah. Medak cerita katun. Ni tadi orang keselau nyaruk itu minta lagu asal bergaya. Pak program malam berpantun.
0: Okey.
4: Atau kita lagi darah. Ngagai lagi nya nada jam lagi. Burung tunggu nyabak ke bulan nular sawak bertukar kulitnya ati nuan majak jak bulan laban jako nuan berputar belir jing bulan tu bakal jelungan darah.
0: Okey,
4: iya.
0: Okey, nyajak lah Rubina.
4: Bisa masalah lagi. Tentu baru kan ada masalah gitu.
0: Hanya tadi Rubina ya. Ya, kita nguyang agak pantuan dari Jennifer Jantai, dari Kapil. Munyi tahu, ukai tubai sebarang tubai, tubai dikaga orang iban. Ukai datai sebarang datai, datai ke kak ngamik bungai di laman. Okey. Nyak tadi, Jennifer Jantai, upaya boleh nemu berpantuan kaban kita tahu.

0: Ya, kita lagi bisa 15 minit lagi. Lalu kita mulai program Aram Berpantun. Berau kita ingat ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.30 ingat ke Tanduk Randau Ruai. Ya, kita terus berkenaan dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa engkau ke beranda, wai?
1: Rumah kelihatan Sri Kai itu. Kalau kita berpantun.
0: Okey, terus ke dia orang Sri Kai.
1: Oh, dia punya pantuan pun dia.
0: Oh.
1: Nua Sri Kai adalah sebuah sebuah terdapat dari Indonesia. Aram kita sama-sama pantun merenangati kita semua. Dan juga terima kasih au.
0: Au sama-sama. Hanya tadi peningat kita hari Sri Kai. Baru ya aku ningau orang Sri Kai lelaki telipuan ya. Ya ni peningat kita hari Sibu Selangau. Hari Betuang, hari Sedaman. Hari Kucing Tumpu Nanai Munyi.

0: Ya, lagu ke di bayi Vanessa. Jadi aku baca pantun dari peninggal kita. Hari Nepeng menyita leka pantun ya. Berjimat-jimat nurun mansai pasuak kasut nangi keduri. Ana sebarang dapai nyapai bungai bisa diwan apai manyi. Hari Nepeng ya. Ya, kita terus ngagai Ina Cuan berjakuk lembut cukup cukup direk. Berjakuk baruah cukup nelap. Bakai ikan nemu nyaru. Lama lawan kena balut pul nama terkuya tu. Kena balut pulat nama terkepulat kuyanya. Ya, kita terus nyawat Kang Awa peninggal kita. Hello.
1: Ah, aku baru saudara.
0: Okay, terus ke
1: dia. Dadah, aku terputus. Putus aku rengang.
0: Oh.
1: Oh, tu ya ter merik lalau ngaji jat. Ya ter seluruh nyaru, saudara.
0: Oh.
1: Lemai hari, lemai kajaru. Pagi hari nyuruh buang talak. Nak ibu hudu kak selalu nyaru. Anak suah bala peninggal pedes pala.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih, saudara.
0: Ya, hanya tadi peninggal kita.

0: Tahu sawat ke penudi ya hari peninga kita. Hello.
1: Hello, sama lemai.
0: Ayah sama lemai, siapa ngau ku beranau?
1: Nah, Dewi itu.
0: Oh, hari ini non, Wai?
1: Hari Selangau.
0: Hari Selangau, oke, terus ke dia.
1: Oh, kenuju Robina, terpantau kena buka aja, ngasur Robina pedati.
0: Oh, Robina, di mana?
1: Apa lewe menjual besi? Besi dijual pasar Padungan. Lewe-lewe perut berisi, anak siapa dalam kandungan? Oh, aja deh.
0: Iya, oke, okay, nyak tadi peningah kita ke penudi oleh Selangau. Ya, bukulang aku baru, minggu baru, agak belalak mem. Bala peningah pisik, mada agak belalak. Tan jam kita serkat, laman kita dekat linga ke berita pukul 5 telegi. Sedia ke dulu pantuan kita, nul kita ricah baru, minggu baru ya. Ya, kita linga lagu ke dibaik Nick Refiansi. Sudah kita ingat ke berita.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai, mana hati alini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, Peningah Mayu 21 minit lepas pukul 5 lemai. 5:30 kita dekat Ningah ke Tanduk Randau Ruai. Jadi ya Peningah Mayu nak kata aja aku bungulain kita bawa rentak ngalih hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita dekat bungulain ngau. Pinky tau ke DJ Monica Miding. Otong mumpu

0: kacau. Ketika hari ba menua kita utau, kami ba temawai kanyua litau. Nah ngapain kali hujan, nyoba bapak litau utau ngamuni ketutuah pawah. Ya kami serumah bapak litau kudah. Nadai nuruan ke kebul ada angau kumai. Tasa litau ucau. Yang kuah ngamai gayari. Bisa panas. Ya ini kita tahu. Nuka nurun ngalau ke pasar kanyua. Tutunua ke letak makai mi kampua. Ngapalau jauh. Pak pasar kanyua. Ketemu ngasa ngau. Ngau jauh aja buat. Ya ini kita tuh malah malah amat tempat yang hati kenyak. Mendak. Ulah sangau tuh. Ya mulai derma ngadai ulang keminta derma. Pengamah ini mana yang kita tu hidup. Sekulai sialai ngau sangau buat mawai kanyawa. Sikit pedih mendak sangau meri turun ngadai ulang lebih hati. Bekau ngeduyem. Nama mimpi sangau nya gerah jari ya. Dinyame lelai ruai tu. Kujuang lagi. Nanti kita dekat nemu kebuah ya.
1: Hari Minggu selepas gereja sembahyang juga.
2: Sudah jabut serta serta aku lagi sudah pulang sangau.
3: Nak nuat lawan kami dua muncul pulai lagi. Kami ni tancur sekolah jabut. Kena yang nurun sekolah tahun baru. Laban banun bisa kemadah kakau. Bisa diskaun baju sekolah. Nemiak bak kanyuk mo. Nanti palanya buka ma kami dua muncul tau.
2: Hei, asai kemimpi ya kuninga dipadah ke diri. Kak meli kejabutnya tancur sekolah deh sangau. Nah mimpi kutu sangau.
4: Oh mama beli kini tancut sekolah kayak tu pemama jarak. Nih lah tancutnya jajak kena setahun tetahun. Kena siti tancutnya nawan ya. Nyau ke pesuak tumbuang. Lepas terkena nanti yang hari nasib. Aku sekolah 3 hari dalam seminggu. Nanti aku sekolah 5 hari seminggu. Okey. Udah lama tetawang sawang tancut sekolah titiknya. Nasib mede jarak.
2: Baju sekolah nada beli di sangau. Nak patut dia beli tancut aja. Nyo timpang. Nyo bakar kupi kena ada gula. Nyo bakar kupi kena ada gula.
3: Eh. Sakit kami manis kalau makan pemakai manis serta nyampu air irup ngau kau mayu gula nuan. Nah minga deh, nyau ke tiap hari lalau hari iduin langgeh ngasuh kita yang nang kelalu ngelaban gula bak radio ni sini nga deh. Ha, makan pemakai manis ngau nyirup air manis. Tak ngujung ke kemik manis kuya. Ha, tak, merek tujuan manis ngau pangan diri. Tahu ah toknya tadi lalau hari DJ U nya ah bisa dek ninganya
4: ya mene ini lagi ngira kupi gede iya gak dek udah nuang pula sampai melima sudut siti gelah nyanti ano nyopwa muka mulut lekat bermulut ya gak baru udah pulai semiang hari gereja begitu. Agi mereka bola-bola. Di gak madah dalam gereja tadi. Berengkah hari-hari itu. Di gak ninga semua ajar. Fada bak gereja. Laban gak masuk serga aku. Di.

0: si Ate, que no lo más acercarme a ti. Y Antonio.
1: Ya, pa. Padre, para un lugar. Baru anjo orang kita yang nuat nuat eh, baru anjo orang kegeja sembita kanyua. Ente berkata gama mensia ke di anjo orang ngagai tembang mai kanyua nuat. Tiap hari aku masuk gereja nuat nuat. Ah, lama utai ke di ajaya, dengar aku magan nuat. Asuh nyari sister, kak aku dah tahu nuat.
2: Eh, laban padanya kesikannya, beri campur meninyak sama. Uji nanti fadanya pada kesebedau tu. Senayau dan nyambak meh pada ayan bah gereja. Eh, harap jam pagi. Jam pagi kita tiga tamak kereta. Ngirup ke pasar kanyok dulu kita tiga. Kenaram? Mudahnya lagi seduai tau mutar ke diri. Ngigak tancut sekolah jabut.
3: Tidak lama selepas itu, di kedai kanyuk temawai.
0: Damik aku, dek ibu minat. Aku kak makai merangkai peng kebisi sopnya. Ya kemayuannya. Nyamai dek, umik kelemak di kenyang.
2: Ia rangkai, ia sup. Kati kemih kudiknya jabut. Empelah-empelah itu ah.
0: Aku kan makai mie rangkai hitam. Bisi sup kuah ke diri. Makanya iya ibu minut. Dia ke kuah asing kau lawatnya. Mie rangkai. Rangkai gak? Dan kuah ya ke diri. Nyamai nyurut lagi. Kedalah perut lapar meto, saya tekerau beruang perut.
2: Oh, nyak kekumpai orang. Mie rangkai spesial, kamu udah jabot mie rangkai spesial, nyak.
1: Yuh, luar, pelari, pada baru ketika nyak bisa ditok luar. Enggak kan ngirup ditok gini ya. Luar, tak pernah dengar.
4: Selamat pagi, Fada. Nah, duduk di tok mana? Duduk di tok. Sebelah jalan yang kami makai mie. Memaduk nyamai bak kanyuat di tok. Duduk sebelah aku, Fada.
5: Selamat pagi. Oh, kan tinggal pemakai dulu. God bless.
1: Wah. Asal supaya aku. Sekumbang aku tu ada di dunia atau nur. Tahu ke selubah yang aku mendak pada pemalu sudah murid. Belak dia tujuh minuan. Pecah deh. Manis sama tujuh minuan. Kainai ya keliak. Lebuah nganuang kaya nenuan. Nyerah makai gula atau ke. Madu manik nuan. Nanti nak pihak nak. Semanisnya tujuh minuan. Nuan. Ya pihak dia nuan. Pecah deh. Nanti nak ukai fada. Sikit ku kuntiaknya nuan. Lu nak tahu kuntiak tu nuan. Letak Tuhan tu nuat. Lalu tamat neraka kita ini mudah nuat. Nanti ngunti anak Tuhan. Namanya duduk semua ngau. Meja kita ini nuat. Berat-berat.
2: Engkai dimadah ke diri. Udah merti ke berengkah hari sehari itu sangau.
4: Merti ku nuat. Merti ku. Berengkah hari minggu ini tadi. Aku. Nyo berengkah ngau lah semayang nuat. Dek gengai baik aku nuat minggu yang tadi. Nya kediri maku ngau cok aku nuat. Jadi minggu yang tadi nuat. Bisa hiling rugi dek nak ngau. Lumu dek.
0: Nemu deka ibu minut. Minggu yang kemarin bukan nama ini aku nya kak sembiang. Laban kak ngau orang yang buat kicip bernasib bak gereja maya perisil bak kenyok mayanya. Kak ngulih ke peti air kak ngulih ke mesin basuh ke ngulih ke kipas pediri ku ya nanti nak nyampau ya kan rajin nurun semiang nyak miya kak medak fada baru nyak kemari minggu nyin kemari nyak ya ke semiang baru minggu tu ini aku nyak okay di nak nemu ibu minut nanti nadek ke buah. Sigina dai karajian kumai di empom pelam pela makin lama makin pela ada itu tertugai.
2: Eh, ngalamai aku ini dia jabut. Baik, baik. Ada makna tu menyikut cerita kiram lainnya, Mia.
0: Tadinya ibu minat ni main-main sedaknya baru sembiang. Nama sedaknya berlaku sembiang. Okey, buat beria. Biar ibu minat. Namanya sedak sembiang berkata main dah. Yang berbaik berbaik ke gitar berbaik ke kotak main lagu semiang.
2: Oh, sidaknya okey semiang ni jabut lagi di medak lagi di medak minta derma sidaknya lagi di medak lagi sidak selalu madah ke diri hari gereja main sidak tu minta derma ke gereja kadang-kadang madah ke diri mumpul derma orang ketusah meko oh
1: nuan mungkin orang minta mantuk duit beri aja nuan ni tahu nak mantuk nanti kak nama kita itu bisa bersegar nuan anak kelari luke nuan nuan maka kita kenalam sayur menyan nuan ni pemayu lekas sayur ni tabur kedai ah ngeluar kasir nyame pemayu untai keduli kita ini, Wak.
2: Nanti tidaknya amai nak ngawak sangau. Tak beda untuk temu amat, ya, Mudik. Kalau ni meda orang hari gereja kita, hari sin kita, ya. Berjalai bebelah kedai kopi, maik tabung duit. Kalau ni meda, maik put duit, minta duit. Sambil belagu, belagu sembiang. Gereja, okay, ngamu lari. Nanti kita sigi amai kak merik duit. Kak minta derma, beri derma. Nyen kian kita lah ke gereja kian. Gereja nyukanya mulari. Kian sigi bisi tabung ba gereja nur. Kita itu nepuk duit. Nyak sigi temu amai datai ba gereja duit kan juang kita kian.
1: Pihak nuan. Engkau sudah tu ukai di gereja sentita kan nuan. Ada yang udah berkira nuan. Mungkin kak mantau sudah tahu. Kalau orang tau orang keroling lah nuan.
0: Kitai, kan minggunya ni lah sida hari gereja datai keroling ini. Nadai kalau muda orang keroling belah kedai ni. Nyak pada this doi, ibu minat ini. Nyak, mayu amai sida nyak. Hari meja ke meja sambil belagu. Sambil nyewak ke put biskut segi empatnya nyau ke sesemak ngau meja kita ini aku tu nadai sen kamari ora duit sedua ini aja meh menderma ke kita tiga pama mangkang ngicak bos boleh pala pama ngicak ini nyata boleh pala

0: Good morning, Miss. Kami ari Persatuan Kerjakan Yuhua. Minta derma tenak nulung orang. Ari rumah anak yatim, piatu melibaran Christmas ke baju sekolah.
1: Oh, nadai penanggu sis itu. Mantuk jen. Bak sama waikan mantuk. Sis kita tu, wagi mantuk. Nemu dia jen, biar semua sien nasa mantuk.
0: Amat ya, Miss. Bantu kita oleh murid pemelantang kepala negeri dan ada apa ini. Manya Christmas tu ilau. Kita oleh murid bantu kita niktia ke berapa kita mampu murid mias. Sering kita tahu.
2: Oh, Jang. Kita ke maiwah-maiwah tu. Iban magang kita tu, Jang. Landi amai gak belagu. Boleh main lagu Christmas, Iban? Lagu Indru Bunik James ka, Delia Mira ka.
0: Oh, minta ampun, Nis. Sorry, Nis. Nak nemu sedap lagu Iban, Nis. Aku ajak Iban ke kami dito. Sedap buka itu ke Iban?
2: Oh, iya. Nah, orang hari mohon ni sedap tu dah. Bisi pemendar ngumpul derma menua kita sedap tu kini?
1: Dito, no. Nyo bakal si ID gele. Dito, no. No. Ayo tepan siap. Jadi banget ngai meraih biawa jalan. Ya berat deh berat. Nak kasih ya dan berat tidak untuk berlagu. Ketika kak mulih ke bantuk. Nuan, nuan. Uji. Dek bak tempat tidak ya nuan. Kena saya nuan. Berlagu deh. Aku nebah ketua muzik. Nengak tim. Kena saya deh. Untuk ulang ngai mantau.
2: Nama dia maikan derma ke sidat tu sana. Nak ni sarek. Ukai lama tu dek ke pemadu encadik. Seringgit sesin pendikiran.
3: Oh, nyut-nyut. Munyi kakak tadi ingat baik adat mananya tu. Tu munyi ke sidat piram rei. Ya ukai. Pecah melai.
1: Nuat, bak uzul dunia tu. Nak tahu nak ngejar pemanah semua dan nuat. Kami bisik nama Mbak Serga. Ku gak ideal mengaka. Ngak-ngak nuat. Nulis pancuat nanti udah Mbak Ngaka. Selama kita itu ada balik Tuhan. Hidup pada dunia itu nuat. Mana kau boleh mengagak pemadah nuat, nuat. Licak ke baik Tuhan ke menua Serga. Hanya aja pada nyak minggu yang tadi nemu dan nuat. Nyak ku, nanti ku main. Nuruan nuat.
2: Oh, nanti bakannya. Dik, meh menerima hari kita tiga jabut sangau.
1: Nama dik nganyua kaku pihak nuat. Nadai besar kesangkuang tu nuat. Suai dik tadi udah mantah pelumuh aku nanti. Nama seluai dan nadai buat pengiluat berserga. Anak nyalah kaku. Kaku tau kasar sampah dik. Jang, jang. Atau 50 sen. Derma ikah hari. Saya beri nak sangau tu.
0: Oh, thank you. Terima kasih. Sisa Brita Sanel. Tuhan berkat kenuan selalu.
4: Oyo, petang sudah. Itu petang juga. Di temawai kanyok. Panjang rumah.

0: 见状，哎，当中三号是对家不见状了，对不对？哎，妈本来是来木就，你来拍他的，baru datai, baru pulai. Jabut. Sangau, baru atai sudah jabut. Boleh tancuk sekolah sudah jabut tadi sangau?
1: Mino, nasi boleh tancuk sekolah tu tadi mudai. Mama, yang orang agai nuanya membeli ke gawai sekolah. Lama ke bisik diskaun. Nasi tinggal sisi lagi kemurah. Ke bisik diskaun tu nuan. Nanti nak pihak. Nanti tancuk kena. Jabut sekolah tu baru.
2: Namo di ibu minut, ia ke beli ianya pun ia ke pemadu murahnya. Leban kena ada duit pecah ku ya, duit pecah. Udah meh beri ngade orang ke belagunya. Ia ke minta dermaba ke dah meh tadi. Namo tadi, udah nyak di namo ibu minut nasib di nak terpejuh meri derma ngade sidaknya. Kami dua ini medak sidaknya makai bakar teki tadi. Namo tadi namanya ke pecei ke pecei nak duit dalam tabung kepada orangnya tadi. Aku tahu umur aku tahu hidup ngakai pasak kanyok tu ada kalau makai ke pecei sida ngecer ngetar ke kita nabuh kutaknya lalu makai ke pecei hantu ngerarugi ya
1: akai pedih apa hatiku tu minu udah agak kena tipu orang amai ku deknya tadi minu patut dengai derma atau kemerik duit enggak sidaknya nipu amai sidaknya nuan hei nasi 50 sen ajak break ku nyata tadi
0: aku dah madah kedek sigi mayo sidaknya dia tu berjalai belah kedai makai belah pasar kanyok mu dek harinya maya aku ke kucing bisik me orang bekenyak de kucing de mayuh mere sangau bebala mayuh nebah gita sambil minta duit maya ditanya tak nak nemu jaku iban na nemu jaku melayu na nemu jaku orang putih hajak temu sida kada bisik lisin bisik pasport bisik pemendar sidaknya tadi sidak kemintanya minta dermanya dia obat benua kita tu
2: harinya maya ke bisi melawat ke kucing bisi aku mendak nemiak mama saya koto mai capak mai kong minta duit engka sidaknya nadaya pindai baka koto kini ya koto nadaya pindai nadaya maka mai tung milonya minta duit kurang biar aku ngigak tai getah jual aku ngai aku bukanya
0: sidat tu kadang-kadang sidat tu bisi orang asuh kumbai orang ke di kumbai orang sindiket berdagang kemensia kadang-kadang sidat ari menua buka itu di bayi orang datai ke Malaysia kita di bayi orang tamak kita padah kurang bisi kerja meh ngai sidat tu tang lebuh datai sidat di menua kita di tu sida asuh orang minta sedekah. Duitnya tadi, duit dari sedekah, dari pinta sida belah orang kedai, kemudian makai berkedainya tadi, duitnya diimpu sida pulai ngagai orang ti berdagang ke mensianya tadi. Mayu utai bakat tu nyadi muda sangau. Bakat tengah tahun tu tadi. Udah tangkap orang, dua ikut diri menyadi, nyin di Johor din. Ditangkap laban berdagang ke mensia. Maka cita pira meli ke berdagang ke mensia nyam ya. Sidak madah ke diri. Dekat mantuk. Palan semiang. Ngau sekolah pengarap kok sidak. Lembuah ke minta derma. Maya minta derma. Baik sidak gambar. Gambar rumah. Gambar tanah. Ngau palan semiang. Ke bebulak tadi. Kena sidak nipu orang belah kedai makai. Ngambil ke boleh. Derma boleh duit digumpul. Nyak tekenya di Pak Johor tengah tahun tu tadi.
1: Hei Nuat, Nama tidak tahu nadai di jiwa orang pianduan.
0: Enti baka kes di juhurnya, seduai menyati itu di dawa serta ditasat bak baru section 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang ngau Anti Penyeludupan Migran 2007 engau section 55B Akta Immigration. Ha, mayu hukum mo desa ngau.
1: Nah, tangkap polis silat peminuan. Berani mah tidak tu berdagang ke Malaysia nuan.
0: Nya salah mai pengawaknya sangau. Enti niteh ka baca ku rinya. Sidak tau ditasat niteh ka peraturan immigration 39 kurungan B peraturan immigration 1963 law section 3 kurungan A akta pengutar rumah ke rumah dan jalanan 1947. Hanya akta tadi demo dek. Sidak tiba jalai ke pengawak ngumpul dermato. Endak tau endak bisik surat permit tau ke surat pemendar ari polis. Nanti nyemak ke sidak ke ngumpul duit minta derma. Ba ari rumah ke rumah. Gau sebelah jalai sebelah kedai. Ha. Nanti kita mendak orang bakal tutup tanya bisik permit ke endak ya tu. Nanti endak bulatnya.
1: Aku jakuk kau boleh bantau tengkak kau boleh masuk selga menyak minuan nyak memerik nemu nyak kena tipu uga aku nuan lakai nuan
2: ibu minut aku mendak kini ini nyak ukai nama ke derma ngadai sidak kenipunya tadi laban fafada ke sigat sepiak nyak duduk pas piak kedai tadi. Nemu ya nyak orang nipu. Nada eme kak kiruh laban cek ngesong agai padanya aku ya. Nyak aku munyi sidak. Munyi dek tadi nyak ibu minut. Baik-baik ada maknanya tu. Kok sidak piram ri. Nyak.
3: Ucok, bagaimana kita ucok buat kita kediau kediri baru mah tahu ke mana kita ke benuang makai bak kedai makai tapi si orang kebegatau datai minta bantau minta derma madah kediri hari gereja hari upiah pengandai tuai aneh sekali kita kiruah mayu nipu silanya ucok pami uliah bunyi kominuat tadi dek kita amat kamri bantu kita impungan juang bantu ngaji gereja nya sikit amat temu nak bulak di ucok jadi orang ke ngululuk ke diri nya di sangau nensi nanggai jabut marini riben minut monika midi jadi program lana ruai tu dikeluar ke monika midi ya nak kesal ni nyanya tadi ucok.

0: 1.3 FM.
1: Kabar di Merinan Kita, Media Lari.
2: Cus, begulai kau kami.
3: YFM 101.3.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agro.

0: Bintulu. Dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: FM Sibu 87.6.
1: Ketemu baru kita ba hello ai Sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecerobato ngenang pekit e-sports Sibu 2026. Jadi tebal lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke isukan tu dikerindok ke bala Raban Nembia. Nyalai di Sibu dia nak ke dia tu bisi 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi gau pekit tu ke dekat dia tu 26 gau 27 hari bulan 9 berpalan bersebengkah utir di Sibu bersemak gau Wisma Sanyan lalu main ke bisi datu atau ke kategori ke bisi diatur ianya Mobile Legend Bang Bang MLBB ngemega PUBG Mobile lalu bisi 32 tim bengkah dua bengkah kategori naka 20 hari bulan 9 tu tadi bisi 10 hitik tim udah masuk pa MLBB ngau 12 hitik tim udah masuk pa PUBG Mobile arti lagi bisa awak metok guys sidak ke rindu ke main tu ngau ngambil bagi laban dia bisa 15,000 ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua prais ke dekat diperbuat ke lepuh mayanya ilah jakonya bisa dipansut ke Puan Maria Naja ianya sekretari komiti orang kebejalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu bergulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak mountain game ngau nya apa ni ngau pelabak kun ada salah siapa kerindu ke main e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi bak pekit tu lalu berita ia kedua nangkan kenya kita ngenang sitik pengawak tau dikumai besai laban tu mungkur menua Asia dia sitik program tau ke awam besai dekat dia tu bak bulan 10 tu ilak ke dia tu Raban Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatu awam Raban Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketika berengkah 13 ngagai 15 dari bulan 10 berpalan bas pengkah util semak tebiang air di Sibu itu. Jadi program tu disadang dekat digulo kira ke 1,000 ikut sidak kedata dari Selampur Asia Tenggara. Cukup besar untuk peningat. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform tau ke undur ia ke strategik kena negut kaget standard profesional bala Raban Malin Dagang Temuai buat pengawak sidak ya lebih lagi buat pengawak memansang ke industri dagang temuai di pengembuan kualiti ya ke mana lebih lagi buat rantau Asia tu jadi ya ke berguna amat tentu ya ambil ke sidak ya oleh ngagak kawa sidak ya berkongsi ke penemu yang mereka buat tikas yang kebesar lagi ngambil ke mayu lagi meh penemu ke ulih diulih lepas maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kulub bala sida Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempu di Sarawak lalu cara tu nang ya siti hari cara kena ngemansang ke menua kita Sarawak mansang buat industri dagang temuai tau kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah ke penerang ke tau ke jakuk ke bisik dipansut Dato' Snowden lawan ianya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni persembahan Sarawak madah ke dia beratur strategi pemansam pasca COVID-19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun datai bak maya 2030 banyak mautai tu berguna amat ngambil ke ulih ngemasang kaki dagang temuai di menua kita di Sarawak. Nyak berita kedua, lalu berita ketiga kita mengenang sitik program Belanda ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat diatur 24 hari bulan 10 2026. Siti tak ke nyelai bukan tak nyengala nyelai atau peningal lapan nanti kita ingat nama ya pan Belanda Belanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, Belanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan Belanda tu dekat berpun pukul 6 pagi. Lalu mangsa beberapa mangsa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu yang kau mangsa ngagai Sibu Gateway mangsa tok mangsa tokong tu pekong yang mega mangsa Sibu Rejang Esplanade lalu ngagai Palan Heritage Sibu. Lalu pulai baru ngagai dataran Sibu dia bala orang ke Belanda tu elak dekat ngasai ke sejarah atau ke identiti ke bisik di Sibu sepemanjai si da'ai Belanda nengah jalainya. Lalu nakak ke dia tu dia sekretari komiti si da'ai ngatur atau ke berjalai ke atur ngemansang ke dagang temuai pelilih menua Sibu di TTG inya Puan Mariana Aja madah ke nakak ke dia tu kuya bisik 291 ikut si da'ai kedatai hari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kuching, Miri, Bintulu kira keluar dari Sibu tu engkau ngambil bagi pak Belanda tu pelampok ko nanti kita buka dekat ngasai ke Belanda ke Belanda tu kita tahu mengregister diri bu sebedau 10 hari bulan 10 2026. Lapan mainnya ialah dipadah ke bisik sitik kena kumbai pasport warisan interaktif. Lapan sidak ke Belanda atau ialah dekat ngambil cap cap pengingat apa tiap itik ndur atau ke checkpoint

0: FM Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih hai ngagaya Margaret ngagaya peningat namanya pulau program kita di Sibu ke lemai tu ke bisik ba begulai ngau kita ba hello wai Sibu au jadi ngarap ke bala kita tadi uliah ninga ke sekedar hari berita kelebih lagi ke dikunci ke pulau program kita di Sibu program ke bisik dekat diatur dalam kandang 2-3 minggu ke dekat datang. Jadi terus belengau kami untuk lagu Aria Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang. Siku penanyi Roslyn Jati Biang, penanyi veteran kita ke bisik datang merindang berserimbai ngau malam SSJ ke 9 renggat final 3 hari bulan 10 tu ilak.

9, Robles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Kebanyakan lagu ke di Wilson, setiap lagu ke diberi nama selekap adi ngarap kebala kita terperindang. Ingat ke lagu ke dibai Wilson yang tadi out. Ngarap ke bala kita megak ke lemah itu. Bisa sekedaknya sudah datang berumah. Hari upil. Bisa sekedaknya tadi engkau lagi terpukul bak jalan alun. Ke bisa namanya pengawak ke diatur bak upil. Lawan pulai jam ke diatuk. Setelah megak engkau bisa sekedaknya tadi. Bisa terpukul laban gayari ke kadang-kadang nantu menuku megak di Kuching ketebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan pagi hujan lemai mana kadang-kadang tengah hari temu hujan tata je pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari tu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita kelebih lagi di bandar raya Kuching jam ke dia tu sebun majak balat sarito ngarap ke bala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai dirimpu megak ngarap ke bala kita kelebih lagi bisik pansut ti uliah anang gue dulu me kita itu berbaik ke nemi amit serta bala ke ndak tu taniga nyemak ke bisik atau ndur ke bisik mayuh asap tahu ke sebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6.41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci kopis di mata ke gayari tu berkawal ke gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat. Sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang. Lalu nanti dalam info tu dikunci ke pesti ke mata ke gayari tu, Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun. Lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Bintulu, Mukah, Kapit, Miri, Enggau, Megak, Limbang. Lalu angin berpuput dari barat Enggau Pengelaju 10-20 km sejam serta Megak Peninggi Tasik 0.5-1 meter. Jadinya sekedar hari berita gayari, info gayari ke di pansur atau di keluar ke opis tinggi mata ke gayari. Gayari sehari itu 23 hari bulan 3. Hari 3 hari itu bertemu kita ba awak sada lemai. Terima kasih hangga bala kita kemilih YFM. Lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi aku dekat macam pesan berat ngau pesan batang ke bisik dia terima kami ngarap ke bala kita ya ke bisik ninga ke YFM jam ke dia tu megak kita boleh ninga ke kami nanti nyemak ke sekedar hari acara kita akan ngena ninga ke kami yang megak ke bisik sekedar tadi nantu manah lain arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena artem klik kita boleh ninga ke kami megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kHz. Kita ke di Bandar Raya Kuching megak 101.3 MHz lampur benua Sarawak ke Bandar Raya boleh ninga ke YFM rengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus dengar ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam dengar ke YFM. Terima kasih laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu out. Ngarap ke semampai nyukung SSJ serta megak sponsor program SSJ ni tiang tahu. Jadi tu lagu ke dibai Juniaman endak rangkap pengerindu istil lagu ke dia pinta Aki Muam dikena ia merindang semua kengelala bala peninga ngau bala kengelala ia ba menua miri ngau megak sibu kuanya dia berkunci kegayari di sibu lemai tu bermua bisi guntur kilat agi bersebun di miri kuanya. Terima kasih ya laban berkunci kegayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita kedekan natai ke pesan berat. Jadi yang tu natai ke pesan ke diterima kami pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari iduat ana lancap tau kedua tau kedekan ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ya madah ke apa sidak ke bernama lancap anak aguna tau kapai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam ari dua nya malam tadi pukul 11 malam ba spital Miri. Jadi lancap anak guna tau ke apai dua tau ke aki berandan tu dekat di intu tau ke di Sungai Bala Mayu kena lemai hari 5/25 hari bulan 9 ba rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6/26 hari bulan 9 ba kubur Anglikan Lambir. Jadi minta semua ke pemelayan ke diau di rumah Nyalang Lubuk Empit Ulu Awiak Seratuak nangga atoi Sungai Krong Ulu Awiak nangga risau Sungai Lelabi kerap tinjar rumah Richard di Pai Bakas Ruben Cambai menyadi Margaret Cambai ngau Indai Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Bedindang Pengulu Abau Nau yang engau megak Cikgu Benet serta kebam lain bukai kedia di Kuci Betuang Seratuk Sibu Bintulu Ngemiri. Jadi kita kedipesan tadi di sama dipinta datai kelebih lagi megak ditujukan gai bala ke skala engau ya sama gawak ba upis ba shell lutung di Miri. Saya tanya bekawal engau pemati lancap anak guna atau ke apai dua tu kita tahu bertelefon dengan lumur Edward Lancap Balumur 012-889-2997 tak ke Gilbert Beji tak ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas ulit datai Ari Joshua Langi tak ke Cus madah ke pengawak ngetas ulit niang apa ya ke bernama niang gelagat tak ke tanah anak kiang dekat diatur kena hari 6 tu 26 ribelas 9 7 setengah lemai bepalan bak lumur 24 rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau Sungai Jirak Jawong pembelayan di rumah Lingguh Ulu Risau Semurin Praja Nyiaruban rumah Unjil Nangapek Ulu Rimbas Malu Bakung rumah Buau rumah Mun Pekos Biliak Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Raban Gereja BEM Bandar Seratuak. Ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito. Minta semua kita ke ngelala. Kita ke ngelala ni yang tu. Kelebih lagi ke bisi datai maya penusa rabat tu tadi. Dipinta datai magang ke rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Sebarang tanya kita tak bertelefon gelumur Gabriel Teduang 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-835-0350. Jadi ketiga tu mengapa pesan ngetas ulit datai dari Florence Imai madah ke pengawak ngetas ulit Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 26 hari 9 lalu ulit dekat berengkah di kertas hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai anak Sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisi tanya tau bertelefon gelumur Florence Imai 014208-4567. Lalu ke sekali itu pesan semiang itu 100 hari ke diterima kami dari Florida anak awyang tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah awyang tau ke Rajan anak Laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai kebemelayan ke diau di Merindun Sebeliau Sebangki Bara Semuih Jelukung kebelan bukai di Sekerang Mujan Tunuk, Berenggang, Tituk, lemana pemaga indah atin di Emplam bala kaban belayan bukai di Lobo Antu engau mega di Engkelili Persatuan Tuai Rumah N33 Engkelili engau bala ke lebih lagi kena lah disebut nama di itu laba mayuh ke bega dipesan ngarap ke bala kita lebih lagi ya ke ngelala niang termau yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6/3/10 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu hanya bilik lumur 24. Lalu pesan tika sekali tu pesan angkan getuk pesan ngetas ulit megak ngau megak ngelumbung. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung ni yang munjau tau ke bunyau anak belayung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3/10. Lalu pengawak semiang ngetas ulit diatur pukul 8:30 pagi. Jadi lumbung dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapan belayan ke ngelala ni yang munjau atau kebunyau nak belayung. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Air Mujung, Tawau, Sekayu Air Merirai, Baliah, Baterjang, Song Sibu, Kenamit Bintulo, serta bala kena Allah dirintai kena madito ke ngelala ni yang munjau. Tok ke bunyau anak belayung kita dipinta datai ke rumah satu Malaysia kapit 3/10 sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur ucuk niang tu Roland belayung 0111400 7178 tok ke Ensuna lumur 0112992250 lalu ke sekali tu pesan pemati ke bisi diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari silit. Pesan pemati tu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan ke diau di kampung Tegelam, kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah Semunjan, Sungai Iban. Kepembelayan di Senangi, ya, pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili, Meredang, Samarahan, Semariang Batu, ngau kepembelayan di Kuching. Lebih lagi kita ke ngelala niang silit anak encak. Kita dipinta datai, ngau pengawak ngintu niang silit anak encak tu. Malam 24 hari bulan 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya lalu niang silat anak encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya lalu pesan ya ke sekali tu pesan pemati ke sekali tu diterima kami madah ke Markus anak bujang tak ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 lalu pengawak ngintu tak ke nyengai ni yang Markus anak bujang tak ke apa kili tu ianya kena hari 5/25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia kapit serta dekat dikubur ke pagi hari 6/26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ke diau di rumah Nisun, Sungai Paku Mujung, Sungai Tiau Ulu Mujung, dengan bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung dengan Majau ke belayan di Indonesia serta mega kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita kripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita ke bisi tanya bekawal ngau pemati Markus anak bujang tau kapai keli tu tau bertelefon ngai lumur anak ya keli anak asuk bak lumur 0148865251. Jadinya pesan berat ke bisik di terima kami lagi kita nyambung baru kada nyambung sekedar pesan ke bisik bak mua kurito kita ninga ku dulu menggal program kita ngau lagu tok ke lagu di by Andrew Bunny James buah hati dirampas urang.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih laban lagi mendiang ke YFM sekulai sejalai ngau kami lagi nyambung pesan ke bisik bambu aku dito lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datai Ari Linggun anak Merawi. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang anak ia kebernama Niang Fernando Morintais Cendang anak Michael tau ke ucuk terumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari belas 9 ni hari 6 tu pukul 10 pagi bak rumah Merawi anak Ungiang kampung Guaming Sri Aman. Nyalai minta semua kebembelayan kelebih agi ke diau di gua selepung ran punggung keramut nyelam kelawah po aik kemintin sebemban sungai besar selanjan karak lacau bangkuang kubau bayit pelanjau lubang tu Sri Aman kucing gau semua kita kena alah dirintai kena madito kenglala niang Fernando Morentes Cendang anak Michael toka ucuk terumah Merawi anak Ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari tu rumah Josephine anak Jonathan Man. Madah ke kita ke ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man. Madah kia tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ya kenglala, bala kita ya kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Balamayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan yang malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyedaknya pesan pemati lalu minta kepemelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasik sama uliah ngenatai ke diri. Sabara tanya bekaul ngau pemati bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai terumah Josephine balumur 019-588-8997 atau ke Angelica No 019-5489-509. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Injan anak Ngumbang tau ke Indah Jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apai sida ke bernama niang Ngumbang anak Mingin. Jadi pengawak nguan ulit dekat serta ngetas ulit dekat diatur bak rumah sedampu di Sungai Mejam Suai. Jadi pengawak dekat di Intu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan ulit lalu ngalih ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi pengawak ngetas ulit dekat diatur. Jadi minta semua kebambelayan ke diau di Batang Spak, Batang Layar, Skrang, Sinjar, Suai ngau megak dinia, ngau semua bala kita kendaklah dirintai ke nama dito ya kenglala niang Ngumbang anak Mingin di pintak datai magang. Sebara tanya bekaul ngau pengawak ngetas ulit tu tau telefon gelu umur Injan anak Ngumbang 017-87-55-450 Bansiang anak Ngumbang 013-56-66-605 tau ke Gandil anak Ngumbang 011-5127-2263. Jadi pesan dia ke sekali tu inya pesan datai ari Migia Joes tau ke Indai Bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyok anak Saleh. Madah ke Alex Nyok anak Saleh. Pesan tu datai ari Megia Joes tau ke Indai Bitit. Pesan tu madah ke Saleh anak Kanyan kebenarnya tau ke apa Nyok anak Niang Saleh udah nadai sarito 23 hari belas 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saleh anak kanyan tok ke pai nyuak tu dekat di intu Bala Mayuh, dekat di intu Bala Mayuh kena dua dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulang tatau, bak rumah sulang tatau kena 23 hari belas 9 ianya sarito hari 3. Jadi minta semua kebelayan kediau di Nanga Aman, Sungai Mujung, Batang Aik Mujung, Pasar Kapit, Bakung, Miri ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito. Sama datang magang lalu kita ke bisi tanya ke Sili lagi atau bertelefon ke lumur Indai Sili 011-1624-8110 Indai Bitit 014-3933-881 atau ke Alex Nyuak 010-21-311-54. Jadi aku nandu baru si berita laban nantu terang utai ke disebut pesan tu nyoba belit. Takut ke lagi nyau lain salah utai ke dibaca. Jadi pesan tu madah ke Saleh anak kanyan atau kapan nyuak. Udah nadai kena 23 hari bulan 9. Lalu dekat di intu Bala Mayuh bak rumah sulau bak rumah sulang tatau kena 23 hari belas 9 ini tiah ke pesan ke diterima kami tu. Jadi terus dengan pesan ke Bukai pesan ke di terima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai sehari tu 23 hari belas 9 jadi atu dekat di intu tau ke di Sengai Bala Mayuh bak rumah anyi matup paku sepawah jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak nyengai dekat diatur kena hari 5 25 hari belas 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26, 2019, bak pendam batu ancau. Nyala minta semua kabar melayan di ke sawam pemakai rabat serta kabar bukai. Kelebih lagi kita kediau di padi ya. Melayan di Melayu, Ilik, Ulu Layar, kabar bukai di Betung. Kendaklah dirintai ke nama dito. Ngam megak kabar melayan bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak, Kebelain Bukai di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Bengung, Sungai Kabang, Maja, serta Megak Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke ndaklah dirintai ke nama dituk di Kuching, Seri Aman Betuang Seratuk, Sibu Miri. Semua kita akan lala Lucy anak ambau di Pinta Datai Magang. Jadi sabar tanya berkawal ngau pemati tu kita tahu telefon ke lumur Mahmud Meresat lumur 013-8122-523. Jadi pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali tu ianya pesan datai dari Mike Cagat ngari ke Sidak Gerida Lydia Sebilia. Madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 19 bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan nyadia tu di Sengai malam hari 3 nyak malam tu 23 19 serta dekat dikubur ke pagi lah hari 4 24 hari bulan 9 nyalai kita ke semua kampung belayan kediau di semua kampung kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan ngau bala kita kediau di Kuching Samarahan ngau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun di Pinta Datai Magang ngau pengawak rabat atau kemenusah rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu. Jadi sebab tanya atau bertelefon ke lumur Gerida Lydia bak lumur 014-595-5207 ngau Victor Cendai 011-1474-6144. Lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik di terima kami pesan Pesan ngetas ulit datai ari million anak kuah madah ke pengawak ngetas ulit. Niang silum anak ribut. Ba rumah panjai gelai yang jengin pandak skim sekarang. Nyalai minta semua kabang belayan kelebih lagi ke diau di kampung Sebandi Ulu, kampung Sebandi Ilik, Lunduk, Kapit, kabang belayan di Kerian Seratuk, Sumpak, Deluak, Jengin, Buno, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut, Terbaru engkau semua kita kena alah dirintai ke nama dituk. Engkau pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut. Kedekat diatur kena hari 6 tu 26.9 pukul 10 pagi bak rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Sebarang tanya atau bertelefon gel umur milin 013-455-7076. Ya, jadi kita ya dengar aku dulu lagu ke, kita dengar kelesik lagu dikena menggal segmen kita ke sekali tu. Lagu ke dibai Jimmy Nyayang ke sekali tu. Setiap lagu ke dia beri nama Bungai Urang.

Ya, sudah lemai YFM 19 minit dah lepas pukul 7 lemai. Merik selama lemai sekali lagi ingat bala kita angka baru. Ningga ke kami bawa YFM bagi kita ke benuang matah kelengan jam kedia tu menung ngintu diri sebilik. Ya, ngarap ke bala kita dari terperindang ngau sekedar lagu ke di kena menggal segmen kelebih lagi program Ndur ngatai ke pesan berat ngau mga pesan berbatang kita ke sekali tu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali tu pesan pemerintah mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua. Lamau anak jua. Udah nadai kena 21-19 bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit. Jadi niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24-19 ke 25-19 hari 4 ke hari 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6, 26 hari bulan 9. Jadi minta semua kabar melayan ke dia di Sekayu, Sungai Mujung, Gad, Majau, Paku, Ngau, Bali. Ya. Minta semua kita ke lebih lagi megak ke ngelala. Ni yang lamau anak jua tu dipinta datai magang. Sebab tanya kita tahu bertelefon ngagi lumur anak ya. Dia yang anak lamau 014-58-32-408. Emily Sebi anak lamau 010-233-9798. Jadinya pesan pemati ke diterima kami. Jadi ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami pesan datai Ari Enjan anak rabut madah ke apai sidak ya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kemari 22-19 bak spital kapit. Jadi dekat di intu bala mayuah kena 24 ngau mega 25 hari bulan 9 hari 4 ngau hari 5 bak rumah manuk mancal sungai Iuang Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9. Jadi minta semua kabar melayan ke ngelala lebih lagi ke diau di Sekayuk Sungai Mujung, Sungai Merapuh, Suau Baliah, Sungai Sut, Nengah Ramuang, Sungai Gad Baliah, Nengah Ngemah, Kenawit, Sungai Paku Mujung, Ulu Belawai ngau semua kita kena alah dirintai kenawa ditu ke ngelala niang rabut tau ke abut anak munsang. Jadi kita akan dipesan, dipinta datai, lalu kita akan bisa tanya, tahu bertelefon ke lumur, enjan anak rabut 019-467-2270, awyang anak rabut 013-578-6140. Jadinya, pesan berat ke bisik dia terima kami, lalu pesannya ke sekali itu, pesan ke sekali tu megak pesan pemati. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai ari Ranggau anak lubang madah ke anak ya ke bernama Suma anak Ranggau udah nadai ba hospital di hospital Kelang Selangor kena ari 1 tu tadi 21-19 serta dekat dibaik ke Sarawak sari tu 23-19 di intu toko di sengai bak rumah ukau nanga bawai baliah kapit 23-19 saritu ngau hari 4 24-19 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9. Nyale minta semua bala kita ke lebih lagi ke diau di rumah Seliung nangan cermin, rumah Puso nangan cermin, kabang belayan di rumah Ukau nangan bawai, rumah Minggat, rumah Tuan, rumah Pilimun Bawai, Nangga Stulik, Batang Rejang, Sekayu Aik Baliah, Ngau Sekayu Batang Rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama ditu, ke ngelala niang Suma nak Ranggau, kita dipinta datai engau ngesah. Penuh satu baru rumah Ukau, Nangga Bawai, Baliah Kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur Roslin Ranggau 019-4384-027 tau ke Lingga Ranggau 013-8206-547. Lalunya pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ke baru diterima kami. Pesan tu datai Ari Nikki anak Joseph. Jadi itu ngari kesedak sebilik madah ke inik sidak ya ke bernama Uban anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam anak Kasin. Udah nadai pagi hari 3 sarito 23 hari bulan 9. Jadi itu dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakuang Blok A Lumur 15.
lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tu 25 hari bulan 9 pukul 8 pagi bak pendam Lambir Daya. Yang diminta semua kabar melayan kelebih lagi kediau di Sungai Liam, Seloi Satap Malang Bakung, Selepin Sungai Nipak Bakung, Bakas Seruas di Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sebuti Kelitang, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betuang Penasuk Sibu, Rasau Niah Belingian Mukah, Selangau Miri Kapit, ngau semua kita kena Allah dirintai kenama ditok, ke ngelala Niang Uban Anak Lamit. Jadi kita semua keripsan dipinta datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakung Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Niki Joseph. Jadi sebarang tanya, engkau bisik dekat nemu, bakal engkau pemati, ni yang ini sedak ke bernama Uban Anak Lamia tu, tu ke Indai Niang Lida Manak Kasin top telefon ke Niki pun bak lumur 013-812-1920. Jadi pesan ya ke pedudi ya pelabaku ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Jadi pesan ke penudi ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu, pesan ya ke dia terima kami hari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan ke diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, ke Jemut, Pemegak, kebang belayan Bukai di Sekerang, Gau Skim Sekerang, Temelan, Entulang, Gau semua kita ke Ngelala. Semua kita ke ngelala Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga udah nadai kena 21 hari bulan 9, ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga ianya malam tu, malam hari 3 23 hari bulan 9. Jadi ia tu dekat dikubur ke Pagila 24 hari bulan 9 bak pendam St. Lawrence di Sibu. Yang lebih minta semua kabar melayan ya ke ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayo pesan bak muaku itu dan sempat dibaca dekat di sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7:30 lemai. Dua kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita dengar ke berita tu lagu ke di by Francis Harris, Dikenang Anang, Disebut Anang.

pukul 7:30 lemai. Dato' kami nabur ke berita lemai YFM ke Terubah Tu Batang Berita. RTM muka senggau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kaul kerjasama

Kabupaten Ngau Penerang dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM Ngau TVS Megak dekat sama mungkur pengawak ti ngatur anugerah industri muzik AIM ianya ari pengawak ti berkongsi ke penelebak pengelandi Ngau barang arkib. Tujeng kaum aspek berita Ngau perkara-perkara ti nyadi kemayar itu pengawak nguliah ke konten Ngau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuah nguliah tau kengguna konten Megak berguna keraban media semampai belajar. Kelimpah hari ti berarti ke atur baru ngenak kawal kerjasama Ngau Mayuh Bengkah Raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakarta anggap pengarang berita udah ya tinggulu ke pengemuai basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak Komplek Satria Pertiwi Saritut tadi. Slovakia Ngau Sarawak uliah ngerembai ke agi kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Kelebih agi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusah bah, jalai mutar ke sampah, recycle Ngau teknologi rampak benua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, madah ketuk sekedar hari perkara ke bisik di kerandau kelebuh ia ke nemuai meribasa Ngau Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Saritut tadi. Slovakia Megak uliah nyawab ngada ke pengelandi Ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI Ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya Megak udah ditemu uliah ngatur kawal kerjasama Ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya opis duta Slovakia bisi merambu dekat ngatur sesi pembentangan dengan cara online dekat dipasuk company Ari Slovakia serta Raban Urang Dagang Ari Sarawak. Ia mansut ke Jakarta anggap pengarang berita bak Kompleks Satria Pertiwi. Ngenak sawup Ari Sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan Ngau pengawak nyagautai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara atuk dekat dikemujur ke hari pengawak tinggal mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat ngemudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke Ban Satu Megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sanding penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti nyerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak. Yang megak ngansak bala penulis Ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ke tiga itik hasil pengawak sidak ngagai library menua Sarawak. Ia mansut ke Jakarta bak seminar nyerah ke utai tulis Ngau Industri Penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak Auditorium Library Menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek Mid Menua Pesisir atau ke MRP Sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanjanya dekat nguntung ke 94 penerima mungkur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Tumpuk Pendiau JKK. Gerempuan ke ukai dikuasa perintah NGO Kelab Ngau Komiti Sekolah. Ia madah ke tulung, duit tulungnya diberi ngagi raban ke patut nerima kelebih lagi dikena nyukung mayuh macam program komuniti bak sitik-sitik ndur. Tulungnya Megak diarap ke uliah nyawab ngelempuang kagi belanja raban penerima lebuh ke bising ngatur pengawak ke tau nguntung ke orang mayuh dalam sitak Kaunsel Negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakarta bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP renggat kedua bak servis center sitak Kaunsel Negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan Ngau rumah sembiang ti lantang agi. Nengah pengawak kengagak baru Gereja Borneo Evangelical Mission BM terberungkus RM250 juta. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur Raban Sidatuk Besmiang.
Peminta dikenang mansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tok.

parik sebedar pemintanya dikebenarkan serta diberi agih belanja RM250,000. Ia megah bisi madah ke pemesai guna peminta bakato nyediakan penerang ke siliak serta nitiah ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke jakuto bak pengerami nasih tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Bili Sujang megak sama bisik meri duit projek MIT menua pesisir MRP 1,500 ngagai sekedak ngagai gerempung apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG Sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti zon 3 biawak. Penanggul lain telefon ngau internet kena manah di empawah dekat di perundiang. Cermin gerempung saati rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung Ari Raban ke bekaul. Tunjeng kaum status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon gaun internet kena manah ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis ngau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke jakutuk bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air paip di empawah bisi belin suar manah pengudah sistem pembersih air sungai Sadit ke tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya orang pukul 9.05 pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawa hari upis bomba tu. Penerang hari Raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta endak agik nyerarai. Menua ti cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai Raban bomba. Pengeluar program Red FM Niang Azrani Azmi tau ke DJ Zek ke berumur 47 tahun udah dikubur ke bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebenarnya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim Kampung Lintang di Kuching. Niang tu udah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun kala ia berengkah gawak ngena cara kontrak sebedau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Murji. Pengurus Red FM Uji Murni madah ke Niang tu sikut pengeluar program Tik Landia. Azrani Azmi Tok Midang Demalam udah ketemu si dandak ngeledah dalam agu upis RTM orang pukul 8.40 minit malam. Niang tu ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkul ati. Dikenang ujung ke berita lemai tu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih kekaul kerjasama teknologi enggau rampak benua. 94 penerima udah boleh penguntung hari MRP sita Kaunsel Negeri Jepak Renggati kedua. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi di Tuzun Azarina Sabri hari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita atau di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri lalu berita YFM Iban oleh di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: besar itu. 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi pasar baru pakan ketika gak kena ungkus 2.8 juta ringgit. Ia madah ke Perintah Barisan Nasional Timaja Tegap meh memuntang kaki pengawak pemansang oleh digagak ngau campan. Ia megak madah ke pengari kebaru hari Barisan Nasional UKAI patut nyadi ke penanggul lepas politik perkara kebangsa tu nang bisih nyadi. Kepala Menteri ngelalau rakyat ngambil kukai semina datang undi ajak lebih maunya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari kamar nyadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Opis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
1: Kuching 101.3 FM.

0: ke cerita tingasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggam semangat tentunya Pak YFM.
3: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

lagu ke dia baik Raban masterpiece estet lagu ke dia beri nama menyadik lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuata siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ila jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuata siapa juara 13.10 angka bisik kitanya tadi nak ulih nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita ulih megak medak bak Facebook live YFM Iban. Okey, jadi ngakai bala kita megak sebut berkawal ngau betuang mayuah bala kitanya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo berkawal engkau program ke diatur di Betuang dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawakku Sayang di Betuang. Jadi kita megak tentu tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Berkawal engkau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di Betuang ianya prize lumut satu kereta. Siapa ngai kereta free? Oh, namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Nya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke Semak engkau menua Betuang. Kita kediau di Seratuk, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu dah tayau ngagai Betuang. Laban program Sarawakku Sayang di Betuang ke sekali itu endang ambrik price ke cukup besar kelimpah hari nama kereta keretanya pemandu besar tang kelimpah hari kereta bisa megak tebukai nak ngawak nanti nak boleh boleh kereta mayah megak price bukai kudah nganti barang perengka elektrik ke bukai endang bisik disedia ketang price lumur satu inyak kereta jadi kita ke datai megak kebenarian nanti nyemak ke dekat cabut tiket menasib tau ke dekat nguliah ke prize titik-titik disedia ke bak program Sarawakku Sayang di Betuang endang bisik cara ya nak uliah kita terus bakal ke beli namanya nguriak nguriak cabut tiket menasib bak kedai okey bakanya ya laban kita mesti register kita ndak tau ndak register ngau pengawak cabutan betuah tau ke tiket bernasib SKS Betuang tau ke Sarawakku Sayang di Betuang jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu hari 5 pukul 3:30 ngali hari 3:30 ngali hari hari 5 hari 6 ngau hari Minggu wow nya eta dene jadi yang bala kita ke dekat nguliah ke prize tu kita ndak tau ndak register ndak tau ndak register Sarawak Pass Sarawak Pass ngagai semua bala kita kelebih lagi kita kedau di Betuang ngau bala kita kedatang ngai program di Betuang tu kita mesti bisi utai ke dikumbai orang account Sarawak Pass kita mesti bisi account Sarawak Pass nanti berdau tau upload bat telefon kita lalu register tumu ngambil ke nadai bersekuat mamayanya au jadi pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3:30 lemai ianya 3 hari tau hari 5 hari 6 gau hari Minggu hari 5 hari 6 gau hari Minggu dibuka bagi semua kita ia kedatai gau cabut tiket bernasib maya tu okey jadi kita kedekat nemu kami bisik megah udah tu ila dekat meri namanya tadi ngenatai ke penerang tu ba website atau ke Facebook YFM Iban ngambil ke bala kita terang lagi berkenai cara kereta register engka banyuah bala kita tadi udah ngadang dekat nguliah ke price kereta ke bisik disedia ke lalunya tadi sekedar hari info berkawal ngau program kereta diatur di Betuang ujung minggu tu udah tu baru kita minggunya nilak rami baru SSJ 39 ok jadi kita bisa menasal dah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun ke dibaik niang nyuang anak aji pantun sebana bisa megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duit pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun jadi tok setiap lagu kadi bayi siku penanyi ke dekat datai merindang buat program tau ke malam anugerah cata siapa juara ke 9 tok ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

musiko rungoa rungoa adiao da barua haranyua asnawa abise padi sadua si siko ngai mi siko nyaburu anu toa bise brao siko ngai barapi siko nyala mau nyawa biar sadua saman bela leko leko angnat kaprot gariwa

Ray no tuaka mangat kalawa balakang kumangat naulea hakdang kaki krem punguang tak tuang naulea adu doa dia kami urai no ada minda andar kaban kubilea sapia kesapital.

nat positif kena penyakit kubiat kuraya batua. Patuat madu buah ngai kami urai no asai.

Kumre, terima kasih ya. Ngaga emisi, ngabala dutuar ke kerja. Kalau lu si buah aku mre, terima kasih ya. Ngaga

Ajagoa nyari tuang aku suang matubo alam buang aku genang rangayuang tian pesoa pamadoya metoa e agetao noar ranyimpan proa.

saya odu. Madia to jambat tamat dat go kami urai no naulia to go nyau kro kamu aku ngae gawae nyadi kailoa kasiau du malembang tu bolio aku dia to nyonya di besi burua.

Tok makasemak kaurang baka bubak makuton salua bubur doa akibat tak nyawda dabao kakaruang pengalim bao aku di palaran tau dadetan karuang apa

sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin hari ini yang tambangan nani ngadi naik orang.

Ya kurang siang sa sedan ai mata ngi badu naya silka dua labuah bra benyan bang rami aku no betati ke mimpi ketin wak dala di papan deban galai dati kae janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga di wae mimpi bijalai ngilam bae tatae tanah tambran dalam bang pipau aku meang. Tati nyao ku basi bau mangat manzao kena rao lebat bra binan mayanya suba ninga di no jerte ngobade besi bajan ku lepa ngena-ngena aku lugan man-man malam cite aku manyade mimpi nike mai salabiat maku ngema saladan datai aku depuan ninga di nuan malia ke pucuak ketubu liwak kebeda ke pucuak mengalenuak-lenuak dan nama sekali-kali tersenam nak sekali ku jadang ambil di lampian juga jelu abi aruang nyari ngat di hati jilan uang ruri ketubu rempam pulai kakuai gadai-gadai pulai penyakai-penyai rumah nyapanya yang lantang bariran datai di penai aku menyadek nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai pada aku jalai amin adai meskali-kali dibaluat kalambai nyemadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang pada aku rabu perabuang meskali kepuang karuang berabungan darat aku no di atap jauh ngasih kawan nyau dago sadau aku pasti ada kesau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak betungal pedak gergal mes kale-kale berkedebal rarat pengerat pasti ada tunggat ku tiang tebalian ada ku nyadang tadi inai urang tumeng ama magang kawan sok keruai lembang besai aku dah jawai nanti aku dah tayin adai ke pulai aku duk sikang penama sangkalan kini yang gilangang aku inai orang gantung kita nyau seligau jagau mano tasau jibiriang sangayan urun kai ingat kita ni kita no betai dai anyut ke perahu aku dah ino buang kemsuk dimukulah no nyepanyai samilan mengenal amat kutubah wae kepuan zat nasgale tubuh jimat kunyadai mengaruat naban ketaman.

ngari tari langa e bunga e kita wae mura e sema mawang aku subai na urang bunga e magang magang buah kita lang saya lengan na mukai mukai ari jae wae menyade kude berung wala hujan ae besae dara jawae ngam buah ketambran numang kemawang aku subai na urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napiak menua kude sebab menyadek memureknya pakaian burek kena sirat kangan yang harita kekura dikuman tak biga-iga sidak bilaya ngelaban pamak timpasan berkenal kelengan pandam papan berbuat kemberan yang inai orang

0: Mai hari mai dengar raja wai batu bunga aku main punya mai pindah batu rumah bergagak kedampak benda pelaman tubuh empam aku sidan kengangguan nintangan dengar ini aku main wang amawang dia semua aku main punya beteraya bilang weng kak ngeban timpurau beterindau sebelah kaki karangan Mayal mai dada jawai beguai guai pansur keruai menya tidak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri kutubu rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nya setiak soa kramun teak numpu kresiak batu kerangan pola jodoh ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu nga entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pikai mteran ni ngapa kau mengkile wai menyade nyaho gulumpal me kumut unua kile ngelayak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dilek nak camang-camang inai orang masa kemalang ikan mengalan beguai-guai kengimna mingkai ikan saya ku mata penawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan beguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kura ino payok lengan namai ku tau petau yang depuan nawe mandiang dito mumpu buyang naikan ni kerian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bau nampam peruak sari semalam kengisik pilawan tak jauh labang dia pula ke kuai punya kaya panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku memang ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku nike nyuai menyade tulang ku leme debua lengan ka ku nya pae dan jurae nala ja pae na tae lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan rio aja makua menyade datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mempai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Baik. Still lagu ke Hadiah by Gwen. Ngarap kepala kita terperindang ngau lagu tadi au. Yang ujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi nama ka selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program Ngenggam Semangat. Jadi terus ke kita bergulai dengan kami. Berninga sekedar hari cerita. Ke bisiknya di sekedar hari balakaban. Ke bisik di kelala kita cerita. Entah ada ini nemu. Engka kita empu sama bisik dalam cerita. Ke di kunci atau ke di tusi. Orang ke bisik bertelepon buat program Ngenggam Semangat tu lagi. Jadi ya, ngarap ke bala kita terus nganti programnya. Setiap program kendang mayuh dikerinduk ke bala kita. Okey, semina. Kita iban na jatang mayuh megaban sabukai ke di ding mayuh bertelepon buat program Ngenggam Semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di Baderim Potang agak bala kita pasti ke kitanya tadi au anang nusi cerita berbelit-belit laban mayuh gak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kitanya tadi atau si utai ke mamai ngasua kita Ngenggam Semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai YFM mega kita mengatau kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mengatau berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook YFM Iban malam tu engkau bisik sempat dekat dibaca Sam kau mega melati lagi ngarap ke bala kita terperindang ba program Ngenggam Semangat sebedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, bisik lagu ke dekat di kunci ke kau tahu dekat di kunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi au Dayang Bintang lagi bala kita ketik rindu ke lagu tu datang sebedaunya kita bisik lagu ke dia baik Ika Saiful lagu ke diberi nama nada agi pengerindu jadi tu lagu ke dekat di Sabuang ke Megak bak panggau SJT ke 9 tu ialah 3 hari bulan 10 jadi nandingan Megak kena hari Minggu tu buat program 34 Seranyawa Ika Megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu nadagi pengerinduk ke Megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemaik lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami buat program 34 Seranyawa hari Minggu tu au. Jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ari Ika ke sekali itu. Nadai, Agi, Pengerindu. Bertemu baru kita sudah SSJ di Betuang.

0: 9 Renggan Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari 3.
3: Tapi kutai tan siut mangsa belakang pulang nomor 2.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memai keteriba kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya tu kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Saudara pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan dari dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sedikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Dato' Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu hari Anderson Ngalah ya. Anang nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerina malam kita di YFM ke malam untuk peninga ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 bulan 9. Kita bakal sama begulai dengan aku Sam. Kabar aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, lagi kesal tu dah Mel. Okey, begulai dengan Mel atau ke Melati Badi bak program pemerintah malam kita malam hari 3 atau ya.
1: Ya, jadi selamat malam ngagai ya balap tinggal tu ke besi begulai. Lebih lagi ngagai sidak kendang rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat tu tadi sem.
0: Tengini ya, Mel. Ya,
1: okey lagi. Nari
0: berpada-pada.
1: Laban ke melakang. Dia tertegur orang di belakang. Mainnya tu jam ke kenyit-kenyit kena sem.
0: Amat. Ya, amat kita kan sama nemu mega ni. Tak ke bisik nyadi bak penusah ke bisik nyadi meh. Bak RTM merik penyinu hati meh nah Mel ngagai siko ari pengeluar program kita ari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, segi amat kemari kita kira ke disebut kita begau menyang begawa ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam bak kita ke gawak ber radio tu dia lebih agi kita YFM tu laban ke betimpai konti ngau sedak ya. Jadi ya tu tadi siko ari orang ke sebut kita ke merahnar. Nanti sama gawak ngau ya sertai konti begetok dia Sam. Melawan suah bergulai ngui malam hari empatnya sikit berkepainya tadi
0: aman
1: nanti ya bertanda hari ini mai kita hari ini sepi atau bertanda
0: jarang nak nanya itu dah tuai ya malam kemari amat bergenggam semengan masih tak ya nih. Okey, hanya mahutai ke bisik nyadi bakal ke dibaca atau ke didingal kita meh. Okey, jadi mulai baru program kita bak ngenggam semengat laban minggu yang kemari kita nabur ke pengerami hari Malaysia meh.
1: Ya, kira kena dai mengenggam semengat ne. Malam tu kita ya buka baru harus telefon kita ya untuk bala peninga kita ke bisik cerita. Okey, seminat cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi katiku kita takut. Nama utai ke sebut kita ngengam semangatnya. Lebuh kita ke ni nombor kita empu bisa ngasai ke kalak ngau orang accident ko kita ni. Tang tua tu tadi siko ri orang ke selamat. Baik ke bandiang mai. Jadi kaban tua ke bukainya tadi nyangka nyo babadi kini. Utai ke bekenya. Tadi salah ke tau bercerita anang cerita ke kati ko kita nya Sam.
0: Ngenang ke pengi do
1: banyak tadi. Si binyo bebeli dia aja de Sam. Au ngambil ke nyamai di dinga. Beri berurun ke cerita ni Sam.
0: Ya, laban bisik ke ngenang penghidup maya kaki gawak sebabnya okain tu ngenggam semangat nanya tadi ni Mel.
1: Kira ke sebab nanti nyata Sam. Nyak tau dia tu si ke kita ngakai di JKP.
0: Betul.
1: Apa tu jah penghidup. Ya, bisa lebas ya kan Sam.
0: Ya, amat.
1: Jadi nanti semua bisik cerita mega kita sikut dari orang ke Malu ke bertelepon tau ba Facebooknya tau dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam ni.
0: Ya, ba Facebook tau mega nganjong ke Malu ke bertelepon meh ke malam tau. Ok 082-258-633 ngau 258-634 lebih lagi kita ke bisi cerita meh malam tau ya. Kita berperindahan dulu ngau laku hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mansak belakang pulau berdua.
0: Sam.

0: apa yang awien aku top ni.
1: Oh, apa yang awien?
0: Hari sebawah hari Sungai Kenan tau.
1: Okay, hari sebawah awal amat lama nak dengar apa dia tau.
0: Kita pegah tahun 80-an keliak tau.
1: Awak ni?
0: Angge banyak biak keliak.
1: Okay.
0: Tahu kita atau sem. Jadi aku tu coba kerasa sama belak bujang lah kami tu tadi sebab bujang. Abang mesti kaban de menua de sembang tu memang semak benda luar dia nya. Aku tu tadi dia abak bala kumpu mesti ni mode apa yang kena bayang deh. Dia dia aku nampak kena deh. Angkan tadi dia kira kena pendek game cerita aku tu. Kira nyudah lama malam kata gemu adat keliak lebat bergayap deh.
1: Ngayap mana tadi?
0: Kita ngayap. Keliak agak gayap kita dalam kerja. Yang di rumah yang tadi dua berma tanya. Beras berair rumahnya. Jadi ko inai kau membayang leh dek kamu kok jalan dua menjalai mendek ko ya. Menjalai mak ko menjalai bujang deh. Layang ko berair. Kak pada aku besi pada tin wak atau orang baju tanya besi nama lembar rumahnya nak cukup nungen tayak. Mungkin orang tanya. Abang kelihatan besi lampu bakal dia tu lampu kelihatannya kena.
1: Aman.
0: Ani kaya aku kaya lalu bapa tu aja tapi. Alang lalu pun kau ya.
1: Nama
0: sikit jalan kami bujang deh. Ya, mak kau tu.
1: Aw si gaya ya sebun tau.
0: Mbak ya. Lama berandau kami dia nak lama berandau tentang dari leban. Bisa ya, nama Iko, anak petua yang dari.
1: Ia
0: tapi pada perawat dah.
2: Pada perawat?
0: Pada perawat anak mian dari. Saya kenal aku dia awal dari deh. Angkat bisa induk si kau dia nemu angkat nemu kucap dia perawat. Ya, nelay aku apa tu yang tare? Ya induk darahnya dengan kau ya. Tak normal saya pada perawat ya kau ya. Ya yang lawan aku. Awalnya lagi tak pula yang lawan tu di. Ya deh kau ya kan aku. Nama saya cukup jam. Pula yang induk yang tare. Kena jauh lagi lihat ya hari ini. Aku lalu untuk dia. Nama nanya tadi. Kira kamu jual apa mak tadi? Lalu nama ke diri aku.
1: Aau ne?
0: Aau nyanyi lemai ke pagi sitai tadi. Nyom nasal balaya yang beranau lemai kedua ni. Nasal balaya udah kami tadi. Pada perandau tadi dajal orang ni pasal belaki bini kita kan nemu. Dajal ni kita yang belaki-belaki mana ya pihak ni.
1: Pujur kurang banyak tadi.
0: Nemu kami ni kakak yang laban saya ke ada. Kena makan yang ajar ni biar kepala pindah ya. Anak maka aku dia pihak ni. Namun tadi tu mesin kawal induk kami semua belaki dia sekembar dia nasim. Berimbai bilia mau induknya. Kembali ini dungau kerana mau tanya nya kayak spraynya lamanya tunggal ya nya. Harap keningam lama itu. Kenal tu sama hari mendolo deh. Kenal berimbai bilia kan kau ya dia agak. Jadi dengar ini udah ngau betul bisa kau orang dia cerita tau. Jadi kau ini udah ngau kan aku. Jadi dari kau hati-hati deh kau ya. Ya lain ini aku dulu nyangka nyangka mati dua. Ya kau ini udah ngau. Nyamnya nak orang laki tadi. Non tu mau jual nama dari dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya, kok ini dungau.

0: empenya nemu uma kua ka kona ya le nemu kete kalia nemu kanya bisi kaki al kanya bisi pangki yang ne
1: au au
0: ilam na dae kira ke nanto mana cerita to probak aku dan ada na cawa kira ke jaku ajawa ento
2: au bisi genggam semangat ya
0: perak genggam semangat ento
2: oke oke au
0: jadi ibu yang kami ini berimai jadi kibu apa yang indah ya memang pintunya jadi kibu yang isi darah agak tanya apa itu kibu yang ada
2: au au
0: nara ya bila dapur apa itu dapur sama bila pesai
1: jantil magang kibu
0: au jantil magang wai jantil magang semai jadi antara apa ya kaya selepak lah
1: au
0: ini jantil anda berimai ini nya kudu nyaga nyagam ko ini dungau anu ko
1: au ne
0: au nilai cerita tu nenda nantu mana dengan saya
2: au asal ya bisi genggam semangat nang awak
1: au
0: ini nak ko aku genggam semangat nak kata sem lagi ni dengan au kita akan mau menama kerenyo kedua malam ko ndare
2: au
0: ya nemu kita pengawal efek dari bini ini terus agam ini apa
1: amat mentok kau
0: deh amat mentok ya
2: nuan di sagam ini nya tadi
0: keluar hari kiki kat minyak tadi jadi bini yang tadi nak tadi hari kiki kat minyak tadi hari kini ini nya majak kan hanya ikut jari sama kibuan banyak gam
2: au
0: di nemu ini atau wai lu tu wai ini buat penyayi kau ni tu wai atau orang laki nak lama to gaya di ngaca ngaca orang kau tiku dia aw nama orang yang tadi nemu nemu mereka cakap ngajak pengawal mereka jago aw no dan yang tadi ya di dalam malam yuk kedua au agak yang ngacau
2: au
1: nama nak tidur apa
0: ya sikit nak tidur dan mentua punya nun tidur derwayanya ya kelakinya
1: oh pihak nai
0: au ternyata pulaya kebiliak tadi pegai api pulita ya yang nunu nyamuk menisiki buahnya bukusin siki buahnya
2: au
0: ini dia kenyang agak-agak ya penyak ni oh ini oh. Siti hal agak ini yudu nyaknya gam agak
1: ya ya lapar ya bukanya ni
0: nak ada yang mau kita yang lagi dia ingat
2: kau kena basuh cok ya ini
0: nak nyamai nak agak-agak tapi kemudian tau nama mana nyamuk tu pihak kontrol lelaki
1: tau
0: nama itu semalam malam malam nunu nyamuk nunu nyamuk menisik buang engkanya ya nak nunu lah dan bagi aku lah naik kita yang ngajakannya ya naik dengan uang pihak pihak ngajakonya
2: ya muka kau tadi ya
0: ya
2: ngecek uco ya
1: deh. Ya kati kena ya. Yang tinju dah jadi laki bini ne
0: ya naik aku kacau kecap ketua aku ingat dia kau ini dungau es dia ya aku ya dia yang ngacau yang nyagam luka gelam deh tengkuak di jari aku ya oh kita munyi kita boleh mekang-mekang ngayah kari munyi ke jakut dia tebak jakut minta ampun aku ni kena lihat aku dah takut tangkap jari ini populian musir pulak nak kaya baik kau baik tak nak pede yang main mama dia nak coba putih ini aku kena ya mama apa mak ketap ketok
2: au
0: penuhnya tadi ayah mbah yang nak naik aku naik kacau aku sakit gak
1: au
0: mbah punya anak udu pihak ke bini punya mbah ni ngacau-ngacau dia ini aku hari ini dia bisik sebab dia nak pamak tu aku penuhnya nak bisik kita itu nama nak pamak tu nak mayung cok ni ada yang nak pamak ketok aku kena mak milik dia ukai kak mulai saja kaya kanopi kita aja lah kakunnya dia cerita hal apa ya kakunnya nama apa nama dia ngacau kami kakunnya nama aku jadi bukan kita mana ya, aku akan masuk bilik kita kat kono ya. Tak hempas kau lampu kereta antara pada aku tahu kau.
2: Aau.
0: Aku ada hari aku hari keluar ya.
2: Aau. Ini
0: nyata. Jangan ngau kopi aku ini udah lawan aku. Aku ada pada ada kala mau jual jadi mana ya.
1: Aau. Kena itu kacau ya mungkin ya. Kena tan lalu larinya nae.
0: Aku lari. Ya main aku jago kau dia. Dia ketok aku nanti. Nah, lihat apa ketok dah boleh boleh lama kita ikak aku.
2: Aau.
0: Nama adanya tadi. Padu sunyi senyap. Tidak ada yang kacau gay.
1: Aau.
0: Ini yang dok padu moni apa yang lari keruai. Oleh Krispia. Menyaku ke kacau nganu ya.
2: Aau ah.
0: Umbah punya kau bini punya majak majak kau memang umbah.
2: Aau.
0: Dengan tawa sehari tentara ini. Sudah berapi menama kai pagi. Ini ni re, nara yang memunyai sakun kami pagi. Makai pagi. Kalau bangkak, jawa kerja kat nama naya turun naya selesai.
2: Aau ah.
0: Naya turun untuk lembah re, memai. Nya, kau ceritanya.
2: Aau.
0: Nau tanya lah, mana put tanya kan mesti tiga malam aku dah dari. Nyam kerja, bayar orang kerja. Kerja ngau dari liang batu arang. Lulus lat, mendarat lulus kemban. Sisa ni ngah dah.
2: Aau.
0: Nemu saya arti ya. Jadi nak nemu cerita.
2: Aau ah.
1: Aau.
0: Kira ketan jam.
2: Aau. Oke, Radian.
1: Aau, terima kasih ya.
2: Terima kasih Hang Enwan.
0: Aau, ya lah. Banyak cerita bukai dah.
2: Aau, oke.
0: Boleh boleh dah.
2: Aau, oke oke. Ya, tapi bisi cerita mana lagi lah. Tahu kan nusi ini.
1: Ya, segala macam sem. Jadi balap ni ingat kita ke bukai mega ya ke GBC cerita atau di kenatai ke kita bah harus telefon kita bah Facebook mega tahu ke sem. Jadi aku untuk sem ne seraya tu akan ngantik balap ni ingat ke GBC bertelepon de sem tahu ke cerita aku tu sem ne
2: cerita
1: orang. Jadi aku tu ingat ke ceritanya hari orang ke sama bisik ngau ba pengau katiku kita madah kejadiannya ne. Jadi sidak tu gawa jadi security malam hari hanya sawat dulu sem lagi nyampung
2: nampung ah. Okey okey do nampung ya kan. Okey okey. Okey ya. Halo, selamat malam.
3: Halo sem.
2: Halo, selamat malam. Siapa tu deh?
3: Amrus tu sem.
2: Amrus.
3: Au.
2: Au au. Bisik cerita no Amrus.
3: Aw nak panjai cerita tu sem.
2: Okey. Aw nama tu bergenggam semangat kan?
3: Aw nak semangat tu sem.
2: Okey. Aw.
3: Aw begitu cerita tu sem. Jadi dalam tahun 2005 coba. Aw lama tu dah sem.
2: Okey.
3: Aw. Ya gamayanya coba ku coba baik Cina Numbayang.
2: Aw ah.
3: Aw Numbayang kayo kayo payahan sem.
2: Oh, kayu payok.
3: Aw, dua ikut aku ngah ayah aku beribuan.
2: Aw,
3: ayah aku kenama beribuannya abah tu mulia yang dia abah ijan dia.
2: Aw.
3: Ngah aku numpang ya, coba tu abah belak pegang tiso cite siko tu ya sem.
2: Aw, belak dengan lek tiso.
3: Aw, dengan lek dia.
2: Aw.
3: Aw kerja ngau Cina kenama nama cai nama Cina Cina de peraduam dia ada. Aw de bahagian si buku tau me.
2: Aw.
3: Aw. Udahnya tadi pandai kerja kita ketau ke ya. Mari sesuai de saya mau ya bala bisi ni bala kamar belayan ko kenemu tadi bisi ni ngau bela apa ko.
2: Aw.
3: Jadi cerita tu tadi kalau buat maya tua ke betebang kayo tu kayo tu nama itu menyana kayo tu siam deh nemu kayo payah deh siam.
2: Aau.
3: Nah, tapi kau gawal kayo kena baik tadi. Aau. Mayanya tadi. Aau. Nada hujan ke mayanya kami ke Numbayang mayanya deh.
2: Aau.
3: Aau. Jadi tua tadi dibagi tu ke tadi. Deh ujung sepanjang.
2: Aau.
3: Aku ujung sepatu. Kau ngono ayah aku beli buan tadi. Aw ni kau dah mel angat kau yang anakku. Aw dah nyata deh lepas tua belak nemu pegawai kutanya hanya sem.
2: Aw Tinso.
3: Ah, udahnya tadi. Ya ya aku punya tadi, aku tadi nyampa. Aku udah tebak tu yang go sem. Nale ke 20 pihak apa tayang.
2: Ah, mayuahnya udah.
3: Ah, mayuah nyampa udah nemu. Dia pulaunya tadi kina magayangnya sem.
2: Au.
3: Au, jadi dia tadi pun nyampa udah. Udahnya tadi. Nah, lama udahnya tadi. Udah aku nade munyi tinso ya sem.
2: Oh.
3: Baik, nama saya tu nade munyi tinso. Kadang nak jai tinso. Kenal tak aku? Lama aku sini maja-maja ngadu kengku dia deh.
2: Nama seruai jauh hari pangan ni rep ya?
3: Nah, tu kira sepengangaunya sem.
2: Oh, aw aw.
3: Nah tu jauh aw. Bela bumbu ke beluanya tu ayah. Aw. Belinya tadi nak nyamai hatiku tadi. Nama aku ngebas saya nyekin lah. Nak kalau tu dia nyepung juga nak aku ngebas.
2: Aw.
3: Angkat datai ya, aneh tunggal aku ke nama ya. Datai, ayah kau yang aku.
2: Aw.
3: Tanya ayah, ake bebon. Terus ada nama perahu ada.
2: Po.
3: Nada ya, ni yang dia ada. Dia tanya jentia. Kayo kuyang naku, kayo tumbayang ya nya, nyentia ya.
1: Oh, kena sipatnya, ne.
3: Oh, tetanya nya, tanya meyang. Tetanya, nakti tanya buat tadi, nyentia kayo nyalaban ya, pandai mah pandai ya numbayang, tapi nya aku madaya ya. Nanti numbayang, aneh berup kah ya, aku kulia, wih, kajayang ya, kuyang naku. Kajayang aneh, makanya ayak, aku hai dulu, aku ngajar, nya, betul-betul ya, kena kayo. Pelantian lah eh.
2: Pelantian ini.
3: Jauh ya tanya Mel. Jauh ya pelantian. Nalai ke. Ko ane betul aku nya madah dalamnya kehumian ya ada.
2: Aau.
3: Mekil ntar eh.
2: Oke.
3: Aau. Nalai ke. Kisahnya pun pelantian. Ya pun pelantian.
1: Kati ko gaya ya dan ada ngawak?
3: Terawak ya Mel. Tunggalai ya pelabak ku dua gig. Rara ya?
2: Kayi, kena panggap kayaunya.
3: Jantia, ini kayu menua-menuanya. Kena kayaunya nak dhabi ke mana ya, ada kayu. Berubahan deh. Jantia ya, tinsonya pun cah lah. Cah. Tinsonya pecah ayam pun tadi setengah mati.
2: Kayi.
3: Udahnya tadi taban kaku, Sim. Taban kaku. Nanti aku kata tahu. Mutu tua aku kungle ya tinso tinggal dulu aku ngau ke lo. Baik tu pian ya udah nan mu tai ya.
1: Lupa tu dah
3: nak. Aku parai.
2: Tak lagi ngeledak ke ni? Lagi duap ke ni? Lagi ngeledak.
3: Padahal memang aja. Memang aja. Dah tai dia tadi tu ke lalu dadu tu ke ngobini ya artinya ko buai lah. Lare aba buai duang bemua apa pala itu.
1: Panti orang kati.
3: Ah,
1: kati kurang gaul deh.
3: Lalai tadi tu kami diam ya, ni tadi ni sedar deh, ni udahnya tadi. Lepul lalat, kati tanya buat lepul lalat.
2: Lepul lalat,
3: punya. Aku tadi irau malu mel siam. Irau mak abang nama kebet ya deh. Abang lihat kita tanya di siam. Kumai hamunu haya semuanya kita kau sem.
1: Iya, apa nanti orang kau kita dibabas begini ane.
3: Nada, dah deh. Kau nama humian ya kau deh. Kau humian ni, ane tunggu aku asan, ane asan. Mian, an mian yang maya yang umur 8 tahun.
2: Apa?
3: Mak baik, asuh yang main minyaknya. Lebihnya ke dulu terlibat baik apa sebelah, sebelah kampung dan main minyaknya. Nanti minyak tanya nyukir, nyukir. Ya aku nya tadi sem lalu di dua kerja mai tadi dame ke ubat semua bisa ke tukai jawab telia semua. Telia tu ni je lalu sem.
2: Nai ni.
3: Au jentia kayo sare abi ke nya.
2: Au. Ana de anjong hospital, na de baita hospital.
3: Na dai.
2: Au.
3: Ba tu saya ma bugalai ngo aya aku nya aku de. Ante bejak tu ngai le aya aku de. Laban nya mi.
2: Au, yang pu kengai.
3: Lah ya, udahnya tadi siam ni. Lalu lembah baru ga, ayah ayahnya.
1: Sambuang baru ga.
3: Sambuang ayah membutuh mendawat kita ayahnya deh. Nya segi lembah ayahnya, bayar nombor yang bayar semua ayahnya.
1: Bekal ya.
3: bekal ya.
2: Ubat menat ya.
3: Ubat menat.
2: Biwas ya hanya.
3: Yang main tapi kudin dah siap. Ya ni tadi ni pula em ya sibuk ya ada yang nyuang kok sibuk ya ada pasal sibuk terbang umes wahana ya di sibuk di tau.
2: Oh.
3: Ane mana ya nama tahanya. Tak namanya, tapi ya iban nama, bukan nama Melayu. Nyak menoy dia coba. Terus muliang dia ya, okay terus muliang ikan dia. Dia noy ya, sudah tu berdau mereka bisa ini ngah coba kesian. Nyak me, atenya mel. Terima kasih yang sudah ada nyak cerita nak panjain kutu sem.
2: Okay, mana
1: cerita?
2: Menggenggam semangatnya.
3: Ya amin sem.
1: Terima kasih Ambros.
3: Amada.
1: Melati.
3: Melati dia. Melati pada dia nak.
1: Iya betul.
3: Aman. Kenyanya namanya pengacara kesayangan ramai memang kita yang beres.
1: Terima kasih.
2: Sayangnya ramai ini.
3: Baka tunggal tunggal aku siap menyebabnya amanya bahwa aku rindu bayang bayang pada dia.
1: Ya. Sikit kesayangan orang
3: ini. Dia menuang dia. Beda aku pada tunggal aku dia.
2: Aku pihak ini. Bayang pada dia menuang dia.
3: Bisa ya.
2: Okey. Ayla, tu apa tu suat Imros?
3: Okay.
2: Bye-bye. Bye-bye. Selamat malam.
1: Aku ngenang ke ceritanya tadi amat ngengar sungat genya Sam deh. Jadi ente ia nyebutnya tadi luput lalat dan you ingat ke cerita Siti. Udah tak kunusi laban tu saya ku kali kedua tu bergulai ba genggam semangat deh Sam deh. Besik subah lagi miat subah tu cerita orang lagi miat subah deh Sam bermain ba namanya tadi nemu deh ente sebut ke miat ya. Bermain sebelah namanya akar kayu ke merundainya deh. Jadi hari akar kayu nya tadi entah terengkeh ya nak kita nanti kita nyebut
2: berayun
1: deh berayun kulu kile nya tadi nya dia ngai kediri berayunnya sem deh bla braban
2: braban
1: saya ke bisa 4 ke 5 ikau apa tu buah ke memiat mayanya ada sem bla
2: berpegai ba
1: bla berpegai ba site kata ko kita madahnya akar kayu nya akar kayu nya merunaikin kita nya sem deh jadi melekak nya tadi laba lengah tubuh gemayu 4 ke 5 ikau saya ko mayanya aku orang keterubah melekak. Nah tahan ku maganya labuh kok labuh dan muan dah labuh
2: nama baru ada gerugau batu
1: kebaru ke batu tengah kati kurang puji Tuhan laban aku labuh ukai ba ndur batunya tambah tanah bisi baka kati ku kita madah ne akar-akar kayu ke baru ke bisi terpangka lupa lalat ko saya aku nak menemu rempung ngendang orang kenusi ke medak ko nya de cun-cun yang tebiang ai nama penamanya mansak mutu de ya ga mayanya sebab kan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu laban kak ngelalai ke pemancal dari mpui irit orang ko saya irit lalai kurang lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawak kami yang berdiah deh
2: luput
1: hidup kesedak ya minyong leda dari mpu pulai beratung kami beranyut deh ngagai penaik rumah panjai nyak me pemancal lagi miatnya sem
2: gini biak sobat macam-macam nih tak ke nyadi. Ya okey.
1: Lagu dah sem
2: nih. Lagu dah tu lagi berita. Lagi kak ninga cerita dan
1: ketadi tadi.
2: Okey. Nanti orang nadai telefon lagi email. Anuan nyeliat ke cerita anuannya. Okey, bersumpah masuk neraka.

Ya, selamat malam peningah. Dia tahu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tahu ke DJ Zek 47 tahun sudah dikubur ke bawah pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut dirip nyade sudah gawa begulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengelandia serta siku bakih tik merah ngujung ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah Pak Jamban Upis RTM Sarawak, urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai, ketegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandia ngau penlebak bak pengurusan media kena mantuk nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidika diatur bak tahun Siti Tuila. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke penlebak RTM ngatur berita mayuh macam pekit lombak ngomain tibesai sebedaunya boleh dikenal. Tu dikena nentu ke perkara media ngau nabur ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 boleh dipejarai ngau mana lagi. Ya maksud ke jakunya apa awam media sepudah nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Nambah kenyak sistem telekomunikasi megah patut diangkat dikena nyukung peminta ngau guna ngenatai ke berita atau ke report ba sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbah ngonya Kepala Direktur Opis Penabur Dato' Ashwat Ismail madah ke RTM dekat meri kerjasama penuh hari sukut pengelandia ngau berkongsi ke penlebak. Tok nyeng kawum berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lomba ngamain. Penlebak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 sudah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana lagi maya ngatur lomba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu basic kira 5,700 ikut nembiak. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke 2,800 iku hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 iku nerima elaun kenyin kaum elaun rumah ngau duit belanja. Universiti Temekak majak merat ke bidang sains teknologi engineering ngau matematik STEM hari tinyedia ke 16 hari 18 program prasiswaza tiba pelasar ke STEM. Ia maksud ke jakonya maya nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke peruji Jalai Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang hari JKR Sarawak, projek itu mengukur pengawal ngadu ke jalai hari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 km, ngakai empat lorong, dua penuju. Jalai hari itu berengkeh hari Kuala Beram, nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau pengelikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temegak nyerangkum pengawal ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik ba Kuala Beram. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akilah Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilur Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2020.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba sama yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, ya, data baru bak jam kedua tu Mel.
4: Oh, ya, jadi ya, lagi bisa meninggal tu agak bisa bertelepon tu Sam deh.
3: Oh, tu orang uji nyawat kangau ke sekali tu meh. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Oh, tu apa yang ngirim dulu tu? Kalau unggul
3: siapa? Oh, apa yang ngirim dulu? Okey, oh, bisa yang ke radio malam tu nih.
5: Oh,
3: bisa. Aman, aman. Okey, apa Jang?
5: Ini nak dengar cerita mana-mana tadi.
4: Oh.
3: Ya, Ahmad. Macam-macam.
5: Cerita Subah lah. Sudah kubiat Subah tahun 2021.
3: Oh, ya. Bat Wan Po.
5: Oh, Bat Kumbo tu. Kita tuangkan semangat tapi bisa kita ajar belah kita ya lah.
3: Aman.
5: Mayanya malam sampai ke udu lima ni banyak sebalik ni mula kita nama udu dia apa menua tu berdau kenegeri mayanya
3: net cuti ni. Aau, ni kat lawu.
5: Iya lawu.
4: Aau,
5: nak jauh hari tu maya kena ada.
3: Aau,
5: menua net kelaki si kau ngau kau.
3: Aau,
5: ni nggak muncul ni mula ni mula mula.
4: Aau,
5: ni orang tetap cecap.
3: Aau,
5: jelo jelo siapa yang tahu?
3: Aau.
5: Ya, macam aku mana ya. Jadi tu, aku nyubuak kian, aku mana ya.
3: Oh,
5: nyawa aku kian, sebaik. Jadi bulan mayanya terang. Pagi bulan.
3: Lu kembuang kau kita.
5: Oh. Angkap jalan aku sebaik, ngangkat tanah sebaik. Sebaiknya, tanah kami kebun.
3: Oh, oh.
5: Tengah, pada aku, amat, amat, mata mungsang. Benar makai buah kerak, mayanya.
3: Oh, oh.
5: Angkat, timbul aku. Lalu, ya, nasihat lalu.
3: Oh.
5: Ya, giga ambil lah, ambil. Jadi aneh aku berdau tinggal sebenarnya.
3: Aau.
5: Udah aku ngambil mung sayang. Ninga bodi puak aku. Munyi puak.
3: Aau.
5: Tinggi mula-mula munyi bob curian sebenarnya. Oh. Tengau aku tak pelik mata.
3: Aau.
5: Aau. Jadi ninga. Munyi puak tuna aku puak kau ke?
3: Aau. Nunda.
5: Bunyi ya. Baru ke ya? Tunda aku baru ke?
3: Aau.
5: Dagut-dagut kepala, kilap-kilap aku ke pui?
3: Aau.
5: Sekali. Tak datai bala puak aku tu. Mayu aku dah siap. Bisa yang beratus ke?
3: Apa kali datai? Lamanya mayuahnya?
5: Ukai, kayu aja. Sampai biasanya hanya berdebu. Tidak ada. Ini berdebu biasanya.
3: Okey, ini.
5: Munyi penyukai munyi puak lagi ni buka tunggu yang sebelah kita pucuk Rian sebelah dan rembai sebelah dan tengah bentak ya gitu kita.
3: Ah, bak pun kayu dia
5: munya. Munya nyu nyu kok munya.
3: Oh, au nyu bak. Au ah.
5: Kalau aku ya lebah tak sibuk malam dan lebah stop petang kita yang kini buat tak aku deh.
3: Au ah. Hei ne.
5: Ya aku muda mata ni kilang ni reha.
3: Hai. Jarang ku dengar berpuak berhaban ne.
5: Aku baru ya mendengar cerita kelia kalau ada orang dengar orang mati kesak pada puak mayu.
4: Oh, ne. Kira-kira ya udah kalau bakal kalau jarang orang ne.
5: Kalau kelia lawan puak tu jadi kita kejai dia mayu.
3: Baru ya.
5: Mayu orang tadi jangan berpuak ne.
3: Au nampul ya tadi.
5: Bodenya mada utainya punya aku juga gegeli aku mada mana pokok mai senapa yang ah. Maya suba.
3: Anak nan ketinggal.
5: Laban ke bisi. Munye ku tai dajar nyati kelia lo tai ni ni.
3: Au. Bisi nan nemu.
5: Ada udah ke au. Mada punya tersepuh waktu sekali nemu ni. nya cuma rangkang kerawai selesap semua.
3: Oh, au ah. Nak ada lagi?
5: Apa pun lagi ya. Ya, buku nyelai sama berpuak oleh ni sama banyaknya.
4: Au.
3: Nak ukain tu tanya-nya. Bisi.
5: Ya, kami serumah sebab udah gagal berpuak sampai di rumah.
3: Au ah.
5: Kenapa menyuruh? Ada jauh juga. Perabahan berpuak ngagai sampai di rumah ngagai.
3: Oh, ne.
5: Oh.
3: Jarang ni ngah.
5: Jarang, tapi ini kelihatan aku tusuk siram nak kek kelihatan. Mayu orang, kita membanding dengan grup puak lagi sebuah kurang.
3: Oh, aku nemu ngemedi asana.
5: Nemu jadi tak kejahit kurang. Cuba lah dia tu. Kan ada lagi ucai modern dia tu.
3: Aman. Au. Oh. Au.
5: Dalam dia.
3: Mm-mm.
5: Mengikutai anak tu tengah. Kalau grup puak nak macam dia mau main lah.
4: Au.
3: Oh, ni
5: ada tu. Okey. Hari ni kita bala tadi. Ya, anu telefon lah.
3: Okey, okey. Okay. Oh, terima kasih sampai jang. Oh, selamat malam.
4: Ya, okay. Ya. Nasi gamak bunyi kuya tadi sem dia lepas kita keninga cerita orangnya. Ya. Kadang-kadang tua tu ngai nu si cerita tu kan ngai mah. Nyu nak ingat kadang-kadang dia ya ninga ngurangnya tadi. Nyu ka ke kita nu si ne. Au jadi lagi bisa awak tu sem nu kita begulai ba genggam semangat. Lagi bisa bala ninga tu ne.
3: Mayu wah malam tu ne. Ka tanadai tadi ko aku. Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
4: Au siapa tu deh?
6: Aku tahu apa ikai.
4: Apa ikai?
3: Apa ikai?
4: Hari ini?
3: Hari ini?
6: Semarahan.
4: Oh, Semarahan ya.
3: Oh, Semarahan itu. Nggak jauh.
6: Iya.
3: Oke. Ya, apa ikai?
4: Nama cerita deh.
3: Nama teka Tusi deh, malam itu.
6: Nusi ke cerita ke udah nyadi bahwa dari Mpu Subak itu. Nyadi cerita penyatu nyadi lebih lebuah 2011-2012 tu bawa banyak. Nyadi aku mainnya baru gawa ada DJ baru gawa nyadi buat siti jabatan tu lah nyadi buah aku nyebut lah. Okay, jabatan perintah lah tadi. Nyadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Tria Mandin. Bateri mandin nyadi bisi ngadu rujak kami tu dah rujak air bekalan air ke atas bukit ni dah. Okey, nyadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Nyadi mayanya tadi kami tu ngagai rumah panjai titik ke bateri mandin yang dibuat aku nyebut nah
4: dia.
6: Nyadi udah ke ngagi rumah panjangnya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami ngagai tapak projeknya tadi. Udahnya bisa briefing lah betapa projeknya tadi. Jadi nanya kami tu ngagi tidak kini kita bedau ngepun ke projek tu sama adanya kita akan nak cara yang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi kalau netap lah sudah rumah panjainya tadi ngenak cara miring lah. Dengan lo aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kening apa bisi carut mimit ya tidak bepatnya tadi kan.
3: Lepas bisi ke sembiang tapi ya
6: kira berkenyak lah.
3: Bisi
6: carutnya di lo miringnya tadi kali lo di miring menya tadi maya kami kediat bedau startnya tadi miring nyadi ya kadingal ko nya tadi bisik piringnya ndak cukup. Kali lo disebut tidak kediat tadi me nade ngawak nya uliahnya lagi dah au di udah ka jak merti nya tadi dah
4: kira udah ka jak mo piring
6: amat dia ya. Jadi udahnya tadi udah biar miringnya tadi nyadi kami itu tadi lo start gawak. Jadi aku tadi ikut orang ke briefing kami bedau jawabnya tadi. Jadi aku tu lalu berdiri buat tapak projeknya tadi. Bisik lewat dia udah diancau ke dia dah. Jadi benung ke birinya tadi DJ. Benung briefingnya tadi. Ikut hari staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak tanuk ku ya. Ular, baru kaki dinyak ku ya.
5: Aku nya tadi nadai mata utai alun kecil maku niti kertas jen baru
3: ngau. Aau, tang kecil ngapa?
5: Ngecil ngapa?
4: Ninganya keular.
5: Aunya, jadi utangnya tadi niki aku kertas ngau tidak datanya kali loh. Lepas kami nyaba sungai dah, sungai Mir, ia kabisi matai. Jadi dia tadi meda, udahnya tadi ularnya datai dari luar hilir. Datai siku-siku dari luar hilir, ngagai tapak perujak sendur kami ngadunya tadi dah.
4: Ular namanya?
5: Palak merah. Ya, enggak untuk panjang ya. Umbah-umbah ya, dah mesai itu tunjuk kaki kita nya. Kedepok bisa enggak bisa tengah depok kenyal lah paling udahnya tadi datai maja datai ri ulu rili berpuluh ularnya kung kau matau kumpul
3: matau
5: ya tanda ngacau kami
3: au ah
5: ya saya bermain buat tapak perujia sempi airnya dah
4: dia ajak tu sudah ya
5: dia ajak tu tidak ya kalinya tadi lo merastinya kami nyadi siku incas kami yang tadi lah. Ya lo nyebut berkatuk meh. Ku tak nemu ku ya. Nyuka 38 tahun ku tu gawak ku ya. Baru yang betak saya nyelai berkatuk ku ya.
3: Aman.
5: Ya. Kalinya tadi, kami tadi kira entah tu mana. Saya nyata kami lo mulai sendiri. Ngagai rumah panjai. Dia rumah panjai ya lo bawum. Bawum nyadi bisik salah utainya tadi. Nyadi tidak ya lo mutusnya tadi. Ngadu gawai ngampun.
4: Ngampun mesti dak enak.
5: Ngampun. Nya maka terubah ku medak. Gawai ngampun menya lah. Iya iya.
4: Alu tekalanya sida ya?
5: Ndak bisik 2 hari udah nya dah.
4: Alu
5: ngampun. Nya pengila nya sida alu ngiga jelu berbunuh bebelah semua meh. Dah nya tadi kami tolu pulai ke rumah. Laban kami tu tadi ndak dia ubah rumah panjai. Isi rumah kusung ke seberai rumah panjainya tadi.
4: Dia
5: tang rumahnya tadi. Ndak tu siap deh. Tengah siap. Kendur kami diaunya tadi. Jadi bisi malam maya ke ngampun 2-3 malam udahnya dah. Kami tu rumahnya dia ubah tingkat atasnya kami. Laban tingkat bawahnya nadai lantai kurang dengan nadai.
4: Kira bak sadau atas dia mana?
5: Bak sadau dia kami. Kali udah nyak tadi kami meh. Jadi incas kami tu tadi lepas ya tuai deh. Dah kincirnya deh tu. Kami kali lo nanti kami ke kami ke bawah kian laban jambannya bak luar. Nurun ke bawah kian. Dia yang medak bisi baik bakal kemayang deh. Bak baru rumah kami nyak tadi. Pedak benong insap. Tang mua nyendak pedak dia bakal ya.
4: Melakang gini.
5: Ndak berdepan gua ya.
3: Depan au tanan tu pedak nar.
5: Dan tu pedak nar bakal kemayangnya. Pedak yang insap. Nyak tadi lu ya lu medaknya. Jakob ni anak ngacau kami ko ya sampai ya meh. Kali pedaknya nemu nganggap ada. Tang yang tak berbunyi. Tanya tadi. Nyak tadi. Udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah. Hari rumah panjai lu ngagai tapak tuja dan macam meh pengawak sida rumah panjai nyak udah nyak. Gawai ngampun nyak tadi. Kira sida ngambil kira bakal manang kenyak lah. Ngambil manang dari luar lah mainnya.
4: Ketemunya
5: bakal saya nyelai. Mintunya mah.
4: Keru gaya udahnya?
5: Nih?
4: Keru gaya udahnya?
3: Nadai nama-nama lah
5: ini. Nadai nama-nama lah. Laban aku udah seminggu nya lo pindah station TV udahnya. Nyaman cerita dia.
3: Dan lebah ke gawak bapak menua orang.
4: Macam
5: ya. Nyaman.
4: Itu maya. Nanti maya jemannya sebuah angka tak takut ke jadi ya udah kita ke nyu berkenang ku tanya kira ke nanti ke pengingat ke pemandu manis menyane
5: ya ke
4: tambah ke penampak
3: nama okey apa ikai mana nak cerita apa ikai
5: ya ma berkunti
3: aman bisa cerita bukai lah tahu ke kunci baru ni
4: ya
3: okey ya selamat malam. Ya. Okey. Cerita apa ikai?
4: Segi amat tu sen deh. Lebih orang ke ngaga projek. Take mungkin nyamnya sen deh. Minta kita ke ngentek ke rumah pan.
3: Betul.
4: Habis seatur ya. Ukai tentek ketua pihak aja deh. Nanti nyabu piring. Piringnya ngai dudah ketua pihak aja ya.
3: Ngai dah dintu menyertai tadi.
4: Ngai dah cukup metu sen deh. Lagi bisi peninga tu sen.
3: Lagi tau mel. Kan peninga cerita adanya tu. Lagi meh hau.
4: Lagi.
3: Halo. Ya, halo, selamat malam.
4: Hello.
3: Selamat malam. Ah, siapa wei?
7: Nama Pelala Suwati.
3: Ah, Pelala. Okey.
7: Oh, tunggu cerita kerja kasih Suwati.
3: Okey. Tahu, tahu.
7: Jadi tahun 19 tahun agama cerita tu lepas tu terubah ku. Sudah pada sekolah sudah pemilihan 1972
3: lama mah tu dah
7: lama tu dah pada sekolah sudah lama kerja di rumah lama namanya mayomong pengawal rumah pada sudah balik pasti aku tahun 1986
4: Nih,
3: apa?
4: Putus nih.
3: Nama tu saya mak. Telepon baru lagi. Pailalau.
4: Aau.
3: Nyu putus nih tadi.
4: Ya.
3: Yeah. Ya. Okay. Nada ngawa. Bisi penanggul mimit. Harus telepon kita itu nih Mel.
4: Ya, nak ngawa tahu. Telepon baru lagi bisi awak kita ke gula itu sejam setengah lagi. Apa program genggam semangat kita ini Sam?
3: Ya.
4: Aau. Jadi.
3: Cerita apa enggak, Mel?
4: Seraya tu aku ganti. Sedaknya. Tu kan cerita aku tu, Sam. Cerita orang. Tengah aku nusi cerita ke ditusi sedaknya aku. Sedak tu gawak security tu, Sam. Siti shipnya bisa sampai ikau. Saya ke pihak ke cerita ya, deh. Jadi malamnya, sebedau sedaknya ke tanyanya bisa briefing. Sebedau kita berengkeh. Ngagai ni dia dulu merutau. Ngagai ni dia dulu merutau. Bukannya, deh. Kira aku ngelar sedak A, B, C, D. Sedak empat tu, deh. Jadi ya ke A tu ya ya apa pondok dia aja aku ditok aja ko ya ngemata ke CCTV pihak ko ya jadi B ngusi tu gulai nanya ngagai D au dia berani ke diri berani ko ya nadai ngawak ko ya jadi bespar sedata tadi sem deh bespar jadi dua ikut ke gulainya belak nyau meh ngagai bangunan ke jauh ge jadi kesiko tu ke semak ge ke diri au ni ke bangun dalaman ke 2-3 tingkat mah tak ke ndo ni buah ku nyebut dini duarnya ada sem nanti sebut ku temu orang magang lagi deh hanya ni ke nurun ni ke nurun bisa ninga namanya bak tingkat ketiga ya malik ke belakang ya kedi ke diri ajaknya tadi deh Amalia ya ke belakang. Nai, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Anu ke B nya tadi.
3: B, pedak
4: ya. B, pedak ya. Jadi sedak ya. Kena ku uki-tuki deh. Uki-tuki mu ku kita yang anduk ya. Kena sedak bukan ngau ke pengadirai deh. Jadi, nitiah kaku dia tadi. Pihak B, ku ya. Anu sikoknya. Kedirai, mesti ku ya. Tadi nyawuk ya, ya, ya. Tak nitiah aja. Nitiah aja. Berjakuk nguinya, ihnya lu nanti nyawuk ya. Tang, tak gen tu suwe berjakuk ngu sikok tau deh. Di tu tadi, nanti suwe berjakuk ngu B. Tapi jalan aja, mendua yang merunda. Masang, utai, lampu semua ya kena ada pasang-pasang. Udah nyanyo kak padu merundanya tadi. Ia ke ba e nyen ngangau. Kena oke tu ke tu.
3: Ngangau ke D
4: nya. Nama dia padu pulai ku ya. Lagi kami dua padu tembok ku ya. Siapa ngau dek? Masih kau nyen kau ke E nya. Nai B ngau ku ditau. Nai ku ya nama B ngosi tau dah datang pepunduk ditau dah temuk merunda ku ya. Siapa ke ngau E nya? Ai ngau ku ditau ke ku ya nak rap ke E nya ke madah ke B nya udah ngau namanya udah pulai ngai ke pepunduk kin. Apa nya ngau ya dia? Ngau ku ditau E deh ku ya. Udah ditau doa ya ku si kau nyen ke. Ditau ke baca kiahnya tadi sekali yang melihat belakang nada ke orangnya. Sepedak sedak abah CCTV. Sekian amat nada orang ngau ya. Sekian ya kediri aja
3: yang punya
4: ya berjakuk ngurinya pun
3: beranau nggak ya
4: CCTV beranau urangnya nanya wak ya ya ke ngeranau siko ya tak melakang ya mentak siko ini tiah kaku dep ya kenyak lah ku ya nak nyawut siko nya tak berjalan aja jalan-jalan jadi orang kebak medak sedak ke medak bas CCTV nya ya bakal kemat bisa berjakuk ngurang dan ada orang ngawai berjakuk siapa ke ngawai

0: ya sigi nak beranau kita
1: au
0: nak nyawut
1: mereka sigi nak beranau ngode ya ya tak munyi ko ye nyak kena sita de ya pedak de ya ti de bidi ya lah ti de bidi ya de te pedak ke ya tang ya sigi nak beranau ngode ya tapi aku cerita orang ti ya beranau ngode kita begini ne
0: mensial amanya tadi kai amanya tadi ya
1: au
0: nama kamu je
1: pemen anang
0: okey hanya cerita mel kita malam tu
1: au jadi nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenya tu sem lebih lagi sedak ke gawak ship sedak security deh mayo lah cerita sedak de sem muka siko ja nya risiko ja nya
0: ya nya sweh ke aku ngangau-ngangau ke bala security kau bodong gawak mesti cerita kini tahu telefon kita ni mel
1: kangen jadi ke benar merundang kangen jadi ke telefon de sem ya orang ke mayo cerita tadi kita medak ya ya ke ngasuh kita namanya takut bekenya deh okey ndak ke kita madah ngam semangat ko kita de sem tai ke bekenya nya orang ke gawak baru rumah mayat bilik mayat utai kenya tentu bisa cerita
0: ya nah tai terkenang
1: ya
0: halo
2: ya
0: selamat malam
2: Malam.
1: Siapa tu?
0: Oi.
2: Sina binti Abdullah hari Kampung Iran.
0: Oh.
1: Hari ni tadi?
2: Hari Kampung Iran.
1: Kampung Iran. Di ni nyanyi.
2: Sina binti Abdullah. Eh, tengah orang ini sana
1: ini. Bisa cerita apa ini?
2: Kenal di mana dia? Kenal ke dia main?
1: Jauh gini kan Wan?
2: Kamu di ikat lain, nyanyi ada.
0: Aman.
2: Saya cerita ke 11 dari bulan 8 tu sampai lama lah.
1: Oh, baru nyanyi.
0: Baru dia tahu ne.
2: Jadi, dulu hari bulan 8 ya, pada kenal petua itu ngabah bubu. Apa bubu benua ni suai dia nak tapi semua kepala kian. Puluh hari bulan. Sebelas hari bulan lepas yang bubunya kemayuan dan mau lihat pasar ini dah. Aduh api. Kira 11 hari bulannya tadi tak tiba-tiba saya yang tadi bubunya tak jempat ambil dah bak nuai masih di ni. Mulai tu ya ke Nur Cina ke sini ngambil bayangnya ada baju matan mana ada baju matan kita ke guys pan dunia kita kentulu kian dah. Tapi keluar dia ningau lah begau begau.
0: Ningau
2: begau. Kalau bapak kakak kau ke dia? Ya nanya mau si kau nya namanya ko amat empat bayar lain ai teh ya mana induknya nan dia ko induknya nama tim tak inai dia ambil bayar medak ya ni nga munyinya tadi buai ko sangka yang sai buai sangka yang sai tadi kurang sikit nak bayar sikit nak bayar aram tua kok petuai tu tiga ya. Nyau mungkin tuai pada ini kok petu ini tuai urnya ini tuai urnya tempat bayarnya tu. Tujuh puluh lapan nak saya sejak kumul ini tuai ini. Lepas yang ini kak puyuang deh. Tidak mana kamu jauh ya. Tidak puyuang. Ia nyak tangka bayarnya tadi ukai dalam air aku tangka bayarnya. Sampai bayar atas perahu.
1: Tagup ya.
2: Tagup dari baru wah.
0: Ada perahu.
2: Abak perahu. Tidak mana ikat puyung ya nyak dalam perahu. Ngibun jauh umur 3 tahun. Nurun nak kena tuai tu ngiga. Nak jauh hari ni. Medak bayar kena wai nyen ya. Apa tu wai nan aku. Medak aku tai pertangai dia ba atas. Pegau nya dai. Jadi kepaham aku nya tadi nya tadi.
0: Tau.
2: Dan apuang udah mati.
0: Tau
2: Tenggelam ke ya? Medak aku ngau tenggelam ke tai ke dem demak nya tadi. Demak apa aku yang penting.
0: Tau
2: udahnya tadi nikah kenal melaki dini minta saya
0: tadi.

0: Enggak teh laban bisa rasa tenyanya kaya nama teh di sini ngengam mengantuk di sini ngah.
1: Aau aau.
0: Aau. Nikal kenapa ya? Dia ni ya, ayah nganu rasa nama tayang ini ngah net yang bu kemudah ada empat ayahnya kan?
2: Aau.
0: Dia ni dulu dia, udah baik ya kulung, udah tenggelam sate.
2: Aau. Ya
0: tiap tiap pertama ini. Aku nganu ino nya. Ane ini tuai gempa bayan. Nama makai naik budaknya. Dia semua anak mit ketiga tahunnya. Dia baik ya. Dia baik. Inoknya ngiga indah ya. Nyata tadi.
2: Okay. Ne.
0: Nama maiknya kututuk bahaya. Kutu.
2: Tau?
0: Agak ke? Ya nyata tadi. Nama tayainya. Kak ketakut. Ditiah ketua petuai. Kak ketakut. Bayarnya sikit udah pantut lah. Udah pantut ya main. Ini tu wayanya dah. Nyam ya.
2: Au.
0: Titi ya ke udah titi ya kerja tadi. Ya nya tadi. Nak tenggelam mai ini tu wayanya. Teran lawa ke ube ya bayarnya tadi. Leka ke ya kaku aneng dek makai ya kaku ngano ya ya orang tu way orang tu seh kaku.
2: Au.
0: Leka.
2: Aman.
0: Nada guna dek mai. Aku berjakau bersampi deh.
2: Aku berjakau tadi, Rik, mana tadi?
0: Aku berjakau membayar kemaik ni tuan.
2: Aku
0: lekak ke ya, nak ada guna deh maik ya. Aku dengan orang yang dah tuan. Dek, dek, dek, dek, dek, dek, dek. Aku laban gelik, udah sejak buat. Aku dengan orang berjakau. Berjakau pula, ni membayar dom. Ada yang
2: sama. Aku, ah. Berjakau tadi, Rik, mana ada aku? Aku,
0: aku. Nak tempat kenyak, dek, dek. Cuma di kemuah ya, kau ngamong ya, jago ngobai.
2: Aau ah.
0: Ada bayar nak ke belum? Nak ke lekak ke?
2: Oh, nak ke bayar lekak ke?
0: Aau nak.
2: Oh.
0: Kau bayar hanya nak mengukir bang. Kau ngamong petuai, kau bayar kau kuat tak?
2: Aau, nyau mainnya tadi le. Nari temu nya. Bayarnya
0: tak, tiga nak ke berjalan ya, tapi nak lah jauh yang main nai tuainya.
2: Aau ah.
0: Ada yang kenyak dari bapak kenuai apa suainya tadi semai area bapak kakun sampai kini dua depak lebih kenyak sini hari bayan
2: how nadai ke kita ke munuh bayarnya ni
0: munuh dengar ke lagi cerita how. Ya kita tengah suah mengam kemengan amat-amat bagi bapak kakun
2: how.
0: Dengar tadi. Kalau lampak kuah ni, ni tadi mua bayarnya tadi deh.
2: Aau ah.
0: Ngambil yang suka kenyak.
2: Kena
0: muka mukai bayarnya tadi. Tak sama, aku lupa apuang.
2: Okay, aau.
0: Aau, lupa apuangnya, ya nyak parit. Yang laban apuangnya kena nyuah tadi nyu, tumbuh dalam parit. Yang tadi nyu nyadi, lupa aja ya tadi. Lupa, lu kaku yang tadi apuangnya nak tumbuh sepenuh ya dalamnya.
2: Aau.
0: Tidak berkena alai dia nikah kuah kau nganut saya nama senapeng juga orang bisa senapeng kuah kau
2: oh.
0: Nikah kan tu dah hinya nikah lah nyata dek lama bapak kau bisa setengah jam
2: oh ah
0: tuai apa tuai itu sadek nyantai penangah pariatnya nya nyantai ke tempat perahu ni saya mentom kenuai mungkin tadi yang naik yang naik tuanya pantuat hari pariatnya dah.
2: Ah, ada lupa hanya au.
0: Ada lupa aku. Dengnya dah tai mah ada menantau aku. Menantau ada aku nya dah kangau ke kami apa bibi apa bibi.
2: Au ah.
0: Mai senapang.
2: Au.
0: Nah, mai senapang.
2: Lalu
0: masuk kami ke tadi agak pariatnya tadi masuk bak nanga pariatnya.
2: Au.
0: Tapi ke masuk ke dalam kenal nak uliah lapannya. Kuat ke perahu dua kuang dan nak ulian ke perahu sama nak luar perahu aja.
2: Aau, nak ulian merau ke dalam kian mana?
0: Aau, nak ulian. Antai lama ngante lama direk ngante menantu kuno begi megai senapang.
2: Aau, yang nak repot agi?
0: Nak tay, ini tuanya agi demak ya, nya agi baik.
2: Aau.
0: Makanya meda airnya berjemeng aku. Nya ya nya bapai kwa kau ngano menantau ku nya ya nya
2: au
0: ya nya ngante ya pantuat ya
2: au
0: kami empat ikau aja nya tayai mau menantau aku kuno lelaki bini empat ikau aja memula dia
2: au au
0: ujek ke tumbuh apuang, aku pantap ke tumbuh apuang parit. Pantap ke tumbuh apuang ujek ke raga ke banana parit ni dah.
2: Aw ah.
0: Ia hanya tak ada ilung kan tuat.
2: Aw.
0: Kang aw, nanti aku punya sekali ya. Kan tuat dek, kau nanti aku punya angan, kan tuat dek kita, aku ni mac dek. Tuatnya.
2: Aw.
0: Nanuknya. Amat pantuat eh jan.
2: Oh ayam ni nih.
0: Ayam.
2: Aw ngon net wayangnya sekali meh.
0: Aw ayam ni.
2: Aw.
0: Ti mẹ mà nằm tàu cũng thân nhà đi chị cần nó e ti mẹ ti cậu nhà cũng đỏ e có thể.
2: Aw.
0: Cũng đỏ lúc cà ri cần ăn ngon cà ri nhá em. Net wayang nhưng mà đau đây là cọc kia.
1: Aghê aghê aghê. Aw aw.
0: Udahnya ada yang tadi. Tak apa, luan perahu kami lah baru dah rujak ke apuang. Tak tahu je lah, luan kejauh semua apuang ni jang.
1: Oh, biar.
2: Au ni.
1: Nama kebun ni.
0: Tak berdiri ya.
2: Puh.
0: Berdiri ya. Atau lemau dah pernah kuat tu.
2: Au, medak ya.
0: Ya, medak ya berdiri. Amatnya baru benam semangat. Ketika hanya ngembat ke perahu kami tahu pun.
1: Au.
0: Yang luang perahu kami kata kami sigi lungkuk.
1: Au, tak ada kemasalah yang kau perahunya.
0: Aku udah sediang kan dua lepas dana puang. Waktu aku dem ke tau tau dia sungguh hari baru. Aku sigi ketat dana puangnya.
1: Aku nyutu pali ya utai ke ni utai nu dia berayun ne.
0: Aku
2: nungkan dua dia.
1: Aku
0: angkat banyak rampas bertunggal aku kenapa bayainya kenapa yang hari menantu aku. Jika nya lalu kebisa penyakit ampuas lebih nu ampuas dulu.
1: Takut takut menyakini.
2: Baik kesal baik dia makian menya.
0: Tertimak siku nya baluan perahu.
2: Oh.
0: Tunggal aku nya nimbaknya baru amat cucul ke.
2: Kena ini dada.
0: Bak ni ya ini kena. Nak nemu lah banyak mayuah kalik nimbak lima kalik tidak nimbak.
2: Ya. Napa tuat nama ti kau deh?
0: Mati. Ya, udah ya ketimak tinggal punya sekali ya kepantuan daluan perahu kami yang hanya di negok semua puang kebut minyak nak semua puang datai semua puang. Lawan ya.
2: Aw ah.
0: Hari kena kau jadi kau ya tadi. Hari baru. Lawa. Ini kita lawa aja. Lupa aku enggak lawa aja tadi.
2: Aw.
0: Lengan
2: ini,
0: net
2: way
0: nyuda
2: lekak lekak
0: kayak
2: belum perahu
0: kami.
2: Lekak
0: kia. Lekak kia, tapi nak dongkeh dalam perahu, mai bulat tapi tak air lah bawang perahu.
2: Iya, mai. Bawang
0: perahu net way.
1: Nada ngawak gini net waynya?
2: Dah mati.
0: Aw,
2: berapa lama? Dah iriat kia ke kia.
1: Aw, ne.
0: Udahnya tadi iya, nya tadi sama banyak. Pala engob berayang itu, dah sama. Kak manseng kira-kira hari. Rawat elabak bersaing tadi. Kenap ke? Kak suruh ya tadi. Berayang ya tadi. Sesangkut gebab ke hapung. Dia menobala munuah ya.
1: Lutih ya.
0: Timbak, timbak.
2: Ya, uliah ya.
0: Timbak sih dah ya. Nyati sebangkai ini tuai urutnya tadi.
2: Aw, ngadai mana?
0: Udah ngadai garai aje lah kan ya. Ngadai.
2: Aw,
0: ini ngadai garai.
2: Ini telanya ngadai mana? Ngadai
0: garai. Aw. Orang mati empat bayar ngadai garai.
1: Aw, dia cari kia dulu kiri.
0: Aw, cari kia. Ngadai sih kan ngadai, ngadai surat benang kan ngadai batu buah ya.
2: Aw, kasih mana? Aw, alu ambil kita.
0: Nikal kita ke rumah. Aw, nikal kita ke rumah. Pak kau ngambil ayun. Pak kau nganok sih
2: tak. Aw, nuang ibu ni dia.
0: Nya apa tuai? Kau tu kau gaul mendiang aku bercerita.
1: Aw.
0: Jadi perlu apa tuai aku? Tanggungnya dalam perahu. Ketanya kedekatnya di tanggungnya. Pak kau sana ada utang lalu nya.
2: Pak
0: kau.
2: Aw.
0: Kalian aku bisa mendalamnya. Kakunya mencari kenang uang.
1: Kena ngebat.
0: Kena yang kuat tu kalian kena dah berlama. Ini kena kalian kena berlama.
2: Aman.
0: Nikal menyatakan saya rumah yang saya ngamik kalian. Sudah ngamik kalian pada alu dah berada. Alu dah datai roh ngame kayen nta dai inta dai.
2: Au.
0: Alu tau aku ni ta dai kenoi ma dai ko mo ne ya ne nya nak tu berapa. Normal kan ne.
2: Au kasih hama ne.
0: Au utai bakal lada kita ni tu lah tuan.
2: Au na po tuan.
0: Ya kok nai mengai bangkai ko ya kok. Pegai ka.
1: Au.
0: Masu kakayen tang luang kalam prau. Tanggung dalam hari
2: lain dan kini tubuh ya narai timpang nama-nama bisik magang
0: tak mak sempat tempok ya
2: minak
0: kau tulis maya aku kena lihat dia tadi maya aku ngadu kini tuai nya nyaruang ke kain nya batu gua ya titi aku mak bini no tai ke de de cari kebaya bini tai tubuh ya di
1: cari
0: tempat. Aau,
1: tayang nak ada pedang
0: lah.
1: Nak boleh, nak ada pedang. Nak ada pedang. Angkanya pedang
0: dikerja ke aneh. Minat kau dia takut. Pedang pedang tempat ya, pedang tempat ya. Tapi ya, dengan ada pengujung
2: kita itu lagi.
0: Okay. Datai kami, kedua kami naik wap, pelatih, bajetin.
2: Aau, ya.
0: Orang sih sudah datai lah. Iya, bola pulih. Medak ya sikit nadai bekau menadai bekau tu saya. Nadai bekau tu saya.
2: Au.
0: Au. Nanti kak aku mai sida ai nyata dai ini tuai tadi minta maaf nai minta ampun.
2: Au.
0: Kak aku mai sida ini tuai nya ukai empat bayar masih demat.
2: Au.
0: Malam panas aku. Sebab sikit aku.
2: Au.
0: Seni kita mai nya masih lemas aku. Tau aku mata aku medak yang bak atas penguh bayar kaku. Aku tu ngagai bayar ke nangkap yang tu nganuk dulu. Tapi kita ngumai, tak ngumai kita mati lemas.
2: Aman.
0: Aku nganuk sedak.
2: Au.
0: Tik kita nak percaya, dia tu mati empat bayar. Ini orang kaku benung munuh bayar, benung munuh bayar adin.
1: Au, au.
0: Nganuk sedak. Ada betul dah yang ngaban.
1: Mendanya kena ada bekau ne.
0: Angka tu tanya tadinya datai orang ke mau bayar tadi. Tanya percaya lah sudah ya lah tadi datai orang mau bayar nu.
2: Au.
0: Nyo lama ya dia nya tadi. Lapan tangan tadi leroba polis dengan mai ya deh. Ya lapan nyo nade pasai lagi lepi nyo nak celap lagi deh.
1: Au.
0: Nya sudah yang dia ya baru.
2: Au.
0: Amat ya nak dah bekau ngelik bayar. Tapi ya nak tadi isi biru-biru lah bekau tegam bayar.
1: Namaram-namaram.
0: Namaram-namaram. Bak bereng ya. Bayarnya nangkap bereng ya.
2: Aman.
0: Angkat deh bayarnya tadi. Amat nak dah ngelik je. Mesti ke nak dah ngelik.
2: Arwah nak dah bekau ni tu airnya.
0: Nyak ya cari kena tuai nadai gelai. Tiga nadai mengelai tukang kesidak yang kayu. Pedak nama bayar tu. Nadai ngelai.
2: Oh, ngelai tuai. Bayar tuai pia?
0: Nak dia hanya tuai. Kelabar aku mau tuai. Kini tuai. Kini
1: tinggi sikit udah tinggi.
2: Kini ngelai entah nadai ni.
0: Nak punya tirai ketawa. Selamat dah cabut. Amat amian lah cabut dah. Aku sudah. Minta amiannya. Nganu tidak. Besai diri bayarnya bayarnya. Berapa belas kesih bayarnya. Saya bayarnya.
2: Engkau betul kita mensialnya bisik. Kena ada yang lain punya.
0: Kita bekerja ini.
2: Anti ngiga elak.
1: Barunya anti nya tahun tu tadi ni.
0: Sebelas hari bulan 8 ya.
2: Anti ngiga elak.
0: Utai ke ngaku aku ngam mengatnya tadi dayanya mah nemu ngai nego sumbu apung berdiri ya.
1: Lapanya bekenya ni bisa cerita ya kalau aku ni.
0: tengkanya petua nyawa
1: sini. Tau tau uji
2: ke nyane. Banyak banyak nak nemu tanya ne.
1: Uji ke ngapa nya katikunya?
0: Uji ngapa nya ja.
2: Tak pistang kalau dengar orang madah kemunyi nya mana?
0: Au. Au. Kita nak ku cuba. Ingat dek aku cuba bisa aku cuba ngau masuk penyang tau dan ngam mengam tau.
2: Mhm.
0: Au. Ulan berapa mayanya cuba sini. Dan aku ke cerita ke daerah empu aku ke de kacau bayar bayar ke nganit banyak perahu aku nilai ketinggal kena kakunya
2: aw ah
0: aw kan aku bisa cerita mayanya sebab nilai bayar tinggal bak gandung perahu sampai aku
2: aw
0: dia mutai kena aku berjalan di budiau dai
1: aw
2: au ne.
0: Au.
2: Aman. Ya.
0: Sama aneng. Aneng ke kang uji biaya aneng kang uji.
1: Ya, aneng uji apa?
0: Au, aneng kang uji apa?
2: Au, aman.
0: Aku tu tadi, bang sigit tak.
1: Umas.
0: Umas ya.
1: Ya,
0: aman.
1: Ya, ya kaku sigit nak.
0: Au.
2: Oh. Mak
0: saya
2: tu
0: tuai
2: nak ngigak
0: ya.
2: Ngigak emang. Okey. Saya omak ni. Ambil segala ceritanya tadi.
1: Ambil ceritanya tadi nya munyi koyanya tadi. Ajar ya menya anak tang uji ngapa ke tu ate tak. Munyi kena tu kream bulu pakai.
2: Entahlah lah nak pakai ya jantan.
1: Amat baik cerita bayar tu deh, Sam deh. Aku kalau cerita aku tu, tu kau cerita genggam semangat. Kalau aku berarti ke, kalau aku temui di situ tempat kau belakaban deh, sobat Sam. Mandi kami, mandi ke air sidaknya tadi deh, mandi lemai. Bisik kaban ku sikut je. Madah laban sidak menua sidaknya. Lebak namanya bayar deh, sidak ya kati ku madah. Sigi bisik bayar, bawa air sidaknya. Jadi laban kami kien, air kami kien. Nada utai bekerja, jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar kat datai kena ke sida bau nama kati ko kita mana bau lang au bau lang au nanti utanya namanya nyingen tai na bau nyuka bisik semeknya ya ko sida ya kangau ko sida ya nikik nikik ana ana bae dia age dek ko sida ya ngano aku bebengit ga ko tolak bae kena nemu nikik ko dikik ko ta mansa membayarnya
2: tai pedak mamat
1: apa dak wati sing tang bala demi anda ya ko ko semangat ya sem ne alaban kan yang bisa cerita ga ba menua orang ada bayar segini nak jauh sedak ya. Jadi bala nembiak ke sama ngau mandeknya. Tepelah dia punya mandek. Aku kena berani.
2: Au. Sidak
1: dah terlebak. Lalu pemadau ya. Aku nurun pahit.
2: Orang menuanya dah terlebak.
1: Ya, dah terlebak.
2: Au. Yang tanya nang anak ngacau ya jauh meh.
1: Au.
2: Okey. Kita nemu nanti bak jong krokodil bau sidak layan nama.
1: Au. Bau lang.
2: Bau lang. Bebut.
1: Au.
2: Halo.
1: Halo, selamat lemai. Selamat lemai. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Halo.
3: Halo.
1: Halo, siapa tadi?
3: Ke rumah kami.
1: Ada mana itu di ngau
2: tu? Nanti terang lah nyawa dia, wai.
3: Nanti terang.
2: Halo, ingat mimin.
1: Siapa tadi?
3: Sedingo.
1: Halo, siapa tu tadi?
2: Terang, halo.
1: Rimuang hari kapit.
2: Kapit.
1: Au. Dengar ke cerita orang nonton dari rimuang?
3: Dengar.
2: Dengar ni.
1: Au. Dua empu bisa cerita ni.
2: Menung galai tu pula bawa kau.
1: Iya.
3: Dengar waktu cerita belau sebuah gelik ni.
1: Au.
2: Okey.
3: Au. Bapak lima tahun kau ni. Dito untuk menung kenal lu baliah dito.
2: Au. Okey.
3: Cerita pasal ngasau tu.
2: Ngasau.
3: Sebab kami berpengaruh dengan ngasau.
2: Au.
3: Kutiga tu meh penyembuh.
2: Mupuak.
3: Ngasau lemai ni. Kutiga lemai.
2: Au.
3: Ngasau lemai. Kumai kumai kerak. Bermuat kumai kumai kerak. Jadi dah keluar berjalan ngeluai kalau ini ngau dua ladai ada belau dua yang lain dua tu aku yang aku amat aku apa pelian kamu aku yang aku ni pelian ke bawah bisa ni ngau dua ke tepi tapi nak ngalaman lebihnya berdawa jauh dah sampai itu di ngama dengan berjalan ke luar selain ngam ke luar berjalan ke kalau tak babi
2: oh
3: lah ni babi itu saya kira saya tu gias macam kau kita kati mek ku ni buat si mek ku ya lalu dua petai babi muda selalat dah lari ni ngau dua nak kena kau ada pantap di pantap ku ya lalu aku dengar kak ke ku apa yang terlihat jauh maku guna-guna ke mantap boleh buku yang babi lari ke ku ni babi oleh pantap lau nyeruga babi dengan terlek lek kenwai keng leang sebenarnya babi keti mek ku leban nike ai sungai kusi-kusi juga nike anak ni mek ku yang anak ku pantap dek ku yang ku au ku ku gunok-gunok ku tengu mek dukokil nyam aku tu kaman tapi ya penguyang ke babi kaman kia dek mu babi
1: oh
3: ikut kan tuap
1: nyukan ngelaban dek
3: ya mudah nyukam minyak tu naik nyata deh udah nyata deh mudah nguyang lepas aku ketika mudah muka senapeng ada tentek senapeng kata deh ngecir ke belakang kian
2: oh
3: baik ku terap babi ini kena tuak nguyang baik ku terap kena tuak apa yang kata semua aku nak ada mua aku pecat ke mana nak pulang
2: kai
3: aku akung ni dia tengah nak dek nak ku kumain rumah dek aku dia tetimek letak babi lama akan beliah aku akung ni
2: bahaya man
3: bahaya ke bahaya ke bahaya banyak dah babi ni tu naik
2: au
3: dia nyanyi nyanyi lapang dah tai baru dua kia deh tangkap udua dia nyanyi baru ngacua sama ngaduko aku kong ni aku ngegeta aku ni nak nanti ngelak aku kumai remunua deh
2: aman yang si struam semua
3: au lapang ke aku kong ni ya ni tu naik dia timak tu dia telek nu dah aku kong ni
2: aman ni
3: apa dia tak jelunya betul tu tak demlah mian.
2: Awak nan noni kau deh.
3: Ya, ni muda nermi tu nai baik kacua so pentak. Saat itu kau deh pi, nanti dia dah kita.
2: Lama, kayak bola.
3: Baku ni,
2: macam mana? Mimpi mana? Awak nanti mimpi nak mana?
3: Ya,
2: muka
3: kau.
2: Aku
3: sampai kami dua lepas perahu pulai ke musik ya. Musiknya nanti dia pahai. Aku dia orang dia pahai ke kau ni.
2: Napa yang tarik orang?
3: Kau tarik lagi, ngau kaku dia.
1: Ya.
2: Ya,
3: aku balok dah sok aku ni balok ni tu baik. Itu dah saya kan dua itu ada si mak apa babi lan mudi rei. Kalau dua pada tai, babi dah selat ya.
2: Aman.
3: Maka ke nak kita bilau tu kau dua bilau lari ke selat ya. Ya, mungkin saat itu mulai terperau bilau aku pucat saya ke mak.
2: Aku gigi sal.
3: Dengan lekai rumah. Dah kamu doa yang itu babi nusi aku. Aku dah lalu inai. Aku kena aku inai dia di sini. Nama kamu dia aku ya.
1: Ya,
3: kau kuni.
2: Aman.
3: Yang tengah kamu tua pernah ya. Nah, dengan semua gay aku inai dia di dia.
1: Ya.
2: Orang mancalnya tadi deh.
3: Ya, nah mancal. Menanya kami. Pemek baik ya tadi. Kalau kedua itu mah kalau kadang tak kena ilmu, ya udah kan mulai upai.
2: Aman.
3: Kalau nak jilau minyaknya sade, jadi mimpi bela, jadi mimpi jai.
2: Aau ah.
3: Nak mal ya.
2: Nih. Aau.
3: Pulai kedua ilmu main entah. Kalau menua kami dia bisa pun kumai kita pun lama tahun nak tersejam ini aku kerupuk.
2: Oh, aw.
3: Kita cuci lawari menua kami yang masak nangannya kerupuk. Karena nanya bulu masaknya bicara dengan seorang.
1: Oh, saya tengah caw.
2: Saya rumah orang jadi ya.
1: Saya belah macam kerupuk.
2: Aw.
3: Oke, aku dia tahu dah om takut dengan masaknya.
2: Oh, nak nambah orang macam kerupuknya.
3: Tak, menyalahnya nak dia tahu.
1: Angkan dah orang berani ngambil pelabaku.
2: Awak, nama suatu tu nih orang dia kaya.
1: Ya.
3: Orang ketemu, kau nak ngai kia.
1: Ya.
2: Aman.
3: Ya kan, orang kau pak pelabaku.
2: Awak.
1: Ya.
3: Jadi, dia melanjutkan kayak kejadian tu nak takut.
1: Awak.
3: Ini tu nak takut ya.
2: Aman. Okey, Rimong.
3: Terima kasih ya.
2: Terima kasih Rimong. Ya, betul.
3: Okey,
2: selamat malam.
1: Iya, au mayuh balap ninga tu akan usi cerita malam tu the same deh.
2: Au
1: jadi tu hari sikup peninga kita hari Selamat tu same bisi ngirim ke cerita yang mega. Jadi ko ya, tu cerita gimik sebab tu ko ya same deh maya sida ke namanya tadi pun sawi. Apa mana sawi
2: tu
1: deh. Apa ya apa ya ngau indai ko ya. Abah lurinya deh apa ya driba ko ya lurinya diketuk apa ya ko ya jadi apa yang ngindai pansuat ko ya tinggal dalam lurinya laban kaget met ke kacau meh ko ya ngacau tai ke dalam lurinya deh sem deh sekali me lurinya berjalan ko ya naban ke lalu labuh lebat ko ya deh nasib nak ko ya lurinya panggai ba pun sawit. Ya apa nak ada penama Nini nak kesal apa yang ngindai yang mendak nyeluri berjalan ke diri anak yang agak dalamnya labuh kelebak panggai berpun sawit ya malu dia tarik orang kau nama bakal kubinya katika kita ya tarik orang kau nyame nasib ke nak ada nama-nama au ya cerita ya nya sem
2: hai ne nanti nak ada pun sawit entah dai sampai temu mane au kau nak lebak dia nak apa kau okey halo selamat malam.
4: Halo, ini
2: Cia. Oh, ini Cia. Okey. Ada tai baru nak ini Cia.
4: Oh.
2: Okey. Ya, malam tu leh cerita nuan ini Cia.
4: Cerita semua anak aku kesat tu.
2: Au ah, apa ni? Au.
4: Kesat. Saya mau bungong.
1: Au.
4: Ya, aku ngam-ngam ujung.
2: Au. Okey.
4: Aku nak ke kami aku sudah kenyang situ sama malam sesuai dek.
2: Okey, sama malam.
4: Aku nak ke kami nyawa suang tu juga. Bisa nada jalan mananya.
2: Aku.
4: Baik bisa jalan dek. Aku
2: berada tak jalan mananya.
4: Aku. Tapi anak kita nya, sebab sabarnya, uti pulai ke suang kita.
2: Aku.
4: Aku semuanya nya berada kerja, berada kerja bersuara dia.
2: Aku.
4: Ya, maya nyok susu bulan tu pula. Dengnya suang si kau, semuanya dia nak suka si kau ni mau tiga ni, kerja bersuara ngau.
2: Tahu.
4: Dengnya pulai nua, suang pulai malah nua saya suatu waktu dia. Pulai baru.
2: Tahu.
4: Nak kembali ke jalan ni, sebab nampak stress, sibukin.
2: Tahu.
4: Jadi cerita yang tinggal pun nyari kau masih boleh ya. Ya mudahnya. Ada wap pun sampai orang.
2: Aau.
4: Sampai orang pun wah ya. Dia semua jadi masih dalam nyari dia. Tuhan pulai mukot dia semua hein wah pulai. Dengnya pasalnya cerita.
2: Aau.
4: Ucuk ceritanya. Pasalnya cerita yang pernah aku jalan lain. Nama apa tu? Kau bukan mana? Nak sesat buat apa? Nak kurang aku. Mereka tu tengah sesuatu yang jatuh dia kau nama dia kau nya. Tapi tunjuknya. Bisa sesuatu kau dah jalannya
2: lah. Oh, waste tunjuknya.
4: Awalnya,
2: waste.
4: Kau tu dia hanya nama apa? Dia kau jatuh aku. Aku tu mesti dua L. Nak apa sihnya? Ya, mudahnya pasang itu. Kita ini. Kita mana sah berbeda aku nak kesan. Ya, mana dia nak ada cara itu orang yang nak tahu. Tengah. Baik, aku jalan putus keluar.
2: Nih.
1: Jalan
4: berapa? Jalan berapa?
2: Oh.
4: mai ku tua selai tepon yang berak ku kapo ngono ya tak tua bae
2: au
4: tua gambar ke lagu tak mata bungai tu ba antem ke lagu tak mata bungai tu nek ko ya
2: au ah
4: tak mata bungai ni kau bahu ya lama nuai ni lawa ni te sangau dia punya tu om ya lawa nuai punya tai kenua dia nya kenua mata putusan
2: au
4: nya ni pendek aku cerita tu. Mulai sudah ya ke sabah ke nak cerita ada ke situ.
2: Au.
4: Nak cerita sama nenek ya. Banyak sudah ya 36 semua. Ya. Semuanya nanti buat ke bini yang nanti buat ya. Nanti dah tu. Masih sudah ya nak beri ya sama nenek.
2: Au ah nak medak batu dengan tu.
4: Au. Kita yang nanti buat ke bawah.
2: Au ah.
4: Kita ya, pilihan kita ya.
2: Au.
4: Soalnya nak, nak dia, nak dia ngawang. Banyak tu punya semua, kira ya. Puan.
2: Au.
4: Nak kita tadi.
2: Au, ne.
4: Au.
1: Ya.
4: Tak, ya. Kalau ngawang, kita tak kita, kira ya.
2: Au.
4: Pulau Pinang, mesti tak ada rumah tak yakin. Dia ada pulau pejam, tapi pincin, ya, ya.
2: Au.
4: Kalau sampai pincin, kenapa?
2: Aau ah.
4: Aku jolok ke pinjaman ya, jadi ke.
2: Aman. Aau.
4: Nah.
2: Aau.
1: Terima kasih ya.
2: Okey, makasih ni Cia. Aau. Mesti cerita lah. Mesti baru lah.
4: Aau.
2: Aau.
4: Lama sudah tua nak boleh ya tare.
1: Aau. Mayu balak ke telefon malam tu ne. Semnyo.
2: Aman.
1: Aku beli aja nya.
2: Aau. Aau. Okey. Okey. Aau selamat malam ini Cia. Aau.
1: Aau. Nah, mat ke sem deh. Tua tadi ngumai ke nadai orang deh. Nyanyi nang itu ne. Aau. Tua apa kak itu dah lama.
2: Lama ke tau. Au, merindang peninggalan ulo kene.
1: Au,
2: lagu hari idut pusah tau.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bandewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Okey. Nya lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gambar tanya di Roslyn Jati Biang tu Sam ngau dengan Mayu munyi ke promo kita habis dekat Merindang bala kita ke bisi datai malam anugerah carta siapa juara di Betung 3 hari bulan 10 halaban kati ko kita undian kita malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ia kaget ulih di baik kita yang tadi di gumpul kita bersitik pentas sidang tadi mai lagu-lagu ke lama-lama jadi bakal umur kita itu Sam aku nak lemu nuan meh jadi umur aku tunjuk tuai akan hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam
0: amat Arindo lebih lagi malam hari itu
1: dah iya nasi gambar
0: nadai orang ke lama nadai orang ke baru
1: ukai ke kita mandah kita ngai dengar ke lagu baru dah Sam lagu baru tu pan kita sama Kak Ganinga tanya kadang-kadang lebuh tua ke dedugau nya tadi Kak Ganinga lagu lama
0: tengok Ganinga
1: lagu lama. Okey, peningat tu sekali tau.
0: Okey, bisik peningat baru telefon tu Mel.
1: Okey. Ya. Hello.
2: Hello.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu deh?
2: Buka.
0: Janang tu kini? Ini nyawa Janang. Temu.
1: Bisa cerita Janang ne?
2: Cerita yang sudah cetok ya tu.
0: Okey, out.
2: Kita dia tahu. Sudah borian tu boleh tahu.
1: Out musim borian tu kemarin.
2: Out. Sampai aku lah buat borian tu.
0: Out.
2: Kita aku buat borian, betul. Nam semua.
1: Out.
2: Eh, kemar kau. Jadi aku buat borian. Sudah tu je. Kumpul sesuatu lagi.
1: Out.
2: Baru kan dapat sih gay.
0: Out.
2: Cukup. Kita itu.
1: Kau nyuka ujuang ya. Nak ngirum ke kami dua sem kita.
0: Tahu ke ngirum kita ni.
2: Kesalah tu dia tu yang kedua dia tarik orang kesal kau main lah puas pergi lau. Aku lah kalau puas pergi lau nak kesal. Tapi dia boleh pecah sahur kau kau lah.
0: Okay.
2: Mereka aja ingin tak jari kemudian kau. Tak
0: kata
2: kita
0: tergiam
2: sungai
0: lawa dulu lawa apa tak kau?
2: Aman.
0: Dengan pengulau,
2: kami
0: tahu mian lah. Mesti ke suai haranya mak, mesti dengan pengulau kau. Ya, kumbai itu besar mah. Kelengan pungulau ku ya.
2: Tahu. Tahu.
0: Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu.
1: Iya. Musim Rian tu kemarin kena.
0: Okey. Ya, hello.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu ni?
3: Tuan Bill tu.
1: Siapa tu ni?
0: Tuan Bill.
1: Tuan Bill.
0: Dini
1: nonton
0: tu bunyi mic cerita tu.
1: Bunyi benong hari jalan tu.
3: Ya, benong driving kena hand free.
0: Okey, gimana? Okey,
1: ni tu ni. Nak penjalan jauh?
3: Nada
1: iba
3: Eric
1: Kucang gitu aja. Okey.
0: Iman, ya, mesti tadi kak tu si itu deh.
3: Cerita lah.
0: Okey.
3: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
1: Agi baru.
3: Ya, agi baru. Tu cerita lebuh kemis buat di Selalang. Kami tu kerja lah sebenarnya tu semua. Kami kerja kerja kita buat na perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuat tu tidak demo lah, tidak demo kendor ke di tujah kami kena perahu tu kawasan ke ini ko kita emata kendor alai Pulau Kijang ke.
0: Penusah au karam suba.
3: Karam. Jadi lepas mes buat tu ke ngenap perahu tu tadi. Tubuh kami bisa 8 iko.
0: Empat
3: iko sitik perahu lah leban buat kena minyak mir. Jadi orang ke ngau kami ke depan buat tu tadi. Nadai ke madah ngai kami undurnya kebenaran enggak tahu di tengah. Tidak tahu di tengah perahu kami. Jadi lebuh kami buat kenengahnya tadi. Kira dalam pukul 2 lemai kenyala benung air benung ombak pasang besar mamat. Danya makin ke tengah, makin ke tengah, makin balat ke ombak. Makin ke tengah, makin balat ombak. Lain tu kuati. Lah kami buat nang bisi kena life jacket lah. Nang bisi kena life jacket. Tanya tadi makin ke tengah makin nyo leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke medak andor alai ke kat dituju kami lah. Tanya kali medak bala kaban di belakang tak nadai. Tak nadai ya. Dia lah leban umbak tu tinggi deh. Kadang nang amat nada di pedo lagi belakang kaban ke belakang dien. Kami aku ke diluan kami leban aku ke ngeluan ke kami sebuat. Kami mesti empat iko. Amat kami aja kenal. Tang dalam rundiang dien sikit nada rundiang bukai. Sikit mati. Danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medok buat bola kaban tu tadi. Bisi lantang mimit kan sehati. Nyo tang umbak mainnya nang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kami nya pandai landia
0: deh.
3: Landia nang orang selebok tengah gelombang. Kami sebuat tu tadi nang pernah yang mau pengen diri. Tak berjaku tang anggap hati sikit sama megang. Sikit ngumbai diri empu mati. Dan nyo dah kami sangkai balakaban bukai 15 minit sudah dudi dari kami. Leban ke mic bot dia ke dudi yang tadi nembia. Nyo bisi ya bisi yo pan takut ke. Dan nyo dah kami sangkai. lama mesti ndak bercerita aku ndak nang ndak bejaku lepas nang agak
0: kesal.
3: Agak kesal.
0: Au.
3: Udahnya kata komediannya udahnya baru baru lihat bejaku. Baru membayar dirimpui dua.
0: Au.
3: Udahnya baru bercerita ia madah ke lai kendur kami di tengah kami nyo muara muara. Tapi kena mau menemua muara bas lalang. Nyok kendor ya madah ku ayok ke engkau kami teribanya. Tu mendor pulau Kijang Karam kelio. Nyok ti kami nemu nadaim ke tengahnya. Ya nyok lah.
0: Nak boleh di tengah nyep ya?
3: Nak, okay yang nak boleh di tengah. Boleh di tengah. Tang mesti buat pesaing di kostor buat ke pesaingnya ulih nengah pulau aku tang mesti ke nyelinting jamel anang maya air ke pasang
0: kau menda di tau ba muara Kuala Rejang ya ya
3: muara Kuala Rejang ya bisi nama menua nama siti dia cantik orang
0: anu ya bisi nama nya dia ne nasib lah kita nadai nama-nama ne tuan Bill
3: ya nasib nadai nama-nama nyo kami pulai nyo terpaksa lah kami ngiga rut baru ngiga jalai baru ke luar
0: aman.
3: Lagi disi simpan video kekenangan.
0: Aman.
1: Okey.
3: Jalah cerita genggam semangat.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih
3: tuan Bill. Terima kasih Sep.
0: Ngagai
3: DJ Melati.
0: Okey. Malam. Okey, sama malam Genwan.
1: Iya, amat munyi ko tuan Bill tadi siapa tu Sam si kita namanya gawak tu suah mindah ngekain dundur ke bukai tu deh banyak macam penyelebak ke diasai ke kita deh bakal ngesidak tu tadi mah kadang-kadang buat menua orang kena kalak di tujah kita di tujah kita ke Sam deh
0: nadai
1: kita nemu ni utai ketau ni utai kena tau ti orang nak madah ke kita ni
0: tu rajam ni
1: ya sekemat tau lagi bisik Sam ni
0: tu nak awak nganti dengar kita ke bisik bertelepon baru dah terlegi. Okey, harus telepon kita 082258633 ngau 258634. Okey.
1: Berpindah
0: dulu tu ah. Nyuka ujung-ujung tu nyuka bebelak membala ni.
1: Au, nyu ujung-ujung jamun kan nyu bisik ngenguap.
0: Maka tua tu.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak.

sudah bersedia ke kita orang betul dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026 Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

0: Okey, angka bisa sikut dua lagi meh ne Mel. Orang ke dekat bercerita nyadi tua lagi nganti sidak ya ke dekat nusi cerita. Berdau ngujung ke awak kita.
1: Bagi bisa 17 minit dah agak siam ne. Hantu kita yang tadi gulai. Ya, au.
0: Sawat ajak meh. Seraya ke ngujung cukup ke jam kita. Halo.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu, wei?
2: Kakak Ibi tu, tahun yang sebab bisik kau telefon untuk telefon baru ga?
1: Bisik cerita ni.
2: Ya. Yang cerita tu cerita tahun 70-an coba. Maya maya lagi biak liat mutuang. Mutuang. Kau kami mutuang biuran buat nangkal ke?
0: Sama.
2: Jauh tempatnya lah mutuang cuma lalau keliak dari rumah kami kampung Rakainya. Nemu maga orang. Berjalan harinya nyangka aku lebih sejam bisi berjalan. Kira pukul 6 makanya bisi nurun. Sudah pukul 6 makanya. Datai dadian kurang lebih ke 7 ke 7 lalu makanya. Datai ke kebun getah. Datai dadiannya. Nyari aku nya ari rumahnya ari kampungnya mai ukui belama lama nanti nare de berap ukui nya meraka rumah panjainya ya kau tanya kan nikah de berap aku ukui nya tiap pagi berap ari ukui nya ngagai namanya ku mai kami tindas barang udahnya leka aku dia serupa tindas barang nikah lu ukui nya udah nyanya ngai aku ngeleka ada dia punya sebaran mu magang kami serumah ni. Baik ku sampai kian ngagai kumai kami tindih bertelu. Tadian nyu jauh ginya. Baru ku ngeleka ini tiah bariu ku nya. Udah nyanya ngai ku ging ngeleka ya gi de baru tu udah tindih sebaran tu. Ku kami. Udah tindih bertelu nyen baru ku ngeleka ya. Mai ukui bari-hari aku takut kena diri aja ne. Kita lagi biak lihat takut dari seorang ngau namanya menjalankan kampung puang ke diri-diri aja. Tiap pagi mutuang kian. Tetapi jadian mutuang aku dah ambil mutuang dulu. Kurang lebih pukul 10 pagi-nya. Pagi dulu dah ada pemirit ni letak dulu dia. Dengar aku. Kutainya memuni. Nama tengah ketika dia takut me aku. Kita kena di diri aja dulu di kampung puang je jauh sama mamanya. Memunyi tanya, aku tanya munyinya. Nama tanya ketika dia. Halo, nyau ke dampir ke munyi tanya. Pedah maku mayah dengan sem-sem-semnya. Akai aku takut me.
0: Mayah sini.
2: Kaya akan makai buah. Mau jauh terdampir pemiriatnya, mau jauh ku kami. Nyak tegak pakai dia. Kudanya. Dampir kia. Dan mau kue ku nyak tadi, lalu nyalak.
0: Okay.
2: Nyalak kue nya, nyalak. Lalu degagai kue nya, bapak dia. Lalu lari jauh. Ada yang banyak cerita ku, nyak aja. Dia memang takut memamai kita ikut diri. Nah. Dia lagi biak kelihatan tahun 70-an ya ngiranya kira bapak dah tahun kini umur aku lebihnya
0: aman
2: kayak takut memamai udahnya udah salah ukuinya lalu jauh ke jauh lalu nada lagi ya nah kanya aja cerita aku madah kanya aja
1: terima kasih ya.
2: Jauh mamai berdiri aja berjalan
0: ini mayasnya
2: nanti ianya aduk kita yang dini kita nanti yang nurun ke baru tempat mata ke dan kayu mata ke lengan kita
0: aman ok kakak Ibi terima kasih
1: selamat malam
0: cerita
1: aman nanti kita minta Abang TV pada telefon kita ke YouTube deh kita berhati ke mayas tu
0: kriang
1: kriang mayu tanya ini pun sebut itu abunyi ko ya nanti deh temu ngutanya belah babas kediri gage aku nak temu aku nak bapai nak bindai lari sem
0: gagai lari laju ku tanya
1: katiknya
0: yang ngeruyak ke buah rian
1: sekali singkang tua katika 20 singkang tua kadang nak sesingkang ya deh.
0: Au nau lia sekalinya nih.
1: Ya, au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam tinggal tu aga. Bisa udah bertelepon malam tu cukup mayu. Sem ne. Bisa bapak ikau kau dah nyala terima kasih ya. Sukuang kita buat program kita ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka.
0: Ya, cerita apa mana-mana ne. Okey, harap kau boleh bertemu apa minggu baru ni ne lah peninggal ya. Jadi ninggal kita ngau laku hari Jimmy nyayang tu Sunyi Nadainuan. Selamat malam, selamat belalak semua. Okay, bye-bye.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Y FM Segulai Sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin tik kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

dapat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke indah.

Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM Segulai Sejalai.

Raya hari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Lan, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sinan, Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Lenyo Kabi, Selina di Wonderland.
1: Pagi Rewind.
2: Benung ringat, benung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
3: Ngenang ke gibit sebuah desem. Hati inai ngasuh ngai kerja pengonjari. Kita yang keringat keringat tamak kepilih tamit pangkiang na dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua
2: ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
3: mana mentah senting kamu pintu
2: nah awak kan nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
4: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Maya hari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Pengerah pagi YFM.

0: Yeah. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Ngopia, Mega, salam Sarawak. Saya Ungagai Selampur Peninga di Sarawak, Tanah Kenyalang pagi tu. Bukan baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu, pagi, hari 4. 24 hari bulan 9 tahun 2026. Tentu ya, awak nur kami yang muka kedai ba pagi hari 4 kita ke satu Pengerak Pagi. Sebenarnya manu angkuku dia kami udah angkuku dulu. Ngergas ke mata kita ba pagi hari kita ke sari tu. Terima kasih ya ngagi kita semua lawan dah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebedawah tu tadi. Dia tidur malam kita udah ditimang di asuh kami jenak agi ba awak timang kerbak tawas. Di segulai sejalai ngau kita berengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh ba tidur malam kita. Jadi dia tu agreement udah berbalik wai. Kami nada agi ngasuh mata kita lelanu tang ba awak Pengerak Pagi kita ikut sari tu. Kami endang ya datai ngasuh mata kita yang tadi regas agi. Okey, jadi ya bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke muagi ba awak Pengerak Pagi YFM kita ke sari tu. Mana dulu kita beri terima kasih ya gaya petara hati udah nampu wang seput kita ba dunia injau bakal ke sari tu. Lalu pihak mega minta berkat ngawa minta ambiang ya bab ngawa ia ke dekat di kerja kita sepenjaya hari tu ngarap ke nyatari mujur megang di pejalai ke. Lalu bawa Pengerak Pagi YFM kita pagi tu haram kita ya di awal jenuh nama belah bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian Ariah Gereja Seven Day Adventist ba sampai pagi YFM pagi hari 4.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bila peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu ayat ke-6 yang kemudah bunyi itu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bila kita bila peningat kenang kena disebut aku buat sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai seduaya buat ayat itu pagi itu tadi ngenang kenyak meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu tinggi perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakal sekedar orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisik tubuh tau ke bisik anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh dia dalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Jadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Teman ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawak siku inai ndang pengawak inai ngelindung rayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngosungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya ya gimit diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngokasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngop penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke pengelurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bala peningah. Ianya kita ki naik lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ki naik, bila kita ki indu, kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merening, baka kena ngawak. Tang nanti diteju, tau benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisik. Jadi kedua, terkulit pelajar kita hari itu, kita keinai, banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita kena tunggal, uka reti nyak tengok pengawaknya, nak boleh dikerja kita, anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ketau nyawup bala anak kita, betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita moga lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak moga nunda. Nanti kita hidup, nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak moga dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak moga dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni belum peningat. Mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak moga dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah ada pelajar kita, hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth, inai bakal ke kita moga. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita moga uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua ke badas baka, ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth uliah nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyanggup semua balai indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedaknya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh. Nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah. Ngu penanggul kami. Kelebih ke balai inai. Sekali ke sidak inai tunggal. Tukukai. Saup sidak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu. Penuh laban berkat dari Nuan. Dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Jesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: lah tapi kita ingin gak pemakai lah habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketak hari boleh geduit mimit kena beli roti bekal gawak nugal laki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Suka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sida ke seranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita dengan orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas dengan manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awal. Nada ibuh kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan nama. Lalu yang ngupah orang di nubuan hati di sinu, hati di siru. Kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak keuliah. Kita utai ti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air ke telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke sari itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil keria air ke telaga kita itu. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan.

0: tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci dengan bala kabar bukannya ya bertemu lapangan
3: yang sebulan lebih
4: nanti sebulan lebih ni lengau ya dah sama kita subak nanti telefon
3: non kena tangkap cikgu nof nyala
4: Nak
3: kalau tangkap merti. Dan tadi Dene saya buat panjai macam-macam style.
4: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
3: Tangkap cikgu.
5: Kan subak. Zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
4: Ya mesti kalau
5: ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dah ambil cikgu. Ya.
6: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ya bawa para pagi YFM bakal selama megah ya. Mai kita berhati ke sekedar berita yang kebisi di Ayan ke Facebook, berita RTM Sarawak ke pagi tu. Kalau sekedar berita yang kebisi di pedaku Facebook, berita RTM kita ke pagi tu. Berkenang ke Pelilih Menua Serian ke Alaya Berindia Ari Ikas Pengemah Gaya Angin Datai 211 pukul 8 lemai kemari. Lalu Berindia Arinya ngujuang ke semua school bagi Pelilih Menua Serian ditutup sarito. Okey, jadi pengemah nutup dalam sekolah tu tadi nyampau semuanya mesti 108 buah.

melalui area 201 lalu Nembia Sarito Naya Perengkah ngadu sesi persekolahan tak belajar ari rumah. Lalu berita berkawal ngau maya sekolah terdekat dibuka baru dekat di Padah Nangkan Ketu. Ialahnya tadi berita yang kebisi di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu berkenang ke ba IPU yang kedirikut ke ba pagi pelilih menua kita pukul 8 lemai kemari serian pemadu tinggi inya datai ba ikas yang kecukup dan menah ba pengerai hanya 211 ditangkan ke ngawa Kuciang 188 dan menah ke pengerai yang menggabar Sabrahan 184 Seri Aman 174 Seri Kai rekod ke 164 Sibu 165 Mukah 160 Bintulu 175 Samala Jau 164 Miri 160 Limbang 152 Ngau Kapit 125 semuanya tadi nak manah ke pengerai magang. Lalu berita yang ke Bukai Megah TBC dia keluar ke Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke ba penyalah nyimpan diesel ngau endak beli sien ke alaya siku laki dia menua Kuching tu udah diukum RM20,000 ba penyalah yang tadi nyimpan barang kawalan ngau endak beli sien. Jadi Mahkamah Sesen Kuching udah merintah ba hasil jual minyak diesel ti punya poya 650 liter di pelabak ke penyampau datai ba RM2,509 tu dijadikan jadi hasil perintah menua. Okey, jadi ba penerang ke dikeluar ke pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes tu udah dilucut ke hak lalu deka dilupus ke

the way ari berapa drum tak ada simpan di rumah tak ada simpan kena ke dekat diguna dripo nya panas city penyalah anti kita tu tadi nyimpannya ngau nadai belisian lalu berita ya ke bukai mega tu ngenang ke perusahaan ya ke bisi nya di pagi kemari ba peliliah menua asap belaga dian ke alainya tadi empat api.

si Berimbai. Okey, jadi Nitya Ngerang Ari Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak Madaya sidang menerima Kangau urungnya pukul 9.05 pagi kemarin lalu 10 Raban Pemadam Api Ngau Pihak Mega sebuah jentera Ari Balai Bomba Ngau Penyelamat Belaga sudah dianjuang dur ngesah alai penusah tu di penyawahnya 90 km area balai tu lalu berpelasar ke hari berita ia ke diterima hari Raban Bomba Skrela Sungai Asap Madaka pin tadi udah dia padam ke ngujuang ke jari nak nyerarai ke bukai lalu bak penyawah dua tu kelimpah hari jalai ia ke mit nyari ke penanggul dua Raban Bomba tu datai bak lokasi tu. Okey, yang tadi sekedar berita ia ke BC di ayan ke bak berita RTM Sarawak. Lalu anak-anak ingat ujung minggu atau ialah 25 hari bulan 9 bak auditorium P. Ramli Kuching dia malam kepuncak bintang kecil dekat di atur. Kalaya BC 6 ikut

Lisa Ros, Arina Anggap yang juga Aryan 6 ikut saya tu udah dekat mantai ke pengelandia sidak ngur nariat ati bala juri atau kebelakim mainnya ilah. Jadi program tu boleh di pedak kita live ba TV2 Ngopi Mega RTM klik lalu kelimpah arenya mega agak di kucing itu nada salah kita boleh terus datai ba ada terimeri sukuang ngagai finalisti adik kerindu ke kita. Okey, jadi udah tu lagi kami dikang ngatai ke pesamberat yang ke bisi diterima kami ba email YFM Iban Ngopi Mega ba nombor WhatsApp konti kita intang sebedaunya sekali lagi berperinang kita inggau siko dagi penyanyi Indo ia ke Evergreen pagi tu Josephine Jalian berinang kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan kita ke terubah bawa pengerah pagi YFM natai ke pesan pemati ke dikiru mamun anak mersat ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia Bandangan Pawun Lubuk Kelampau penuam senunuk ngopi mega kapal belayan ia ke dia Badanau Nanga Buang Sepuna Jukun Samu Kerangan Pinggai kapal belayan ke dia Tanjung Asal ngelah Tanjung Baru Sungai Pelandua Beduru Pelawa Putus Terbaru kapal belayan ia ke dia Munggu Gernias Bukit Kemantan Nanga Bangkit Dua Rumah Bangkit Rembai Baru Bangkit Rembai Lama Bangkit Ijo Engkerbai Lempawang Udu Lingit Ngepia Mungkin Kebelayan Ia Kedia Menanam Nanga Jitu Sungai Rian Gaus Kebelayan Kedia Ba Bulu Hantu Gerajik Atas Gerajik Baru Pakuah Lawing Melayu Ili Ngau Melayu Lu Layar Maja Sungai Ngkabang Padiah Begumbang Pedanum Bengkang Jungkal Kebelayan Kedia Ba Selulap Pasak Atas Pasak Baru Luban Ulu Batu Lintang Layar Mupuh Atas Ngemupuh Baru Penyelanih kanan, penyelanih kiba, lubau lama, lubau baru, jaluah semumuk baru, seruai ngau pihak mega pitadatu ke dia ba taman melihat kucing ngau staf lembaga lada Malaysia, staf kebelayan ia kenalah dia rintai kereta ke dia di kucing semana betuang seratu sibu miri ti ngelala Lucy anak ambau. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tahu ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau ni yang Lucy anak ambau tahu dekat di Sengai Balamayuah Barumah Anyi Matop Pakus Pawah kena malam pergilak malam berlima 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tulah 26 hari bulan 9 ke Penam Batu Ancau kebelayan ke dipesan di datai ngesah Nusara Batu lalu kanemu sile lagi tahu bertanya ngagai Mamut Meresat apa nombor 013-8122-523 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum Mamut Anak Meresat ke pagi tu pesan madah kindaya ianya Lucy Anak Ambau Lucy Anak Ambau tahu ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Lucy anak ambau niang Lucy anak ambau tau ke bini niang meresat tau dekat di Sengai Balamayuah Barumah Anyi Matup Pakus Pawah kena malam pergilah malam hari 5 25 hari bulan 9 sebelah Kedianjung pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 ke Pendam Batu Ancau kebelayan ke depesan tim terdatai ngesah Nusara Batu lalu ketikkan mu sile lagi tahu bertanya ngagi anak niang tu ianya Mamut Meresat bernombor 013-8122-2523 lalu pesan kita ia ti kedua pagi tu istim kau pesan pemati jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ia ke diau rumah guna sungai paku mujuang rumah nisena sungai paku mujuang sungai tiau bala ke diau baulu mujuang nanga bawai baliah rumah aluang nanga majau kabelayan ia ke diau Kalimantan Barat Indonesia bala ke diau pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala markas anak bujang jadi pesan tu tadi mereka markas anak bujang Markas Anak Bujang tahu ke apa kiri udah nadai kena 20 hari bulan 9 ni nyari minggu atau tadi lalu ni yang Markas Anak Bujang ni yang Markas Anak Bujang tahu ke apa kiri tahu dekau rintu Balamayuah malam pergilah malam 5 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilak 26 hari bulan 9 kita akan mu sile lagi berkawal ngau Nusara Batu tahu bertanya ngagai Kili anak asuh bernombor 014-868-5251 nanda baru pesan pemati ke dikirum kili anak asuh ke pagi tu pesan madah ke Markas Anak Bujang Markas Anak Bujang tahu ke apa kili udah nadai kena hari minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markas Anak Bujang niang Markas Anak Bujang tahu dekat di itu Balamayuah malam pergilah malam 5 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke Dianyong pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 kita akan mesti lagi kawal dengan Nusara Batu tau bertanya ngagai kili anasawa Bandung berkusong 1486852251. Jadi pesan kita ia ke Siti Tau Siti Muga pesan pemati ke dikirum terma Josephine anak Jonathan Man nenggari ke Indaya hintari canam anak calat nyari pesan tu nuju kebablayan ia ke dia Batamian Igu Stapang Uluya tanyir tajam pelugau balingian ngopi muka kebelayan ia ke dia bayana tasia ngau kebelayan ia kenalah di harintai ke ditu magang tinggal Petrus anak Jonathan mana tau ke US tau ke anak ni yang man jadi pesan tau madah ke Petrus anak Jonathan man Petrus anak Jonathan man tau ke US tau ke anak ni yang man udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu ni yang Petrus anak Jonathan man ni yang Petrus anak Jonathan man tau dekat di Sengai baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien inya kena malam atau lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan mu hasil lagi berkawan ngau penusah batu tahu bertanya ngagai cermah Josephine tepu bernombor kusuang 19588897 tau ke ngege Angelica No bernombor 019548905509 dan baru pesan pemati ke dikirum tuan rumah Jespin anak Jonathan Man ke pagi tau nyari pesan madah kemnyadi ya yanya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu ni yang Petrus anak Jonathan Man yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak yang mantau deka di Sengai Bala Mayuh baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamil landai batu 36 Tamil malam tu lagi malam hari 4 24 hari 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 25 hari 9 kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penuh sarap batu tau bertanya ngagai tu rumah Josephine tepuk bernombor 019 5888 997 tau ke ngagai Angelica No bernombor 019 5489 509. Lalu pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ke dikirim Edward anak Ancap tau ke Duat nya dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia baru rumah nyalang lubu empit ulu awek seratua piam ga nuju bala ke dia menangat tu seratua sungai keruang ulu awek nangar risau sungai lelabi ya kerap tinjar kabelayan ke dia ba rumah Richard Paya Bakas piam ga bala kelebih lagi Rubian Cambai semnyadi Margaret Cambai tau ke Inaya Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Berdindang ga piam ga pungulu abau nau yang pengajar bendet ga kabelayan ya ke dia di Kuci yang betuang seratu sibu bintelu miri ngau ya kenalah dia rintai keritu ti ngelala lancap anak guna jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna dan adai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 ba spital lah Mary lalu yang lancap anak guna yang lancap anak guna tu dekat di Sengai Bala Mayuah malam pergila malam 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kita akan nemu si lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Edward Lancap tau ke Bunyang Sawit bernombor 012-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Beji double nama mau bernombor 013-807-4325 dan baru pesan pemati ke Ricky Rom Edward Ana Lancap tau ke double nama dua tau ke Bunyang Sawit pagi tu jadi pesan pada kapaya hanya Lancap Ana Guna Lancap Ana Guna tau ke kapaya dua tau ke Aki Brandon udah ngadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 hospital Miri lalu niang Lancap Ana Guna yang lancap anak guna tau dekat dia Sengai Bala Mayuah lemai pergilah lemai 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tau ilak 26 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pusara batu tau bertanya dengan Edward Lancap tau ke Bujang Sawit bernombor 0128892997 tau ke dengan Gilbert Beji dia balik nama Mau bernombor 0138074325. Lalu pesan kita yang kelima ianya pesan ke dikirim Jimbu anak nuyang tau ke apa ya derman yang dipesan tu nuju bala ke dia rumah Liman Entalau rumah Velia Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang bala ke dia rumah Tebang Belaya rumah Jelani Darai rumah Mulu Kujuh rumah Karian Murad rumah Billy Mejuang bala ke dia rumah Peter Iguah Mujan rumah Jack Pius rumah Padi yang Bono rumah Kunsil Pulau ngopi mega kebelayan ke dia rumah Cawong Pulau rumah Manai Pulau rumah Tawi Belawan rumah Sawi yang Merutiah rumah Mani Pelepua rumah Nyalau Muman Spa kebelayan ia ke dia Bungkang Enteban Ubu Ulu Tanjung Sekerang Meriung Keliling Gopi Mega Balau Ia ke Diau Balimbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunuh Begiang Titu Dua Berumah Gopi Kenalah Dia Rintai ke Ditu Magang jadi pesan tu madah ke Nuyang Anak Nyalu Nuyang Anak Nyalu udah nadai hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu Nuyang Anak Nyalu Nuyang Anak Nyalu tu deka di Senggai Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 bak nangat tebat lalu anggil kita ya kakak nemu sili agi berkawal dengan penuh sarap batu tau bertanya ke jenis bak nombor 0135691814 tau ke ngagai derman bak nombor 0199749457 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari Jimbu anak nuyang tau ke apai derman ke pagi tu nyadi pesan madah ke apai ya ianya tadi nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu nuyang anak nyalau yang nuyang anaknya laut tu deka di Segai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 bak nanga tebat lalu kita ke kat nemu sili lagi kawal ngau penuh sarah batu tau bertanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman bernombor 0199794957. Lalu pesan kita ya ke enam pagi tu setimaga pesan pemati ke dikirum Niki anak Joseph ngari ke sila sepilih lalu pesan tu nuju kapal pelayan ya ke Diaba Sungai Liam tiga buah rumah Seluai dua buah rumah Satap tiga buah rumah pihak mega balau ke Diaba Malang Bakuang Selepian tiga buah rumah Sungai Nipa Bakuang Bakas Bakuang Seruas Bakuang balau ke Diaba Tapiang Tinjar Kuap Sebuti Kelintang Sebuti Temam Bakuang balau ke Diaba Macan Kenawit Betuang Penasu Sibu Rasau Niah Balingan Muka Selangau Miri Kapit Ngau yang kenala di Rintai ke Dito Ti Ngelala Uban Anak Lamir jadi pesan tadi madah ke Uban Anak Lamir Uban Anak Lamir udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu Niang Uban Anak Lamir Niang Uban Anak Lamir tau deka di Senggai Bala Mayuh Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Uang Pegila pagi hari 5 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal dari Ngesah Nusa Rabatu Nanda Baru isi pesan pemati ke dikirim Niki anak Joseph ngari kelas pilih pagi tu pesan madah ke Uban Anak Lamit Uban Anak Lamit tau ke Inai Haniang Lidam Anak Kasin udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu Niang Uban Anak Lamit Niang Uban Anak Lamit tau dekat di Senggai Bala Mayuah Barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi gila pagi hari 5 25 hari bulan 9 ke Penam Dayak Lambir. Okey, jadi mencakap kebelayani yang akan dipesan sampalah data yang sah nusah Rabatau. Lalu ketujuh setiap pesan pemati ke dikirim enjan anak Rabuat jadi pesan tu nuju kebelayani yang ke dia obas manjai Sungai Yuang, rumah Merapuah Suau Baliah, kebelayan dia Sungai Suat, Sungai Gad anak Ramuang, nangang ngemah kenawit piam balaba Sungai Pakau Mujuang, ulu bawai ngawiak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala Rabuat adua beli nama Abut anak Munsang. Jadi pesan mudah ke Rabuat dua beli nama Abut anak Munsang udah nadai hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu deka diintu bala maiwah ba rumah menua mancala Sungai Yuang Kapit malam pagila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tila 26 hari bulan 9 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai enjan anak Rabuat aban berkusuang 19 46 722 tujuh kusuang. Lalu baru pesan pemati ke kirim enjan anak Rabuat ke pagi tu pesan medah kapaya yangnya tadi Rabuat dua beli nama Abut anak Munsang. Rabuat tau ke dua beli nama Abut anak Munsang udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang Rabuat tau ke dua beli nama Abut anak Munsang. Niang Rabuat tau ke dua beli nama Abut anak Munsang tau dekat dintau bermayuah malam pergilah malam hari 5 25 hari 9 barumah manuk mancala Sungai Yuang Kapiat sebedar di anjung pagi hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 kita akan musih lagi berkawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagi enjan anak Rabuat bernumber kusung 19 46 722 kusung. Lalu pesan ia ke Siti tu setiap moga pesan pemati ke dikirim Teresa anak Berawah lalu pesan tu nuju bala ia ke diaoba rumah Seliwang Nangan Cermin, rumah Puso Nangan Cermin, bala ke diaoba rumah Ukau Nangan Bawai, rumah Minggat Nangan Bawai, rumah Tuan rumah Pilimun Bawai, pian moga bala ia ke diaoba Nangan Stulik Batarajang, Sekayu Aib Baliah, Sekayu Batarajang, ngau semua kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal semua anak Ranggau. Pesan tu tadi madah ke semua anak Ranggau. Semua anak Ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang semua anak Ranggau, niang semua anak Ranggau tu deka di Sungai ba rumah Ukau Nanga Bawai Baliah Kapit malam tau lagi inya malam hari 4 26 hari bulan 9 sebelum ke di anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita ke kak nemu sili agib kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai Rosin Ranggau ba nombor kusuang 19 43 84 027 tau ke ngagai Lingga Ranggau ba nombor kusuang 13 82 06 547 dan baru pesan pemati ke dikirim Teresa anak Berawah ke pagi tu ngari ke Ranggau anak Lubang jadi pesan madah ke semua anak Ranggau, semua anak Ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang semua anak Ranggau, niang semua anak Ranggau tu deka di Sungai baru mah Ukau Nanga Bawai Baliah Kapit malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelum ke di anjuang pagi ya pergila pagi hari 5 25 hari bulan 9 sili agib kawal ngau penusah Rabatau kita tahu bertanya ngai Roslin Ranggau bernombor 019 43 84 027 tahu ke ngagai Lingga Ranggau bernombor 0138206547. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim Dieng anak Lamawah ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala kebablayan ia ke dia bas kayu sungai Mujuang Sungai Gad pemga bala di kayu sungai Majau kayu sungai Paku kayu sungai Baliah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Lamau anak jua jadi pesan tu madah ke Lamau anak jua. Lamau anak jua tu tadi udah nadai kena 21 hari bulan 9 lalu niang Lamau anak jua, niang Lamau anak jua tu deka diintu bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 balot 27C rumah Luwet Genturuang Pelajau sebedau ke di anjung pagi hari 6 atau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngawap nusah rabato, kita tahu tanya ngagai di yang anak lamau tempu ba nombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lamau ba nombor 0102339798. Nah, baru pesan pemati ke dikirim di yang anak lamau ke pagi tu pesan marah kapaya ianya lamau anak jual. Lamau anak jual dan ada kenal satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu ni yang lamau anak jual ni yang lamau anak jual tu deka di Sungai Bala Maiwah malam pergila malam hari 5 balut 27C rumah Luit Genturuang Pelajau sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi berkawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya ngegaya di yang anak lamau bernombor 0145832408 tau ke ngegaya Emily Sebi anak lamau bernombor 0102339789. Lalu pesan ya ke 10 setimuga pesan pemati ke dikirim ginsat anak lajar atau ke Indaya Lias yang dipesan tu tadi nuju semua staf sekolah kebangsaan Nanga Lawiah piamuga staf klinik kesihatan Nanga Mujau kebelayan ya ke dia bos manjai batang spa batang layar batang padia batang sekerang ngau balau ke dia bandang masjid ulu kenawe julau rini tau ke ima anak patan ke dia barumah ribau tagap niah seman anak ungun ke dia barumah gelisah suai ulu anak dakun ke dia badijiah mukah ngau kebelayan ia kenalah diharintai ke ditu jadi pesan madah ke rugai anak dakun rugai anak dakun tau ke apa Elias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu ni yang rugai anak dakun ni yang rugai anak dakun tau ke apa Elias tu deka dintu bala mayuh malam pagila malam hari 5, 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita data yang sah penusah rabah tau ngagai rumah isup nanga mujau spa betuang lalu sile lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai banumber kusung 19768212 tau ke ngagai daduam anak rungai bernumber 0199095947 nando baru pesan pemati ke dikirim ginsat anak lajar atau ke Inelias ke pagi tau yang dipesan madah kelaki ya yangnya rungai anak dakun rungai anak dakun tau ke apa Elias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rungai anak dakun niang rungai anak dakun tau ke apa ya Lias tau deka dintau bala mayuah malam pergilah malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar lain ke di pesan hari pecah datai ngesah penuh sarabat tau ngagai rumah isup nanga mujau sepak betuang lalu kita kak nemu sili lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai bernombor 0197682130 tau ke ngagai daduam anak rungai bernombor 0199059473 lalu pesan ya ke 11 pagi tu ngatai ke pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke dikirum peninggal kita nuju kapal belayan ya ke diawa sungai Sibau Kapit Sungai Angau Kapit pemgak bala ke dia bas kayu ai mujuang entawau Bali ya kayu ai merirai kayu ai Bali ya kayu batang rajang suang sibu kenawit bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas uliat ke niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak belayuang deka diatur kena hari 6 minggu baru nyenila 3 hari bulan 10 ba rumah satu Malaysia Kapit jam 8.30 pagi lalu muak ke lemai pengawak berjadi ke lumbuang kabulayani ya ke dipesan pimca datai nguluk pengawak tau lalu kanemu sili lagi kita tau bertanya ngagai Roland Blayuang penombor kusuang 111-400-7178 tau ke ngagai Ensuna Munjau penombor kusuang 112-99-2250 lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirim peninggal kita madah ke pengawak ngetah sulit lalu jadi ke lumbuang niang Munjau tau ke dobeli nama Bunyau anak Blayuang dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyenila 3 hari belas puluh bak rumah 1 Malaysia Kapiet jadi pengawak tahu lihat dekat diatur jam 8.30 pagi lalu muak kelemai dalam ruang pukul 6 berkanya pengawak berjadi ke lumbuang kita akan mengusir lagi berkawal dengan pengawak tu lah. Tahu bertanya ngegai Roland Blayuang bernombor kusuang 111-400-7178 tahu ke ngegai Ensuna Munjau bernombor kusuang 112-99-2255 kusuang. Pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan ia ke dikirim Linda jadi pesan tu nuju kapal pelayan ia ke diau di Kuching Miri Bintelu Piam Gabala Baklabit Bakuang Bakas Bakuang, Liam Bakuang Tulang, Sebubut Temam, Pemegah Sungai Nipa, Satap Berkenu, Tiris Berkenu, Mamu Sebuti, Selui Sebuti, Bala Besuai, Nia, Ngawiya, kenalah dia rintai ke itu, tinggallah Bilau Anak Jawi, yang jadi pesan tu, madah ke Bilau Anak Jawi, Bilau Anak Jawi, tau ke inai ingai, udah nadai kemari, hari 3, 23, hari bulan 9, laluan yang Bilau Anak Jawi niang Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai tau deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 berumah igang Sungai Selepian Baruah Bakuang sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan di pesan datai lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngegai Linda bernombor kusuang 13499-1256 tau ke ngagai Boniface bat nombor kusung 19887848 nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Bilau Anak Jawi Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Bilau Anak Jawi niang Bilau Anak Jawi tau ke inai ingai tau deka di Senggai Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 barumah igang Sungai Selepian Baruah Bakuang sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan diminta sampal datang ke Sak Nusara Batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngegai Linda bernombor kusuang 13499-1256 tahu ke ngegai Boniface bat nombor kusuang 19887848 lalu nguyang ngegai pesan dia ke 13 pagi tahu inya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia baru masuli rumah Ani rumah Petrus rumah Andi Insul rumah Amba rumah Mandau piam gak bala ke dia berumah muda rumah Kinsiang rumah Budiana rumah Migi rumah Norlina Lansi rumah Ngawen rumah Jantiang rumah Minggu rumah Rimong rumah Subiang rumah Stevenson rumah Lindang rumah Unduam rumah Sudua rumah Nyawai rumah Shibadini rumah Bunsian rumah Liana rumah Go kebelian berumah atau rumah Jandang rumah Lanyau rumah Mandau rumah Alat rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, Simpang Bakuan, Piam Megabala Batu Duanggau, Jenuri, Kedia Barumah Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, Piam Megabala Nuju Kepulauan, ya Kedia Basmanjai Jalai, Bawang Balengian, Sungai Anus, Semelajau, Seratua Bajau, Selambuang Gau, ya kenalah dia, Rintai, Kedito, Tinglalah, Christopher Layang, Anak, melebar tau ke Najiang jadi pesan tau madah ke Christopher Layang anak melebar Christopher Layang anak melebar tau ke Najiang udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Christopher Layang anak melebar niang Christopher Layang anak melebar tau deka rintu Balamayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipindah datang ngesah penusaha harap batuk ngegar rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Hamuka. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai gawan anam lebar bernombor 0169924076 tahu ke ngagai bunyi anam lebar bernombor 0137894521. Nah baru isi pesan ke dikirim gawan anam lebar ke pagi tahu nyadi pesan madakamnya dia Christopher Layang anam lebar. Christopher Layang anam lebar tahu ke Najing udah nada kemari artiga 23 2019 laluan ni yang Christopher Layang anam lebar ni yang Christopher Layang anam lebar tahu dekat rintu Balam Ayuh malam tu lagi malam merimpat 24 hari bulan 9 seberau ke di Anjung pagilah pagi Ariah 5-25 hari bulan 9 kabelayan ke dipesan di Pulau Sampal Ngesah Nusara Batu ngagai rumah panjang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka lalu sili lagi tahu bertanya ngagai gawan anak melebar tempuh bernombor 0139794521 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor 0169924076. Lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami. Ianya pesan yang ngintu 100 hari kedatai Ari Alvina Kurai anak Julius. Jadi pesan tu nuju bala ya ke dia teragus 4 buah rumah. Jeruak Sungai Pinang, Sungai Segak, ngopim gak bala ke dia Simpang Pundak. Sebangku Mawang, Kesindu, Ruan Cangkul, Ruan Seru, Ruan Suria. Kebelayan ke dia Senkujang, Sepawah, Semelatuang. Batu Pengasah Semenjan Piamga Rapak Seratua Sungai Mirah Lempawang Betuang Sebang Abiat Tanah Mawang Kerangan Merbuai Batu Kudi Ngawi Yaknaladi Rintai ke Dito Tinggalan Niang Julius Anak Gendau tahu ke 25 nama ngandan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ngawa moin terbalu ke Niang Julius Anak Gendau tahu ke 25 nama ngandan dekat di atur rumah ini telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu ianya hari Minggu tu ialah jam 9 pagi. Kabar belayan ia ke ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ilak. Nandu baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai Ana Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu sari ke niang apa ya ngomain terbalu niang Julius Anak Gendau dua beli nama Gandan niang Julius Anak Gendau tahu ke dua beli nama Gandan dekat diatur kena hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 rumah Idimang Telagus Baru Semunjan lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi minta kabar belayan ia kengelala tu kena pesan sampal datai ngulu pengawal tu ialah jadi nyanakah kami datai ke pusat berat bawa pengarah pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak ti bisik-bisik. Peranan ia mengak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak, nadai hari ngebetul kanak. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, bergulang aku Ken Michael. Kemudian ke berita pagi hari 24 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama RTM, Media Sarawak, degap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latihan pengelandian orang Indo, lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisik. Ngembuan barang kedijaga perintah ngau nadai lisin, siku lelaki kena hukum RM20,000. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dekat negap kagi kerjasama ngau agensi media ke Dimpu Perintah Sarawak. Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail badah tiap agensi oleh bersilih pengelandian diri hari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu megak negap kagi pengawak ngenatai ke penerang ngagai bersia mayu. Ya maksud ke jaku tu ngagai pemberita pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS dekat negap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketuk kelebih lagi kena mengangkat ke pemanah pengawak ngenatai ke penerang dengan rakyat di menua tu. Kerjasama tu megak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri yang kaum koleksi sejarah dengan gambar lama Sarawak gambar diperkongsi ke baru ngagai Raban Nembia. Yang maksud kerja kutu bahawa media bergulai dengan Kepala Direktur UPS Penabur Dato' Ashwat Ismail mengudah nemuai meribasa kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai bergulai dengan Raban Media bahas kedak zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tu dikena ngemudah kebala reporter gulih ke pun penerang yang kaum Sita Dun, Palan Alain Gundi, penyampau pengundi, latar demografi serta rekod pemutus sebenar tu. Kerja jurai tu megak dekat berunding ke pemar tidi tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke penerang ngagai media benung di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisi ngenak latih tidi uli hari program latih pengelandian orang Indo WST kenyari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo nembiat-miat dengan pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah dengan masuk WST kenyari hati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kediatu WST bisinya dia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, pengantak, kulinari serta spa dengan urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandia tiulih mansut ke hasil serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisi. Ia mansut kerja kutu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita itu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Siku lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang kedijaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berega RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur UPS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke barang kes kebukai diambil sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak Muakim Murshida Abdul Halim nitiah ke penyalah Peraturan 3 bracket 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 ke dibaca bergulai dengan Section 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya obstiris 4 poin kusung bersepadu ke dijalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Projek ngaga baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242
Sudah tembok digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta sudah diserah sebagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek Hari Baru Program Transformasi Benua Pesisir RTP-nya berengkat di berjalai kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya yang dipalantik berguna benar alai ngatur pengawak ramah Raban Bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama udah tembuk ianya projek ngagak baru Padang Futsal Kampung Sago ngau ungkus RM199,091. Projek tu berengkah di berjalai kena 5 hari bulan 6 tu tadi serta udah tembuk kena 18 hari bulan 9. Padang Futsalnya bisi nyedia kepalan alai belelak ke lantang agi ngagai bensia mayuh kelebih agi Raban Nebia. University Teknologi Sarawak UTS benung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja universiti. Aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke UTS bega merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru yang kawam program perubat. Pansik berkawal ngau pemanah langgur nyedia ke program perubatnya udah tembuk kena bulan 7 tu tadi. Serta sudah dibantai ngagai lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9. Ngambil berjalai ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke ya maya nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Meri bantu baju pelindung panas ngau hujan ngagai Raban Media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak Raban Pengarah Berita keseluruhan ngenatai ke berita atau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ia badah ke pengarah berita patut berjalai ke tangkup pengawak ngulih ke penerang serta ngenatai ke berita ngagai bensia mayuh. Bajunya megak bisi elemen pengelala media. Kena ngemudah ke bensia mayuh ngelala pengarah berita maya sidap berjalai ke pengawak. Kena hujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur bulih penatai pemisik.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi,

0: bangsa tindak sama pemakai, jakuk ngau sidak dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuh, perang ke bepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuah teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Rebis ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik jelur kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya bawa FM.
4: Lagu-lagu jalai.

0: diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
2: Recap Minggu Tu. 10.